0: ta'ini falahunna thulutsa ma tarak. Kalau si mayit hanya punya anak perempuan, tidak punya anak laki-laki, dan anak perempuan ini dua lebih jumlahnya, ya, dua orang, tiga orang, lima orang putri, tujuh orang putri, ya, maka anak perempuan ini mendapatkan 2/3 dari harta si mayit. Ya, 2/3. Dia tidak menjadi ashabah. Karena apa? Si mayit tidak punya anak laki-laki. Si mayit hanya punya anak perempuan. Wa in kanat wahidatan falhan nis. Kalau ternyata si mayit hanya punya satu putri, putri tunggal, maka turun dari 2/3 menjadi 1/2, menjadi setengah. Nah, maka jatah putri itu kemungkinannya 3. Kalau si putri bersama putra mayit, ya, putri mayit bersama putra mayit menjadi ashabah. Kalau hanya putri saja, tergantung 1 atau 2 lebih. Gitu ya. Kalau dia hanya punya 1 putri, maka setengah. Kalau dia punya 2 putri lebih, maka naik dari setengah menjadi 2/3. Itu kemungkinannya. Ya, tidak ada kemungkinan yang lain. Ya, tidak ada kemungkinan yang lain. Nah, dari sini Allah selesai membagikan jatah waris untuk anak-anak. Beres. Ya. Jatah waris untuk anak-anak. Nah, kemudian Allah beralih ke pembagian jatah waris untuk kedua ibu bapak. Wali abawaihi likulli wahidin minhum as-sudus mimma tarak in kana lahu walad. Untuk ayah dan ibu mayit, si mayit kalau punya ayah dan ibu, maka untuk ayah dan ibu mayit itu masing-masing mereka mendapatkan 1/6 jika si mayit punya anak. Gitu. Jadi syaratnya 1. Kalau si mayit punya anak, walad, baik anaknya itu laki-laki ataupun perempuan, maka ibu dan bapak mayit adalah 1/6. Ibu 1/6, bapak 1/6. Syaratnya si mayit punya anak, baik anaknya itu laki-laki ataupun perempuan. Ya. Fa illam yakun lahu walad wa warisahu abawahu fali ummihi tsuluts. Kalau si mayit tidak punya anak dan yang mewarisinya adalah ibu bapak, maka ibunya mendapat 1/3. Naik dia. Ibu 1/3 dari 1/6 beralih menjadi 1/3. Bapaknya berapa? Bapaknya enggak disebutkan, maka bapaknya ashabah. Ibu 1/6, bapak sisa. Ya. Jadi ibu kemungkinannya 2. Antara 1/6 atau 1/3. Kapan ibu dapat 1/6? Kalau si mayit punya anak. Baik anaknya itu 1 atau lebih, baik perempuan ataupun laki-laki. Ya. Ibu 1/6 aja. Kalau si mayit tidak punya anak, maka ibu si mayit naik menjadi 1/3. Ya. Kalau bapak kemungkinannya antara 1/6 atau ashabah. Ya, bapak akan mendapatkan 1/6 kalau si mayit punya anak. Ya. Dan kalau si mayit tidak punya anak, maka bapak ashabah. Kalau si mayit punya anak perempuan, maka dia 1/6 plus ashabah. Gitu ya. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mutiara ayat. Sifat-sifat orang mukmin. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Anfal ayat 2 sampai 4.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Sesungguhnya orang-orang yang beriman hanyalah mereka yang bila disebut nama Allah, gemetarlah hati mereka. Dan apabila dibacakan ayat-ayatnya, bertambahlah iman mereka karenanya. Dan hanya kepada Allah lah mereka bertawakal. Yaitu orang-orang yang mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka. Mereka itulah orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya. Mereka akan memperoleh beberapa derajat yang tinggi di sisi Rabb mereka dan ampunan serta rizki yang mulia berupa surga.
1: Salam FM, suara dakwah Islam.

0: Kaum muslimin yang berbahagia, hadirilah kajian Islam rutin Radio Salam FM. Tema, Meraih Berkah di 10 hari pertama Dzulhijjah. Bersama Ustadz Maulana Ammar SPD Hafidhullah Ta'ala. Bertempat di Masjid Baitus Salam, Kadu Dampit, Sukabumi. Hari Ahad, 17 Mei 2026, bertepatan di tanggal 29 Dzulqa'dah 1447 Hijriah. Pukul 9 hingga 11 WIB. Acara ini gratis dan terbuka untuk umum. Dengan fasilitas ilmu bermanfaat, komunitas islami, e-sertifikat, makan siang gratis. Untuk mendapatkan e-sertifikat kajian, silahkan daftar dengan cara ketik kajian, spasi nama, spasi alamat, kirim ke 0811 11 11 940. Jangan lupa agar hadir tepat waktu. Acara ini diselenggarakan oleh Radio Salam FM dan relawan dakwah Fokus Salim.
1: Pendengar yang semoga dirahmati Allah dimanapun berada, harapan kami tentunya acara-acara yang kami suguhkan tadi dapat menjadi penyejuk hati dan memberikan inspirasi buat Anda. Dan bagi yang baru bergabung, ahlan wa sahlan, selamat datang di Radio Islami dengan rangkaian acara penuh inspirasi dan ilmu. Baik pendengar, kali ini saya akan menemani aktivitas Anda dengan beragam rubrik pilihan, yaitu yang pertama adalah rubrik akidah bersama Ustadz Faisal Hamzah. Dilanjutkan dengan rubrik fikih yang akan disampaikan oleh Ustadz Ibrahim Bafadol. Serta diakhiri nanti dengan rubrik yang tak kalah penting, yaitu Sirah Nabawiyah. Baiklah pendengar, tanpa berpanjang kata, langsung saja saya akan mengajak Anda untuk menyimak rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti.
2: Kaum muslimin rahimakumullah. Dengan Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini adalah kalamullah, firman Allah, bukan makhluk. Sebagaimana disebutkan di dalam surat At-Taubah ayat ke-6, wa in ahadum minal musyrikin astajaraka fa ajirhu hatta yasma'u kalamullah. Ya. Hatta yasma'a kalamullah. Dan bila salah seorang dari kaum musyrikin itu meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah dia supaya dia dapat mendengar kalam Allah. Itu apa? Al-Quran. Jadi Al-Quran yang dibaca oleh Nabi Muhammad SAW adalah kalamullah, firman Allah. Menegaskan hal demikian supaya tidak ada yang meyakini bahwa itu adalah makhluk. Ya. Nah ini adalah ayat-ayat yang menunjukkan bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan bahwa Al-Quran dan kitab-kitab sebelumnya ini adalah kalamullah, firman Allah, ucapan Allah, bukan makhluk. Pun salah satu ayat yang masyhur yang dijadikan hujjah oleh Imam Ahmad, ala lahul khalqu wal amr. Ingatlah bahwa mencipta dan memerintah adalah hak Allah. Jadi dibedakan antara mencipta dan memerintah. Mencipta makhluknya, memerintah. Ini adalah Al-Quran. Ini kalam, ya, kalam Allah, firman Allah. Jadi bukan termasuk makhluk. Taib. Kemudian kita akan sebutkan beberapa dalil dari Al-Quran mengenai kafirnya orang-orang yang meyakini bahwa Al-Quran adalah makhluk. Di antaranya Allah subhanahu wa ta'ala telah mengkafirkan Walid bin Mughirah, di mana dia mengatakan bahwa Al-Quran yang dibacakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau Al-Quran yang dibacakan Rasulullah kepada umat ini adalah ucapan manusia. Artinya buatan manusia. Maka Allah menegaskan Walid bin Mughirah adalah kafir. Disebutkan di dalam Al-Quran surat Al-Muddathir ayat 18 sampai 25, innahu faqar wa qaddar, fakutila kaifa qaddar, summa kutila kaifa qaddar, summa nadhar, summa abasa wa basar, summa adbar wastakbar, faqala in hadza illa sihru yu'sar, in hadza illa qaulul bashar. Sungguh dia, yakni Walid bin Mughirah, telah memikirkan dan menetapkan apa yang ditetapkan, maka celaka dia. Bagaimana dia menetapkan, kemudian celaka dia, bagaimana dia menetapkan, kemudian dia memikirkan. Sudah itu dia bermuka masam, berkerut dahi, kemudian dia berpaling dari kebenaran dan menyompongkan diri. Lalu dia berkata, Al-Quran ini tidak lain hanyalah sihir yang dipelajari dari orang-orang terdahulu. Ini tidak lain adalah perkataan manusia. Jadi Allah telah mengkafirkan Walid bin Al-Mughirah karena dia mengatakan Al-Quran ini adalah perkataan manusia. Ini tidak jauh beda dengan orang yang mengatakan bahwa Al-Quran adalah makhluk. Sama hukumnya berarti seperti Walid bin Mughirah yang telah dinyatakan kafir oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Juga Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan perkataan orang-orang kafir tentang Al-Quran yang turun kepada Nabi Muhammad SAW. Ucapan mereka mirip dengan ucapan Walid bin Al-Mughirah. وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا. Orang-orang kafir itu berkata, Al-Quran ini tidak lain hanyalah kebohongan, kedustaan yang diada-adakan oleh Muhammad dan dia dibantu oleh kaum yang lain. Maka sungguh mereka, yakni orang-orang kafir ini, telah berbuat satu kezaliman dan kedustaan yang besar dengan pernyataan tersebut. Allah telah mengkafirkan mereka yang meyakini hal tersebut. Jadi menyatakan bahwa Al-Quran itu adalah makhluk sama saja seperti perkataan orang-orang kafir tadi. Karena Rasulullah SAW menyatakan bahwa Al-Quran yang dibacakan kepada umat ini adalah kalamullah yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jika dikatakan Al-Quran adalah makhluk, berarti apa yang dibacakan oleh Rasulullah SAW ini adalah palsu, diada-adakan, kebohongan, kedustaan. Ya, sebagaimana disebutkan di ayat yang lain, wa yaqulu alladziina kafaru in hadza illa asatirul awwalin, tidak lain hanyalah dongengan orang-orang terdahulu. Apa bedanya kalau seperti itu? Ya, maka mengatakan Al-Qur'an makhluk ini sama saja menyatakan bahwa Al-Qur'an ini seperti buku-buku biasa saja, makhluk, buku-buku karangan makhluk. Ya, sama saja, tidak dianggap suci, tidak diagungkan, dan yang lainnya. Juga Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan tentang perkataan orang-orang kafir, ma sami'na bihada fil millatil akhirah in hadha illa ikhtilaq. Kami tidak pernah mendengar Al-Quran seperti ini dalam agama yang terakhir. Ini tidak lain hanyalah dusta yang diada-adakan. Jadi sekali lagi, siapapun yang meyakini bahwa Al-Quran adalah makhluk, sama saja mendustakan Rasulullah SAW, sama saja nantinya mendustakan firman-firman Allah subhanahu wa ta'ala. Nah ini jelas sekali penjelasan yang sangat gamblang sekali bahwa para ulama ahlus sunnah semuanya sepakat meyakini

0: ukuran di atasnya, atau kertas, atau batu, atau apapun. Memang semua itu adalah makhluk. Cuma tulisan yang ada di atas makhluk-makhluk tersebut ini adalah kalamullah, bukan makhluk. Harus dibedakan ya, harus dibedakan. Baik, mudah-mudahan pembahasan ini bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 97.4 Radio Salam FM. Suara dakwah Islam.
2: Innal hamdalillah نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد إخوتي الكرام أعزني الله وإياكم إن شاء الله kita akan mengkaji satu bab, yaitu bab tahrim ittikhadil kalbi illa li saydin aw mashiyatin aw zar'. Haramnya memelihara anjing kecuali untuk berburu, untuk menjaga hewan ternak, atau menjaga tanaman, ya, ladang, kebun dan sebagainya. Syariat Islam yang hanif, yang agung ini telah mengharamkan bagi umatnya untuk memelihara anjing kecuali untuk hal-hal yang telah dikecualikan dalam syariat, ya. Nah, ucapan orang-orang yang beriman ketika datang perintah dari Allah yang Maha Agung atau perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada lain kecuali sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami taat. Innama kana qawlul mu'minina idza du'u ila Allah wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na. Sesungguhnya ucapan orang-orang yang beriman itu jika Allah dan jika mereka diseru kepada Allah dan Rasulnya agar Allah menghukumi di antara mereka, mereka tidak lain kecuali mengucapkan sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Nah, dalam hadis-hadis yang berikut dijelaskan bahwasanya memelihara anjing itu diharamkan dalam syariat dan sanksinya adalah berkurang pahala pemiliknya satu qirat setiap hari. Ali bin Umar radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man iqtana kalban illa kalba saydin aw mashiyatin فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراطان. متفق عليه. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang memelihara seekor anjing kecuali anjing untuk pemburu, anjing pemburu, atau anjing untuk menjaga hewan ternak, maka sesungguhnya akan berkurang dari pahalanya setiap hari dua qirat. Dua qirat. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Adapun makna dua qirat itu dijelaskan dalam hadis yang lain. Di hadis ini tidak dijelaskan, tapi di suatu hadis sahih yang lain dijelaskan. Barang siapa yang mensolati jenazah, barang siapa yang hadir menyolati jenazah, maka baginya pahala satu qirat. Dan barang siapa yang menyolati jenazah lalu hadir sampai ke tempat pemakamannya, mengantarkan sampai tempat dimakamkannya, maka dia mendapat pahala dua qirat. Kemudian para sahabat bertanya, seperti apakah dua qirat itu? Dua qirat itu seperti apa? Beliau bersabda, mithlul jabalainil azimain, seperti dua gunung yang besar. Dalam riwayat yang lain, asgharuhuma mithl jabal Uhud, ya. Dua qirat yang paling kecil dari keduanya itu seperti gunung Uhud. Ini. Jadi makna qirat itu diterangkan dalam hadis yang lain, yaitu sebesar gunung Uhud.

0: Jadi dua qirat berarti sebesar dua buah gunung Uhud. Itu terkait dengan pahala, ya, terkait dengan pahala orang yang mensolati jenazah dan ikut hadir sampai memakamkannya. Ya. Nah, tentang memelihara seekor anjing itu akan berkurang pahalanya, bukan mendapatkan pahala, berkurang pahalanya setiap harinya dua qirat. Ya. Dua qirat, satu qirat diterangkan dalam hadis yang lain. Itu setiap hari berkurang, menyusut pahalanya. Ya. Maka hadis ini cukup menjadi dalil haramnya memelihara seekor anjing, karena berkurangnya pahala itu berarti karena suatu dosa. Kalau bukan karena suatu dosa, pahala tidak akan menyusut, pahala tidak akan gugur atau berkurang. Ya. Jadi ketika Rasulullah SAW menyebut pahalanya berkurang setiap hari dua qirat, ini cukup menjadi petunjuk atau dalil haramnya perbuatan ini. Dan sanksinya adalah seperti ini. Berkurang pahalanya sebanyak dua qirat. Ya. Ini. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, "Man amsaka kalban fa innahu yanqusu kulla yawmin min amalihi qirat illa kalba harthin aw mashiyah." Muttafaqun alaih. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang memelihara seekor anjing, maka akan berkurang setiap hari dari amalnya. Setiap hari akan berkurang dari amalnya satu qirat. Kecuali anjing yang untuk menjaga ladang atau menjaga hewan ternak. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Sedangkan dalam riwayat Muslim, ya, hadis tadi dalam riwayat Muslim, "Manik tana kalban laisa bi kalbi saydin wala masyiatin wala ard fa innahu yanqusu min ajrihi qiratan kulla yawm." Barang siapa yang memelihara seekor anjing yang bukan anjing pemburu, bukan pula anjing penjaga hewan ternak atau tanah, ya, sawah, ladang dan sebagainya, maka sesungguhnya berkuranglah dari pahalanya setiap hari dua qirat. Dua qirat. Hadis riwayat Muslim. Ikhwati a'azzani Allahu ayyakum, memelihara anjing ini tradisi orang-orang kafir. Kita lihat, ya, di barat atau di perumahan-perumahan yang dihuni oleh orang-orang kafir, rata-rata mereka memelihara seekor anjing di rumahnya. Tidak hanya memelihara, bahkan mendidik, ya, mendidik atau melatih anjing tersebut, membersihkannya, ya, merawatnya, bahkan tidak segan-segan untuk membawanya ke salon anjing, ya. Jadi ada salon khusus untuk anjing. Di biaya perawatan anjing itu mungkin hampir sama dengan biaya perawatan seorang anak yatim, ya. Jadi biaya merawat anjing itu mungkin sama atau bahkan lebih besar dari biaya merawat anak yatim atau orang-orang miskin. Satu orang, ya. Ini mereka akrab dengan anjingnya, ya. Padahal anjing itu najis, ya. Anjing itu najis. Pendapat yang rajih bahwa anjing itu hukumnya najis. Dan najisnya anjing itu tidak bisa dibersihkan meskipun dicuci dengan air lautan. Karena najisnya itu ainiyah, artinya pada zatnya. Najisnya anjing itu pada zatnya. Memang hewannya itu najis. Kalau dicuci dengan air selautan juga tidak akan bersih, tidak akan menjadi suci. Karena memang zatnya najis. Jadi mereka membersihkan anjing, memandikan anjing dan sebagainya. Padahal tidak bakal bersih, ya, meskipun dengan air selautan. Ya. Cukup menjadi jelas bagi kita bahwa anjing itu najis. Jilatan seekor anjing itu tidak cukup diguyur dengan satu kali guyuran. Ya. Tidak cukup dengan satu kali siraman. Harus dengan 7 kali. Yang pertama dengan air dan tanah. Ya. Jadi sucinya bejana atau wadah salah seorang di antara kalian jika dijilat oleh seekor anjing, itu dengan dibilas, dicuci dengan 7 kali siraman. Yang pertama dengan air yang bercampur tanah. Berarti 8 kali, ya, bukan 7 kali, 8 kali. Yang pertama itu tidak dihitung, ya. Air dicampur dengan tanah, terus digosok ke wadah bejana atau apa saja yang dijilat oleh seekor anjing. Setelah itu baru dibilas 7 kali dengan air. Berarti 8 kali sebetulnya, ya. 8 kali. Cuma yang pertama itu air bercampur tanah. Baru suci kalau sudah dibilas seperti itu. Kalau belum dibilas seperti itu, belum suci. Lalu bagaimana ada seseorang yang memelihara anjing, dekat-dekat dengan anjing, ya, yang mungkin menjilat ini, menjilat itu, Bahkan keberadaan seekor anjing di dalam rumah itu akan mencegah para malaikat rahmat masuk ke dalam rumah tersebut. Ya. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwasanya Jibril alaihissalam pernah berjanji kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk datang untuk menemui beliau. Nah, kedatangan Jibril alaihissalam terasa lambat, ya, ditunggu-tunggu oleh beliau. Kenapa tidak kunjung datang? Maka beliau kemudian keluar dari rumahnya, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumahnya. Nah, begitu beliau keluar dari rumahnya, Jibril alaihissalam datang. Lalu Nabi berkata, "Wahai Jibril, engkau telah berjanji kepadaku menemuiku, tapi tak kunjung datang sampai baru sekarang." Ya. Maka Jibril alaihissalam berkata, "Tidak ada yang mencegahku untuk masuk ke dalam rumahmu, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecuali karena ada seekor anjing." Ya. Jadi tidak ada yang mencegah kami, para malaikat, untuk masuk ke dalam rumah tadi, kecuali karena ada seekor anjing. Atau, "Inna la nadkhulu baitan fihi kalbun aw surah." Sesungguhnya kami, para malaikat, tidak akan masuk rumah yang di situ ada seekor anjing atau gambar, ya, gambar, lukisan yang bernyawa, ya, ini sudah dibahas insyaallah, ya. Ini hadis tadi itu riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis yang lain yang sahih dari Ummuna Aisyah radhiyallahu anha, ya, dari ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Jibril alaihissalam telah berjanji kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menemuinya. Tapi beliau menunggu dan menunggu di rumahnya, tidak datang. Dan di tangan beliau ada tongkat kecil, ya. Di tangan beliau ada tongkat kecil. Lalu beliau melempar tongkat kecil itu seraya berkata, "Ma yukhlifullahu wa'dah wala rusuluh." Ya. Allah Ta'ala tidak mungkin menyalahi janjinya, tidak pula para malaikatnya, ya. Allah tidak mungkin menyalahi janjinya, begitu pula para malaikatnya. Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menoleh, ternyata ada seekor anak anjing di bawah ranjangnya, ya, di bawah kolong ranjangnya, ya. Ada seekor anak anjing di bawah ranjangnya, ya, sarir, di bawah tempat tidurnya. Maka beliau bertanya, "Sejak kapan anjing ini masuk ke dalam rumahku?" Aisyah menjawab, "Saya tidak tahu, ya. Saya tidak tahu menahu." Maka beliau menyuruh supaya diusir. Supaya anjing itu diusir, disuruh keluar dari rumahnya. Nah, begitu anjing itu keluar dari rumahnya, langsung malaikat Jibril alaihissalam masuk. Maka beliau bertanya, "Wahai Jibril, engkau sudah berjanji kepadaku dan aku sudah duduk menunggumu, tapi engkau tidak kunjung datang." Maka beliau menjawab, "Sesungguhnya tidak ada yang mencegahku untuk masuk ke dalam rumahmu karena ada seekor anak anjing tadi, ya. Dan kami para malaikat tidak akan masuk rumah yang di situ terdapat seekor anjing atau surah, itu gambar atau lukisan-lukisan makhluk yang bernyawa, ya, makhluk-makhluk yang bernyawa." Hadis ini sahih riwayat Muslim. Nah, cukup ini suatu sanksi kedua di samping sanksi yang pertama, ya. Sanksi yang pertama adalah pahalanya berkurang 2 qirat setiap hari. Dan belum tentu seorang muslim itu mendapat pahala 2 qirat setiap hari, ya. 2 qirat sebesar 2 gunung, 2 buah gunung Uhud. Belum tentu seorang muslim mendapat pahala sebanyak 2 qirat setiap hari. Padahal kalau dia memelihara seekor anjing, sudah pasti pahalanya menyusut 2 qirat. Ini sudah cukup suatu ancaman, ya. Kerugian besar, ya, kerugian besar berkurangnya pahala 2 qirat setiap hari, setiap hari. Nah, saya cukupkan sekian dulu. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Disiarkan dari kawasan Jalan Raya Situgunung kilometer 6 Sukabumi, frekuensi 97.4. Salam FM, suara dakwah Islam.
2: Mengurai mata rantai sejarah Islam, kami rangkum dalam Tarikh Islam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Pendengar rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita semua. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabatnya, serta umatnya yang setia hingga akhir zaman. Pendengar rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan rubrik Sirah Nabawiyah kali ini, mari kita bersama-sama menyimak sebuah kisah penting dalam sejarah Islam, yaitu tentang perjanjian-perjanjian yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buat dengan berbagai pihak di Madinah pada awal periode kedatangannya. Perjanjian-perjanjian ini mencerminkan kebijakan-kebijakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam membangun masyarakat yang damai, adil dan harmonis di Madinah, kota pertama yang menjadi pusat dakwah dan pemerintahan Islam. Pendengar yang berbahagia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah bersama para sahabat radhiyallahu anhum setelah menghadapi berbagai tekanan dan ancaman di Mekah. Setibanya beliau di Madinah, beliau disambut dengan hangat oleh kaum Ansar, penduduk asli Madinah dari kaum Aus dan Khazraj. Selain kaum muslimin dari kalangan Muhajirin dan Ansar, Madinah juga dihuni oleh orang-orang Yahudi serta beberapa suku Arab yang masih memegang kepercayaan tradisional. Dengan latar belakang penduduk yang beragam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam segera menyusun kebijakan yang dapat mempersatukan mereka dan menciptakan perdamaian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyusun perjanjian yang mengatur hubungan antara kaum muslimin dan kaum Yahudi dan suku-suku lainnya di Madinah. Perjanjian ini kemudian dikenal sebagai Piagam Madinah yang menjadi perjanjian tertulis pertama dalam sejarah Islam untuk mengatur masyarakat yang beragam. Pendengar rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Piagam Madinah adalah perjanjian yang sangat bersejarah dan penuh dengan hikmah. Dalam piagam ini Rasulullah menetapkan aturan yang adil bagi seluruh penduduk Madinah tanpa memandang suku ataupun agama. Berikut ini adalah beberapa poin penting dari Piagam Madinah. 1. Perlindungan dan kebebasan beragama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menetapkan bahwa setiap kelompok memiliki hak untuk menjalankan agama dan kepercayaannya masing-masing tanpa gangguan. Kaum Yahudi dan suku-suku lain di Madinah memiliki kebebasan penuh untuk melaksanakan ibadah mereka sesuai dengan keyakinan mereka. Kaum muslimin, Yahudi dan kelompok lain yang tergabung dalam perjanjian ini wajib saling menghormati dan tak boleh memaksa orang lain untuk mengikuti agamanya. 2. Keamanan dan perlindungan bersama. Dalam Piagam Madinah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatur bahwa semua pihak yang menandatangani perjanjian ini berkewajiban untuk menjaga keamanan dan stabilitas Madinah. Mereka wajib saling membantu dan bahu-membahu untuk melindungi kota ini dari serangan musuh dari luar. Jika ada ancaman yang datang dari luar, maka semua kelompok di Madinah, baik kaum muslimin maupun Yahudi, akan bersatu untuk mempertahankan Madinah. 3. Penegakan keadilan dan kesetaraan. Piagam Madinah juga mengatur bahwa setiap individu di Madinah berhak mendapatkan perlakuan yang adil. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menetapkan bahwa setiap kelompok harus saling menghormati hak-hak individu dan kelompok lain. Jika ada perselisihan ataupun kejahatan, maka masalah tersebut akan diselesaikan berdasarkan hukum yang telah ditetapkan. Tak ada satu kelompok pun yang berhak mendiskriminasi atau merugikan kelompok lain. 4. Kewajiban untuk tidak saling mengkhianati perjanjian. Rasulullah menegaskan bahwa semua pihak yang menandatangani perjanjian ini harus berkomitmen untuk mematuhi aturan yang telah disepakati. Mereka tak boleh melakukan tindakan yang merugikan atau mengkhianati pihak lain. Rasulullah menginginkan setiap kelompok di Madinah untuk menjaga kepercayaan dan keharmonisan di antara mereka. Pendengar yang budiman, kebijakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menyusun Piagam Madinah mengandung banyak hikmah yang sangat mendalam. Pertama, kita belajar bahwa Islam adalah agama yang menghargai perbedaan. Rasulullah menunjukkan bahwa masyarakat yang terdiri dari berbagai agama dan suku dapat hidup berdampingan dengan damai selama mereka memiliki aturan yang adil dan saling menghormati. Kedua, Piagam Madinah menunjukkan bahwa Islam sangat menjunjung tinggi prinsip keadilan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak membedakan antara kaum muslimin, Yahudi ataupun suku-suku lain dalam hak dan kewajiban. Setiap kelompok memiliki hak untuk menjalankan agamanya, mendapatkan perlindungan dan diperlakukan dengan adil. Ketiga, kebijakan ini mengajarkan kita tentang pentingnya menjaga kepercayaan dan komitmen dalam setiap perjanjian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menginginkan setiap pihak untuk mematuhi perjanjian yang telah mereka sepakati. Ini menunjukkan bahwa Islam sangat menghargai nilai kejujuran dan integritas dalam setiap hubungan sosial. Pendengar dirahmati Allah, perjanjian dalam Piagam Madinah membawa dampak yang sangat positif bagi masyarakat Madinah. Madinah menjadi kota yang aman dan damai, di mana setiap penduduknya merasa terlindungi dan dihormati. Meskipun berbeda agama dan suku, mereka mampu hidup berdampingan dan saling menghormati. Dengan adanya Piagam Madinah, Rasulullah SAW berhasil menciptakan masyarakat yang harmonis, di mana kaum muslimin dan suku lainnya dapat bekerja sama untuk menjaga keamanan kota. Mereka juga terbiasa menyelesaikan permasalahan secara musyawarah dan adil, tanpa perlu ada pertikaian ataupun permusuhan. Ini menjadi cikal bakal terbentuknya masyarakat Islami yang kuat dan kokoh. Pendengar yang berbahagia, salah satu kisah menarik dari perjanjian ini adalah bagaimana kaum Yahudi menerima Piagam Madinah. Sebelum kedatangan Rasulullah SAW, suku-suku Yahudi di Madinah sering berselisih dengan suku-suku Arab yang lainnya. Namun setelah mereka melihat kebijakan Rasulullah, mereka setuju untuk menandatangani Piagam Madinah dan berkomitmen untuk menjaga keamanan bersama. Perjanjian ini awalnya berjalan baik, dan kaum Yahudi pun menghormati aturan yang telah disepakati. Namun, beberapa saat kemudian, sebagian dari suku-suku Yahudi tersebut melanggar perjanjian dan berkhianat, yang sudah menjadi karakter asli mereka, yang akhirnya menimbulkan ketegangan dan konflik. Meskipun demikian, Rasulullah SAW tetap berusaha menyelesaikan masalah tersebut dengan bijaksana. Pendengar dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kisah tentang perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh Rasulullah di awal periode Madinah memberikan kita banyak pelajaran berharga. Piagam Madinah adalah contoh nyata tentang bagaimana Islam mengajarkan perdamaian, keadilan, dan persaudaraan di antara sesama anak Adam, meskipun mereka berasal dari latar belakang yang berbeda. Demikianlah pembahasan kita. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 97.4 Radio Salam FM. Suara dakwah Islam.
4: Mutiara Hadis.
5: Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiban, wa inna Allah amara al-mu'minina bima amara bihi al-mursalin, faqala ta'ala, ya ayyuhar rusul, kulu minat tayyibati wa'malu salihan, wa qala ta'ala, ya ayyuhal ladzina amanu, kulu min tayyibati ma razaqnakum." Artinya, sesungguhnya Allah adalah zat yang maha baik dan tidak akan menerima kecuali yang baik. Dan sesungguhnya Allah memerintahkan kepada orang-orang beriman sebagaimana Dia memerintahkan para rasulnya dengan firman-Nya, "Wahai rasul-rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik dan kerjakanlah amal yang saleh." Dan Dia berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang Kami rezekikan kepada kalian." Hadis riwayat Muslim. Hadis ini adalah salah satu di antara hadis yang padanya ditegakkan kaidah-kaidah Islam dan hukumnya. Di dalamnya, kita dianjurkan untuk berinfak dari yang halal dan melarang berinfak dari yang tidak halal. Hadis ini juga menerangkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala maha sempurna dan maha suci dari segala kekurangan. Maka seorang hamba tidak bisa mendekati Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sedekah dari barang haram, barang yang belum jelas antara halal dan haramnya, ataupun makanan yang tidak baik. Di dalamnya juga dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala membolehkan orang-orang yang beriman memakan makanan yang baik sebagaimana Dia memperbolehkan bagi para rasul, disertai dengan amal saleh dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat-nikmat-Nya.
4: Salam FM, suara dakwah Islam.
6: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Hajj ayat 37.
7: Lan yanalallaha luhumuha wa la dima'uha walakin yanaluhu at-taqwa minkum. كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ.
6: Yang artinya, daging hewan kurban dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah. Tetapi, yang sampai kepadanya adalah ketakwaan kamu. Demikianlah dia menundukkannya untukmu, agar kamu mengagungkan Allah atas petunjuk yang dia berikan kepadamu. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik.
8: Radio Salam FM Sukabumi menerima dan menyalurkan hewan kurban. Mari salurkan hewan kurban Anda bersama Radio Salam FM. Paket harga hewan kurban. Paket harga domba tipe A Rp3 juta. Paket harga domba tipe B Rp2.500.000. Paket harga sapi tipe A Rp21 juta. Paket sapi tipe B Rp3 juta. Patungan untuk 7 orang. Harga tersebut sudah termasuk biaya pemeliharaan sampai hari H, pemotongan dan juga pendistribusian. Mari kaum muslimin, salurkan hewan kurban Anda bersama Radio Salam FM. Untuk info dan konfirmasi, silakan hubungi 0811 11 11 940.
9: Pendengar yang budiman, dimanapun Anda berada, terima kasih atas kesetiaan Anda yang masih bersama kami menyimak beragam rangkaian acara yang kami suguhkan. Dan tentu harapan kami, acara-acara yang kami suguhkan tadi dapat menjadi penyejuk hati dan memberikan inspirasi untuk Anda. Dan bagi yang baru bergabung, ahlan wa sahlan, selamat datang di Radio Islami dengan rangkaian acara penuh inspirasi dan ilmu syar'i. Bagi yang sedang beraktivitas, semoga Allah berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitasnya. Tentu saya di radio ini akan menemani aktivitas Anda dengan beragam rubrik pilihan. Selama satu jam ke depan, ada banyak acara yang sudah kami siapkan, yaitu yang pertama adalah Tarikh Islam, dilanjutkan dengan rubrik Muslimah, berikutnya dilanjutkan dengan rubrik Kemungkaran-Kemungkaran yang wajib dijauhi bersama Ustadz Fatih Haidaril Iltizam. Dan dilanjutkan dengan acara yang tak kalah penting, yaitu Biografi Salaf, Kisah Islami dan Pahlawan Islam. Baiklah pendengar, mari kita simak rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti dan semoga bermanfaat.
2: Mengurai mata rantai sejarah Islam. Kami rangkum dalam Tarikh Islam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Pendengar rahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semua senantiasa berada dalam rahmat dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita memuji Allah yang telah memberikan kita berbagai banyak nikmat, di antaranya nikmat iman dan Islam. Salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat-sahabatnya, serta umatnya hingga akhir zaman. Pada kesempatan yang penuh berkah ini, kita akan membahas babak penting dalam sejarah Islam, yaitu konflik yang terjadi antara Khalifah Abbasiyah dengan Sultan Bani Saljuk. Kisah ini tidak hanya menunjukkan dinamika politik di dunia Islam, tetapi juga memberikan banyak pelajaran tentang pentingnya persatuan dan kepemimpinan yang adil. Pendengar yang mulia, dinasti Abbasiyah didirikan pada tahun 750 Masehi dan menjadi salah satu dinasti besar dalam sejarah Islam. Pada puncak kejayaannya, Abbasiyah menguasai wilayah yang sangat luas, mencakup Timur Tengah, Afrika Utara, dan Asia Tengah. Namun seiring berjalannya waktu, kekuasaan Abbasiyah melemah akibat serangan eksternal dan konflik internal. Di sisi lain, dinasti Saljuk muncul sebagai kekuatan baru di dunia Islam pada abad ke-11 Masehi. Bani Saljuk adalah suku Turki yang memeluk Islam dan kemudian menjadi pembela Islam Ahlus Sunnah. Mereka berhasil menguasai wilayah Persia, Irak, dan Anatolia, serta memberikan perlindungan kepada Khalifah Abbasiyah dari ancaman eksternal seperti Fatimiyah dan Bizantium. Meskipun demikian, hubungan antara kedua dinasti ini tidak selalu harmonis. Pendengar rahmati Allah, konflik antara Khalifah Abbasiyah dan Sultan Bani Saljuk dimulai karena perbedaan kepentingan politik. Khalifah Abbasiyah meskipun memiliki kedudukan spiritual tertinggi dalam Islam, telah kehilangan sebagian besar kekuatan politiknya. Sebaliknya, Sultan Bani Saljuk memegang kendali penuh atas administrasi dan militer. Tetapi tetap mengakui kekhalifahan Abbasiyah sebagai simbol agama. Ketegangan muncul ketika para Sultan Saljuk seperti Tughlubek dan Alp Arslan mulai mengambil peran yang semakin dominan dalam urusan politik Abbasiyah. Para khalifah merasa bahwa mereka hanya menjadi boneka di bawah kendali Bani Saljuk. Hal ini memicu ketidakpuasan di kalangan istana Abbasiyah. Pada masa Sultan Malik Shah, ketegangan antara kedua pihak semakin memuncak. Meskipun Malik Shah memiliki hubungan yang relatif baik dengan khalifah Abbasiyah, ada beberapa insiden yang mencerminkan ketegangan di antara mereka. Salah satunya adalah ketika Malik Shah mengintervensi pengangkatan pejabat di istana Abbasiyah tanpa persetujuan khalifah. Langkah ini dianggap sebagai pelanggaran terhadap otonomi Abbasiyah. Ketegangan ini semakin diperburuk oleh para wazir dan penasehat yang memiliki agenda politik masing-masing. Sebagai contoh, Nizamul Mulk, wazir besar dinasti Seljuk, memainkan peran penting dalam mengatur urusan Abbasiyah. Meskipun ia dikenal sebagai administrator yang hebat, keterlibatannya dalam urusan Abbasiyah seringkali memicu rasa tidak puas di kalangan istana Baghdad. Setelah wafatnya Sultan Malik Shah, dinasti Saljuk memasuki masa krisis suksesi. Konflik internal di antara para pewaris tahta Saljuk memberikan peluang bagi Khalifah Abbasiyah untuk mencoba memulihkan sebagian kekuasaannya. Namun upaya ini seringkali berujung pada konflik dengan para sultan yang baru. Pada masa pemerintahan Sultan Barkiyaruq, hubungan dengan Abbasiyah semakin tegang. Barkiyaruq menghadapi pemberontakan yang didukung oleh beberapa faksi di Baghdad yang setia kepada khalifah. Situasi ini menyebabkan pertempuran di dekat Baghdad, di mana kekuatan Abbasiyah dan Saljuk saling bersaing untuk menguasai ibu kota. Sementara itu, Sultan Muhammad Tafar berhasil memperbaiki hubungan dengan Abbasiyah. Ia mencoba mengambil pendekatan diplomasi untuk meredakan ketegangan. Namun konflik tetap terjadi karena perbedaan kepentingan politik yang mendalam antara kedua belah pihak. Pendengar yang budiman, konflik antara Khalifah Abbasiyah dan Sultan Bani Saljuk memiliki dampak besar terhadap dunia Islam. Di antaranya, satu, melemahnya persatuan umat Islam. Perpecahan antara Abbasiyah dan Saljuk melemahkan persatuan umat Islam. Hal ini memberikan peluang bagi musuh eksternal seperti tentara salib untuk menyerang wilayah-wilayah Islam. Dua, kerusakan ekonomi dan sosial. Perang dan konflik internal menyebabkan kerusakan ekonomi di wilayah yang dikuasai Abbasiyah dan Saljuk. Perdagangan terganggu dan rakyat menderita akibat pajak yang tinggi dan ketidakstabilan politik. Tiga, kehilangan wilayah strategis. Karena konflik internal, baik Abbasiyah maupun Saljuk kehilangan kendali atas beberapa wilayah strategis. Hal ini melemahkan kekuatan politik dan militer mereka di kancah internasional. Pendengar rahmati Allah, kisah ini memberikan banyak pelajaran berharga bagi kita. 1. Pentingnya persatuan. Perpecahan antara Abbasiyah dan Saljuk menunjukkan betapa pentingnya persatuan dalam menghadapi tantangan. Umat Islam harus belajar dari sejarah ini untuk tetap bersatu dalam menghadapi ancaman internal dan eksternal. 2. Kepemimpinan yang bijaksana. Kisah ini menunjukkan bahwa kepemimpinan yang bijaksana sangat dibutuhkan untuk mencegah konflik. Baik Abbasiyah maupun Saljuk membutuhkan pemimpin yang mampu mengedepankan dialog daripada konflik. 3. Mengelola kepentingan politik dan hikmah. Perbedaan kepentingan politik seringkali menjadi sumber konflik. Kisah ini mengajarkan pentingnya mengelola perbedaan tersebut dengan hikmah agar tidak merugikan umat secara keseluruhan. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, konflik antara Khalifah Abbasiyah dan Sultan Bani Saljuk adalah pengingat akan pentingnya persatuan
10: kepemimpinan yang bijaksana dan pengelolaan politik yang cerdas. Semoga kita dapat mengambil pelajaran dari sejarah ini untuk membangun masa depan umat Islam yang lebih baik. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kita kekuatan untuk menjaga persatuan dan menghadapi tantangan dengan hikmah. Amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 97.4 Radio Salam FM. Suara dakwah Islam.
11: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wala quwwata illa billah. Pendengar muslimah yang dirahmati Allah Ta'ala, semoga hari ini kita semua dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita akan membahas peran penting seorang muslimah dalam melakukan amar ma'ruf nahi munkar, yaitu mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Ini adalah bagian dari tugas setiap muslim, tidak terkecuali seorang muslimah yang memiliki tanggung jawab besar dalam menegakkan nilai-nilai Islam di tengah masyarakat. Amar ma'ruf nahi munkar bukan hanya sekedar kewajiban agama, tetapi juga bentuk kepedulian sosial seorang muslimah dalam menjaga kebaikan di lingkungan sekelilingnya, baik di lingkungan keluarganya, tempat kerjanya, maupun dalam kehidupan bermasyarakat. Lalu bagaimana peran seorang muslimah dalam menjalankan tugas mulia ini? Mari kita bahas lebih lanjut. Pendengar yang berbahagia, amar ma'ruf berarti mengajak kepada hal-hal yang baik, yakni segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Nahi munkar, di sisi lain, berarti mencegah segala bentuk kemungkaran atau hal-hal yang dilarang oleh syariat Islam. Kedua konsep ini merupakan prinsip utama dalam menjaga kebaikan dan ketertiban di dalam masyarakat. Sebagaimana yang termaktub di dalam Al-Quran, Allah Ta'ala berfirman, Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna anil munkar, wa tu'minuna billah. Kalian adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah Ta'ala. Quran Surat Ali Imran ayat 110. Ayat ini mengisyaratkan bahwa setiap muslim, termasuk muslimah, memiliki peran sebagai agen perubahan sosial yang membawa kebaikan dan mencegah kerusakan. Amar ma'ruf nahi munkar adalah tugas bersama yang tidak mengenal batasan gender, dan setiap muslimah diberi hak dan kewajiban untuk melaksanakannya sesuai dengan kemampuannya. Pendengar muslimah yang dirahmati Allah Ta'ala, peran amar ma'ruf nahi munkar dalam kehidupan seorang muslimah sangatlah penting. Sebagai seorang ibu, seorang istri, atau sebagai seorang anggota dari masyarakat, seorang muslimah berperan besar dalam mendidik generasi, menjaga kebaikan di tengah keluarga, dan menjadi contoh yang baik di lingkungan sekitarnya. Di dalam keluarga misalnya, seorang muslimah memiliki peran kunci dalam membentuk karakter anak-anaknya melalui amar ma'ruf nahi munkar. Ia mengajarkan mereka untuk berperilaku baik, menjalankan sholat, berpuasa, menjaga akhlak yang mulia, dan mencegah mereka dari berbuat hal-hal yang dilarang dalam agama. Begitu juga di luar rumah, dalam interaksi sosialnya, seorang muslimah berperan penting dalam menyebarkan kebaikan dan menegur kemungkaran dengan cara yang bijak dan penuh hikmah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa illam yastati' fa bilisanihi, fa illam yastati' fa biqalbihi. Wa dzalika ad'aful iman." Barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, hendaklah ia mengubahnya dengan tangannya, jika tidak mampu maka dengan lisannya, jika tidak mampu maka dengan hatinya. Dan itulah selemah-lemahnya iman. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa amar ma'ruf nahi munkar bisa dilakukan dengan berbagai cara, sesuai dengan kemampuan masing-masing. Seorang muslimah dapat memulai dengan memberikan nasihat kepada orang di sekitarnya, atau jika tidak mampu, Setidaknya ia bisa mengingkari kemungkaran dalam hatinya. Ini adalah tanda dari keimanan yang kuat bahwa seorang muslimah selalu ingin melihat kebaikan menyebar di lingkungannya. Pendengar yang berbahagia, seorang muslimah memiliki berbagai cara untuk melaksanakan tugas amar ma'ruf nahi munkar yang tentunya harus dilakukan dengan bijaksana dan penuh kelembutan. Beberapa cara yang bisa dilakukan oleh seorang wanita muslimah antara lain, yang pertama, memberikan contoh yang baik. Salah satu cara terbaik untuk melakukan amar ma'ruf adalah dengan memberikan contoh yang baik. Seorang muslimah harus berusaha menjadi teladan dalam beribadah, menjadi teladan dalam berperilaku baik, dan menjaga akhlak mulia. Ketika orang lain melihat contoh yang baik, mereka akan tergerak untuk mengikuti tanpa perlu banyak kata-kata. Kemudian cara yang kedua, yaitu dengan nasihat. Yaitu nasihat dengan hikmah. Dalam mencegah kemungkaran, seorang muslimah harus menggunakan pendekatan yang bijaksana. Menyampaikan nasihat dengan lembut, tidak menghakimi. Dan memperhatikan perasaan orang yang dinasihati adalah kunci keberhasilan dalam nahi munkar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu mengajarkan untuk menyampaikan dakwah dengan cara yang penuh hikmah dan kesabaran. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'idatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan." Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik. Dan bantahlah mereka dengan cara yang baik pula. Quran Surat An-Nahl ayat 125. Selanjutnya, cara yang bisa dilakukan oleh seorang wanita muslimah dalam amar ma'ruf nahi munkar yang ketiga, yaitu menggunakan media sosial dengan bijak. Di era digital ini, media sosial adalah salah satu sarana yang efektif untuk menyebarkan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Seorang muslimah dapat memanfaatkan media sosial untuk berbagi nasihat, berbagi ilmu agama, atau untuk mengingatkan teman-temannya untuk menjauhi hal-hal yang dilarang oleh agama. Namun, penting juga bagi muslimah untuk menggunakan media sosial dengan penuh tanggung jawab. Ia juga harus menjaga etika berkomunikasi dan tidak terjebak dalam perdebatan yang tidak produktif. Kemudian cara yang berikutnya, yaitu yang keempat, adalah berkolaborasi dalam kebaikan. Amar ma'ruf nahi munkar tidak harus dilakukan sendirian. Seorang muslimah bisa berkolaborasi dengan komunitas atau organisasi yang berfokus pada dakwah dan penyebaran kebaikan. Dengan berkolaborasi, usaha untuk menyebarkan kebaikan akan menjadi lebih kuat dan berdampak luas. Pendengar muslimah yang berbahagia, tentu saja dalam melaksanakan tugas amar ma'ruf nahi munkar, seorang muslimah akan menghadapi berbagai rintangan dan tantangan. Di antaranya adalah rasa takut ditolak, dikritik, atau bahkan dihindari oleh orang-orang di sekitarnya. Tantangan ini bisa membuat seorang muslimah ragu untuk menyampaikan kebenaran. Namun kita harus ingat bahwa amar ma'ruf nahi munkar adalah perintah Allah Ta'ala. Dan kita melakukannya bukan untuk mendapatkan pujian manusia, melainkan untuk mendapatkan keridhaan Allah Ta'ala. Kunci utama dalam menghadapi tantangan dan rintangan ini adalah kesabaran dan keteguhan hati. Allah Ta'ala berfirman, "Wasbir ala ma yaqulun wahjurhum jahran jamila." Dan bersabarlah terhadap apa yang mereka katakan dan jauhilah mereka dengan cara yang baik. Quran Surat Al-Muzammil ayat 10. Selain itu, penting juga untuk selalu memperbaiki diri dan meningkatkan pemahaman agama. Dengan memiliki ilmu yang cukup, seorang muslimah akan lebih percaya diri dalam menyampaikan kebenaran dan mencegah kemungkaran. Kita bisa belajar dari para muslimah di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang aktif dalam melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Salah satu contohnya adalah Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anha. Seorang wanita yang dikenal karena keberaniannya dalam membela kebenaran. Ia tidak pernah ragu untuk menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, bahkan dalam situasi yang sulit sekalipun. Kisah lainnya adalah seperti Ummu Sulaim radhiyallahu anha yang dengan bijaksana mengajak suaminya yang belum masuk Islam untuk memahami ajaran Islam. Ia tetap teguh dalam keyakinannya dan terus menyebarkan kebaikan di lingkungan sekitarnya. Pendengar muslimah yang berbahagia, dari pembahasan ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa seorang muslimah memiliki peran penting dalam menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Melalui agama yang dianutnya dan kepribadiannya yang mulia, seorang muslimah bisa menjadi agen perubahan yang membawa kebaikan bagi keluarga dan masyarakatnya. Mari kita bersama-sama dan juga Anda sebagai muslimah terus berusaha menyebarkan kebaikan dan mencegah kemungkaran dimanapun kita berada. Semoga Allah Ta'ala memberikan kita kekuatan dan keberanian untuk menjalankan tugas ini dengan penuh hikmah dan kesabaran. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 97.4 Radio Salam FM. Suara dakwah Islam.
12: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Pendengar yang budiman, Islam melarang seseorang untuk bertindak zalim dengan menyakiti seseorang. Maka menyakiti dengan ucapan atau lisan seperti mencela juga merupakan perbuatan yang dilarang untuk dilakukan terhadap sesama muslim. Mencela adalah menyebutkan kejelekan atau kekurangan seseorang, baik kekurangan yang ada pada tubuh maupun kekurangan lainnya, seperti kebodohan dengan secara sengaja mencela atau dengan cara mentertawakan kekurangan yang ada pada diri orang lain. Celaan adalah bentuk menyakiti sesama, karena celaan yang dilontarkan seseorang muslim akan menjadikan orang yang dicela menjadi tersinggung dan kecewa, bahkan menjadi sakit hati. Akibat lebih lanjut akan menjadikan retaknya hubungan persaudaraan sesama muslim, sehingga syariat melarang perbuatan mencela karena perbuatan tersebut menyakiti orang lain. Imam Adz-Dzahabi rahimahullah mencantumkan bab menyakiti dan mencaci maki kaum muslimin termasuk ke dalam dosa-dosa besar yang membinasakan. Mengenai hal ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu faqatih tamalu buhtanan wa ismam mubina." Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang mukmin dan mukminat tanpa kesalahan yang mereka perbuat, maka sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 12, "Wala tajassasu wala yaktab ba'dukum ba'd." Dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Dan juga firman-Nya dalam surat Al-Humazah ayat 1, "Wailul likulli humazatil lumazah." Kecelakaanlah bagi setiap pengumpat lagi pencela. Pendengar yang budiman, dalam penjelasan atau syarah kitab Al-Kabair, kalimat menyakiti mencakup menyakiti orang lain dengan kata-kata, sikap, atau dengan mengisolasinya. Bentuk menyakiti orang lain adalah dengan cara mengeluarkan kata-kata yang menyakiti sesama walaupun tidak membahayakannya. Karena jika membahayakan, maka dosanya jauh lebih besar. Sedangkan bentuk menyakiti orang lain dengan cara mengganggu tempat duduknya, perjalanannya, dan lain-lain. Sedangkan bentuk menyakiti orang lain dengan cara mengisolasinya adalah dengan cara membiarkannya kebingungan ketika menghadapi sebuah masalah dan orang itu merasa tersakiti karena sikap seperti ini. Semua perbuatan ini hukumnya haram dan diancam dengan ancaman yang berat, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang yang mukmin dan mukminat tanpa kesalahan yang mereka perbuat, maka sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata." Surat Al-Ahzab ayat 58. Pendengar, Maksud ayat ini adalah bahwa mereka semua akan menanggung beban berat berupa kebohongan dan dosa besar. Dalam ayat ini juga disebutkan tanpa kesalahan yang mereka perbuat. Maksudnya apabila ada seseorang yang disakiti karena perbuatannya atau karena ia telah melakukan sebuah perbuatan yang pantas untuk disakiti, maka hal ini dibolehkan untuk dilakukan. Seperti tercantum dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Walladzani ya'tiyaniha minkum fa'adzuhuma fa in taba wa aslaha fa'ridu anhuma innallaha kana tawwabar rahima." Dan terhadap dua orang yang melakukan perbuatan keji di antara kalian, maka berilah hukuman kepada keduanya. Kemudian jika keduanya bertaubat dan memperbaiki diri, maka biarkanlah mereka. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Ayat ini dahulunya berkenaan dengan hubungan seks sesama jenis atau homoseks. Pelakunya harus disakiti sehingga ia bertaubat kepada Allah. Setelah itu Rasulullah SAW menetapkan sebuah hukum dengan mengatakan, siapa yang kalian dapati melakukan perbuatan kaum Lut atau homoseks, maka bunuhlah pelaku dan pasangannya. Hadis riwayat Muslim dalam Sahihul Jami'. Bayangkan pendengar yang budiman, jika diri ini jadi korban dan objek dari kejahatan lisan orang lain, maka bagaimana perasaan ini? Niscaya diri ini akan merasakan pahit dan getirnya hidup. Pasti berharap orang itu menghentikan kejahatannya. Hilangnya keburukan yang dilakukan oleh lisan orang-orang dan kehidupan ini dapat berangsur normal lagi seperti sedia kala. Jika kita tidak ingin dicubit, maka jangan sekali-kali mencubit orang lain. Wahai saudara-saudaraku seiman, jagalah lisan ini dari mengucap berbagai hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Peliharalah tangan ini dari menulis berbagai perkara yang telah diharamkan oleh keduanya. Niscaya kita akan selamat dari ujian dunia, fitnah kubur, dan siksa neraka pada hari kiamat. Janganlah lisan ini berucap atau tangan ini menulis kecuali yang baik-baik dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah pendengar yang budiman, semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari menyakiti dan mencela sesama muslim. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
13: Salam FM. Suara dakwah Islam.
14: Nasihat ulama, kata-kata bijak para ulama menyentuh hati dan menginspirasi.

0: berbakti kepada orang tua. Muhammad bin Al-Munkadir rahimahullah berkata, "Semalam suntukku pijat kaki ibuku, sedangkan saudaraku Umar semalam suntuk mengerjakan sholat. Aku tidaklah gembira andai malamku digantikan dengan malam saudaraku." Dikutip dari kitab Hilyatul Awliya. Di antara faidah yang bisa diambil dari nasihat ini yaitu, pertama, beliau berpandangan bahwa berbakti kepada orang tua lebih utama dibandingkan amalan-amalan sunnah yang utama, seperti sholat malam. Kedua, hakikat bakti kepada orang tua adalah berusaha membuat orang tua bahagia, meski hanya dengan memijat kaki mereka. Karena memijat kaki mereka ketika mereka lelah adalah di antara bentuk praktis berbakti kepada keduanya, terlebih jika mereka memintanya. Terakhir, alasan perbuatan memijat kaki orang tua di sini lebih utama dibandingkan sholat malam, karena memijat kaki orang tua itu tergolong amal soleh yang manfaatnya tidak terbatas kepada pelakunya saja. Sedangkan sholat malam adalah amal yang manfaatnya terbatas hanya pada pelakunya saja. Maka kaidah mengatakan bahwa amal yang manfaatnya melebar itu lebih utama dibandingkan amalan yang manfaatnya terbatas hanya untuk pelakunya saja. Wallahu a'lam.
1: Disiarkan dari kawasan Jalan Raya Situgunung kilometer 6 Sukabumi, frekuensi 97.4. Salam FM, suara dakwah Islam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd, pendengar yang dirahmati Allah, kali ini kita kisahkan Musa bin Uqbah rahimahullah, salah satu ulama salafus saleh yang dikenal karena kontribusinya yang luar biasa dalam ilmu hadis dan sejarah Islam. Ia sangat dihormati oleh para ulama hadis. Musa bin Uqbah dianggap sebagai salah satu periwayat yang terpercaya dalam tradisi keilmuan Islam. Kita akan mengupas kehidupan, kepribadian, keilmuan, serta pengaruhnya terhadap perkembangan ilmu hadis dan sejarah Islam. Pendengar yang budiman, Musa bin Uqbah lahir di kota Madinah pada masa kekhalifahan Bani Umayyah. Ia berasal dari keluarga yang berilmu dan memiliki hubungan erat dengan para ulama. Ayahnya, yakni Uqbah, adalah seorang muslim yang dikenal di kota Madinah. Sementara saudara-saudaranya, yakni Muhammad dan Ibrahim, juga dikenal sebagai ulama yang terkemuka. Kehidupan keluarga yang berorientasi pada ilmu ini memberikan pondasi yang kokoh bagi pendidikan Musa bin Uqbah. Sejak kecil, ia menunjukkan minat besar terhadap ilmu agama. Kota Madinah yang menjadi pusat ilmu pada saat itu memberinya akses kepada ulama-ulama besar. Ia belajar dari tokoh-tokoh seperti Nafi', seorang perawi yang merupakan mantan budak Abdullah bin Umar dan sangat dikenal karena kedekatannya dengan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu keistimewaan Musa bin Uqbah adalah hubungan keilmuannya dengan para tabi'in. Ia belajar hadis dari Nafi', seorang tokoh yang sangat dihormati dalam periwayatan hadis. Periwayatan hadis Musa dari Nafi' menjadi bagian penting dalam tradisi keilmuan Islam. Meskipun beberapa ulama menyatakan bahwa kekuatannya dalam meriwayatkan dari Nafi' tidak sebanding dengan tokoh-tokoh seperti Malik bin Anas dan Ubaidullah bin Umar. Selain Nafi', Musa bin Uqbah juga belajar dari ulama-ulama besar lainnya, seperti Al-Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar dan juga Salim bin Abdullah bin Umar. Para gurunya ini adalah ahli fikih dan hadis terkemuka yang mewariskan tradisi ilmu langsung dari generasi sahabat Rasulullah SAW. Musa bin Uqbah dikenal karena kedalaman ilmunya dalam bidang hadis dan sejarah. Ia adalah salah satu ulama pertama yang menulis sejarah kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikenal sebagai Maghazi Musa bin Uqbah. Buku ini menjadi rujukan penting bagi ulama-ulama setelahnya, termasuk Imam Malik dan Ibnu Ishaq, dalam menyusun karya-karya sejarah Islam. Maghazi Musa bin Uqbah bukan sekedar catatan peristiwa, tetapi juga mencerminkan keilmuan Musa bin Uqbah dalam memverifikasi riwayat dan menyusun narasi sejarah yang terpercaya. Karya ini menjadi acuan dalam memahami perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in dalam menyebarkan Islam, termasuk perang-perang besar seperti Perang Badar, Perang Uhud, dan Perang Khandaq. Selain dalam sejarah, Musa juga menghasilkan banyak riwayat hadis yang dimuat dalam kitab-kitab hadis yang utama seperti Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, dua ulama hadis terbesar, menggunakan hadis-hadis Musa bin Uqbah, khususnya yang ia riwayatkan dari Nafi'. Pendengar yang dirahmati Allah, Musa bin Uqbah mendapatkan penilaian yang sangat baik dari para ulama hadis. Imam Ahmad bin Hanbal, Yahya bin Ma'in, Abu Hatim, dan An-Nasa'i sepakat bahwa Musa adalah seorang perawi yang thiqah atau yang terpercaya. Imam Ahmad bin Hanbal bahkan menyatakan bahwa Musa bin Uqbah adalah salah satu perawi yang diandalkan dalam tradisi periwayatan hadis. Namun Yahya bin Ma'in mencatat bahwa periwayatan Musa dari Nafi' memiliki kelemahan jika dibandingkan dengan Malik bin Anas atau Ubaidullah bin Umar. Meski demikian, kelemahan ini tidak mengurangi kredibilitas Musa bin Uqbah sebagai seorang perawi yang thiqah. Ulama seperti Ibnu Ma'in sendiri tetap menilai Musa sebagai orang yang terpercaya. Meskipun ia mengakui bahwa ada tingkatan dalam kekuatan periwayatan. Imam Al-Waqidi, seorang sejarawan terkenal,

0: pelajaran di kota Madinah, menarik perhatian para penuntut ilmu dari berbagai wilayah. Mus'ab bin Abdullah Az-Zubairi, seorang ulama terkemuka, menggambarkan Musa bin Uqbah dan keluarganya sebagai pribadi-pribadi yang memiliki keahlian dan pengetahuan yang mendalam. Musa bin Uqbah sendiri dikenal sebagai seorang ulama yang rendah hati dan berdedikasi tinggi dalam menyebarkan ilmu. Pengaruh Musa bin Uqbah terhadap ilmu Islam sangat besar, terutama dalam bidang sejarah dan hadis. Maghazi Musa bin Uqbah menjadi rujukan penting bagi para sejarawan Muslim dalam memahami perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya di dalam perkembangan Islam pada masa awal. Selain itu, hadis-hadis yang diriwayatkan Musa bin Uqbah menjadi bagian integral dari kitab-kitab hadis yang utama. Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim memasukkan hadis-hadisnya dalam koleksi mereka. Hal ini menunjukkan bahwa Musa bin Uqbah adalah perawi yang terpercaya. Musa bin Uqbah juga meninggalkan warisan moral dan intelektual bagi umat Islam. Ia adalah contoh seorang ulama yang mengabdikan hidupnya untuk ilmu dan kebenaran, dengan tetap menjaga integritas dan kedekatannya kepada Allah Ta'ala. Pendengar yang dirahmati Allah, Musa bin Uqbah wafat pada tahun 141 Hijriah, sebelum sempat kembali ke kota Madinah setelah ia melakukan perjalanan ilmiah. Beberapa sumber mencatat bahwa ia wafat pada tahun 142 Hijriah, namun pendapat yang lebih kuat adalah ia wafat pada tahun 141 Hijriah. Wafatnya Musa bin Uqbah meninggalkan duka yang mendalam bagi komunitas ilmiah di kota Madinah dan di dunia Islam secara umum. Para murid dan kolega Musa bin Uqbah mengenang beliau sebagai seorang ulama yang ikhlas dan berwawasan luas. Musa bin Uqbah rahimahullah adalah salah satu tokoh salafus saleh yang memberikan kontribusi besar dalam ilmu hadis dan sejarah Islam. Dedikasinya terhadap ilmu, integritasnya sebagai seorang perawi, dan karyanya dalam sejarah Islam menjadikannya salah satu ulama yang sangat dihormati dalam tradisi keilmuan Islam. Warisan intelektual Musa bin Uqbah, khususnya dalam Maghazi Musa bin Uqbah dan periwayatan hadis, terus memberikan manfaat bagi umat Islam hingga hari ini. Beliau adalah teladan bagi para penuntut ilmu, mengajarkan bahwa keikhlasan dan dedikasi adalah kunci utama dalam meraih keberkahan dalam keilmuan. Demikian, wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 97.4 Radio Salam FM. Suara dakwah Islam.
2: Disinilah orang tuanya sudah diberikan hujah, tidak menerima, bahkan mengusirnya. Kemudian masyarakatnya sudah diberikan argumen-argumen dan tidak menerimanya. Raja pun sudah didatangi, diajak dialog dan kalah. Tidak juga mau bertobat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam tidak berhenti dan tidak mundur. Berkali-kali gagal bukan berarti harus mundur, tetapi harus tetap bangkit dan mencari akal. Ini seorang Nabi dan Rasul yang dengan keteguhan dan ketegaran itulah Nabi Ibrahim mendapatkan julukan sebagai Nabi dan Rasul Ulul Azmi. Berpikir Nabi Ibrahim, berpikir keras, diapain? Sebagai seorang dai gak boleh mundur. Bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam? Baik, saya akan lakukan apa yang saya harus lakukan. Malam-malam beliau menyiapkan strategi. Tempat di mana penyembahan yang paling banyak, patung-patung ada di sana, yang dari kecil sampai besar ada, Nabi Ibrahim beresin. Ya, dipotong, ada yang dipotong kepalanya, potong kakinya, potong tangannya, potong semuanya, dimutilasi itu, ya. Kemudian disisakan satu yang paling besar. Di satu riwayat dikatakan bahwa yang paling besar disisakan dan dikalungkan kapak di sana. Pagi-pagi heboh. Ya, heboh.

0: ini tahu raja dan masyarakat pendukungnya, walaupun tidak memiliki bukti, walaupun tidak ada operasi tangkap tangan, langsung raja menyiapkan detasemen khususnya tangkap Ibrahim. Ibrahim dibawa di depan masyarakat umum, pengadilan terbuka biasa. Karena sudah begini harus ada pengadilan terbuka biar semuanya tahu siapa yang salah dan siapa yang benar. Dalam sidang terbuka tersebut Nabi Ibrahim ditanya. Ini padahal tanpa bukti, tanpa ada surat perintah penangkapan, tidak tanpa memberitahu keluarga dan yang lain sebagainya, di bawah siapa yang melakukan ini? Nabi Ibrahim melakukan tauriah, bal fa'alah kabiruhum hadza. Itu yang paling gede, ya. Itu yang paling gede. Sang raja dan juga rakyat yang hadir tidak percaya juga. Akhirnya coba deh kalau memang gak percaya juga, tanya siapa sebenarnya yang melakukan ini semuanya. Pada akhirnya mereka mengatakan, tertunduk diam dan mengatakan, kamu kan tahu, dia tidak bisa mendengar, dia tidak bisa berbicara, dia tidak bisa melihat. Lagi-lagi mereka tidak bisa berbicara dan tidak bisa membuktikan semuanya, bahkan kebatilan atas apa yang selama ini mereka sembah semakin nyata. Tapi lagi-lagi bukan penerimaan yang dilakukan oleh raja dan rakyatnya. Yang dia lakukan adalah tangkap bakar. Ini karena mereka punya pendukung masyarakat yang begitu banyak, ya. Ditangkap Nabi Ibrahim alaihissalam, diikat, disiapkan kayu bakar yang sebegitu banyak. Bahkan orang-orang yang tidak memiliki kekuatan sedikit pun, sedang sakit pun, ikut-ikut bersumpah kepada Allah Subhanahu wa taala, seandainya saya diberikan kesembuhan, saya pun ikut akan andil untuk mengantarkan kayu bakar di dalam memerangi dan membakar Nabi Ibrahim itu. Bahkan yang makhluk kecil, ya, yang tidak memiliki banyak peran sekalipun, dia pun ikut serta, yaitu cicak, ya, wazang, yang diceritakan oleh Rasulullah SAW, sehingga kita diperintahkan, dianjurkan untuk membunuhnya ketika kita menjumpai cicak, begitu. Dan cicak itu ikut berbuat dengan cara apa? Meniup api supaya api itu tambah besar. Sebenarnya kalau secara logika, apa sih yang bisa diperbuat oleh dia dibandingkan manusia yang segitu banyak dan kayu-kayu yang sudah disiapkan segitu besar? Tapi satu pelajaran penting yang dapat kita ambil sekarang, sebenarnya bukan hanya masalah besar dan kecilnya peran, tetapi kecondongan hati, ya, dan bukti kemana kita membela, apakah kepada kebatilan ataukah kepada kebenaran. Walaupun broadcast, ya, walaupun hanya upload foto atau video di dalam sosial media, kalau memang didasari atas keimanan dan pembelaan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu adalah jihad. Tapi sebaliknya, kalau memang ternyata apa yang telah kita tulis, kita broadcast, kita share di media sosial itu untuk membela orang-orang munafik dan orang-orang kafir, sekecil apapun peran serta kita, itu pun akan menjadikan kita sebagai barisan orang-orang kufar dan orang-orang munafik. Tapi Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang telah dijanjikan kepada orang-orang yang membela agamanya, sebagaimana ayat Allah berfirman, in tansurullaha yansurkum, apabila kalian menolong, apabila kalian membela, berjuang untuk agama Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah akan membela kalian. Bukan hanya itu, wa yusabbit aqdamakum, Allah pun akan menjadikan kalian teguh di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah pun sudah memberikan jaminan kepada kita bahwa inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya wa yauma yaqumul asyhad. Sesungguhnya kami benar-benar menolong rasul-rasul kami dan orang-orang beriman dalam kehidupan dunia dan pada hari ditegakkannya persaksian, yaitu hari kiamat. apapun yang kita dapatkan dari dakwah ini, resiko apapun harus kita ambil. Walaupun darah menetes di medan juang sekalipun, kita harus tetap maju sebagai seorang dai, sebagai seorang mujahid. Itu ya.
1: Salam FM, suara dakwah Islam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala, pada kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang pahlawan muslim yang bernama Ibnu Battuta. Beliau adalah penjelajah termasyhur bagi peradaban Islam dan bahkan dunia. Ia mengabdikan dirinya pada langkah kaki yang membawanya kemanapun ia pergi. Nama beliau adalah Abu Abdullah Muhammad bin Abdullah Al-Lawati, yang lebih dikenal sebagai Ibnu Battuta. Lahir di Maroko pada tanggal 24 Februari 1304 Masehi. Usianya baru 21 tahun ketika berkeinginan menunaikan ibadah haji ke Makkah. Justru mengantarkan Ibnu Battuta menuju penjelajahan 30 tahun yang gemilang. Perjalanan perdananya dimulai bersama jamaah dari Tangier untuk berhaji pada tahun 1325 Masehi. Bersama rombongan, ia menyusuri hutan, bukit, dan pegunungan, berjalan menuju Tlemcen, Bejaia, lalu tiba di Tunisia. Di sini, Ibnu Battuta memutuskan tinggal selama 2 bulan. Dari Tunisia, Ibnu Battuta melanjutkan perjalanan sampai ke Libya. Sejak meninggalkan Tangier hingga Libya, ia telah menempuh perjalanan darat sekitar 3.500 km di bawah teriknya daratan berpasir Afrika Utara. 8 bulan sebelum musim haji tiba, pada tahun 1326 Masehi, Ibnu Battuta menuju Alexandria. Ia terkesima dengan keindahan kota di ujung barat delta Sungai Nil tersebut. Menurut Ibnu Battuta, Alexandria adalah satu dari 5 tempat paling menakjubkan yang pernah ia kunjungi. Pada saat itu, Alexandria menjadi pelabuhan yang sangat sibuk dengan berbagai aktivitas di bawah kekuasaan kerajaan Mamluk. Setelah beberapa pekan berada di Alexandria, ia pun kemudian singgah di Kairo. Pendengar yang budiman, ketertarikan terhadap dunia sastra membuat Ibnu Battuta mengilustrasikan tiap tempat yang ia lalui dalam bait-bait puisi. Ia menggambarkan Kairo pada masa itu, "Aku bertamu di Kairo, ibunda dari kota-kota dan kursi Fir'aun sang tirani. Sang nyonya empunya wilayah luas dan subur. Bangunan-bangunan tak ada batasnya, tak tertandingi akan kecantikan dan keanggunannya. Tempat bertemu para pendatang dan pulang, tempat perhentian yang lemah dan kuat, di mana berbondong-bondong manusia menyerbu layaknya gelombang laut. Dan semuanya tertampung dalam ukuran dan kapasitasnya." Pendengar yang budiman, Ibnu Battuta kemudian melanjutkan perjalanan menuju Damaskus melalui Yerusalem di bawah pengawasan ketat kerajaan Mamluk. Langkah kaki menggiring Ibnu Battuta menyusuri tempat-tempat suci sepanjang jalan menuju Suriah, Al-Khalil atau Hebron, Al-Quds, Bethlehem adalah beberapa tempat suci yang memberi kesan mendalam Ibnu Battuta. Damaskus kemudian menjadi persinggahan Ibnu Battuta selama bulan Ramadan, dan ia memanfaatkan waktunya untuk belajar. Pendengar yang budiman, Ibnu Battuta menemui banyak guru, orang-orang terpelajar, dan para hakim setempat untuk menimba ilmu agama Islam. Selepas bulan Ramadan, Ibnu Battuta bersama rombongan haji dari Damaskus menempuh perjalanan melalui Aleppo hingga menginjakan kaki di tanah suci Makkah. Ibnu Battuta melaksanakan ibadah haji pertamanya. Selama di kota suci, ia bertemu dengan jamaah dari berbagai negeri. Setelah menyempurnakan ritual ibadah haji, Ibnu Battuta memutuskan untuk tidak kembali ke Tangier dan memulai pengembaraannya menjelajahi dunia. Pengembaraan pun dimulai lagi. ia menuju Irak, Sirat, Mesopotamia, dan kembali lagi ke Mekkah untuk melaksanakan ibadah haji yang kedua. Ibnu Battuta tinggal selama 3 tahun di Mekkah, berkeliling untuk memperdalam ilmu agama Islam kepada guru-guru di sana. Ketertarikan pada setiap orang yang ditemui menggugah hasrat Ibnu Battuta untuk mengunjungi tempat-tempat baru. Pendengar yang budiman, pengembaraan Ibnu Battuta pun beralih pada jalur laut. Ia berlayar menuju Yaman pada tahun 1330 Masehi. Ini merupakan pelayaran pertama Ibnu Battuta di saat usianya 27 tahun. Perahu yang membawanya adalah Jalba, satu dari sekian perahu yang melegenda di Laut Merah, terbuat dari lapisan papan yang diolesi minyak ikan hiu agar anti air. Baru 2 hari berlayar, tampaknya alam kurang bersahabat. Arah angin berubah yang mengakibatkan perahu Jalba terombang ambing oleh gelombang di laut lepas. Badai kian mengganas, buritan perahu mulai mendentum keras, tubuh sudah tidak dapat dikondisikan lagi. Para penumpang, termasuk Ibnu Battuta, mengalami mabuk laut. Ibnu Battuta akhirnya sampai di Taiz, Yaman, yang dikuasai dinasti Islam Rasuliyah. Dinasti ini terdiri dari elit militer Turki, sebagaimana dinasti Islam lainnya saat itu. Di kota Aden, Ibnu Battuta menyaksikan sebuah kota terbesar dan terkaya yang pernah ada di pesisir Laut Hindia. Penjelajahannya berlanjut menuju Somalia, pantai-pantai Afrika Timur termasuk Zeila dan Mambosa. Kembali ke Aden, lalu ke Oman, Hormuz di Persia, dan Pulau Dahrain. Di negeri Persia, Ibnu Battuta berkesempatan bertamu di kota Baghdad. Di kota ini, ia menyaksikan sarana pemandian umum yang tak ada tandingannya di dunia. Pendengar yang budiman, pada tanggal 12 September 1333, setelah perjalanan panjang melewati wilayah Iran, Anatolia, dan Asia Tengah, Ibnu Battuta akhirnya singgah di tepi sungai Indus, tepi barat India, yang dikuasai oleh Muhammad Shah II, penguasa Islam di Delhi. Ibnu Battuta kemudian diangkat sebagai kodi di Delhi dengan gaji 12.000 dirham per bulan, termasuk fasilitas tempat tinggal dan bonus 12.000 dinar. Tentu saja hal ini membuat Ibnu Battuta menjadi orang kaya mendadak. 2 tahun berselang, kekacauan mulai pecah di banyak wilayah. 7 tahun kemudian, pemberontakan terjadi di mana-mana. Ibnu Battuta melihat Kesultanan Delhi mulai rapuh, sehingga ia meminta izin untuk berhaji ke Makkah. Namun, Sultan justru mengirim Ibnu Battuta memimpin 15 orang perwakilan diplomatik ke Cina, beserta berbagai hadiah untuk diserahkan kepada dinasti Yuan, Togon Timur. Ibnu Battuta tidak melepas kesempatan berharga ini untuk mengunjungi negeri yang belum pernah ia kunjungi. Pendengar yang budiman, dalam perjalanan menuju Cina, Ibnu Battuta sempat singgah di Samudra Pasai. Dalam catatannya, ia menyebut Samudra Pasai sebagai negeri yang hijau. Saat itu, Samudra Pasai di bawah kekuasaan Sultan Malik Al-Zahir, salah satu dari 7 raja yang ia kagumi. Sultan Malik Al-Zahir menyambut hangat kehadiran Ibnu Battuta. Ibnu Battuta terkesan melihat keagungan Samudra Pasai. Ia pun menulis, Samudra Pasai menjelma sebagai pusat studi Islam di Asia Tenggara. Pusat studi Islam yang dibangun di lingkungan kerajaan menjadi tempat diskusi antara ulama dan elit kerajaan. Pendengar yang budiman, dalam catatan selanjutnya, Ibnu Battuta menyebut Sultan Mahmud Malik Al-Zahir sebagai pemimpin yang sangat mengedepankan hukum Islam. Pribadinya sangat rendah hati. Ia berangkat ke masjid untuk sholat Jumat dengan berjalan kaki. Selesai sholat, Sultan dan rombongan biasa berkeliling kota melihat keadaan rakyatnya. Ia memiliki ghirah atau semangat belajar yang tinggi untuk menuntut ilmu-ilmu Islam kepada ulama. Pendengar yang budiman, Ibnu Battuta wafat pada tahun 1369 Masehi, atau 12 tahun setelah ia menulis Rihlah. Ibnu Battuta, sang penjelajah dunia, telah meninggalkan warisan berharga melalui catatan perjalanannya, yang di kemudian hari menginspirasi banyak orang menjelajahi dunia. Semoga Allah merahmatinya dan merahmati seluruh kaum muslimin. Demikian, wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 97.4 Radio Salam FM. Suara dakwah Islam.
3: Doa berlindung dari bisikan setan. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdhurun. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdhurun. Artinya, ya Rabbku, aku berlindung kepadamu dari bisikan-bisikan setan, dan aku berlindung pula kepadamu ya Rabbi dari kedatangan mereka kepadaku. Al-Qur'an surat Al-Mu'minun ayat 97 dan 98. Doa perlindungan untuk anak dari gangguan setan. U'idzuka bi kalimatillahi tammati min kulli syaitonin wa hammah wa min kulli ainin lammah. U'idzuka bi kalimatillahi tammati min kulli syaitonin wa hammah wa min kulli ainin lammah. Artinya, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna untukmu dari kejahatan setan, binatang yang berbisa, dan dari pandangan mata yang jahat. Hadis riwayat Bukhari.
1: Salam FM, suara dakwah Islam.

0: Kaum muslimin yang berbahagia, hadirilah kajian Islam rutin Radio Salam FM. Tema, Meraih Berkah di 10 hari pertama Dzulhijjah. Bersama Ustadz Maulana Ammar SPD Hafidhullah Ta'ala. Bertempat di Masjid Baitul Salam, Kadu Dampit, Sukabumi. Hari Ahad, 17 Mei 2026, bertepatan di tanggal 29 Dzulqa'dah 1447 Hijriah. Pukul 9 hingga 11 WIB. Acara ini gratis dan terbuka untuk umum. Dengan fasilitas ilmu bermanfaat, komunitas islami, e-sertifikat, makan siang gratis. Untuk mendapatkan e-sertifikat kajian, silakan daftar dengan cara ketik kajian, spasi nama, spasi alamat, kirim ke 0811 11 11 940. Jangan lupa agar hadir tepat waktu. Acara ini diselenggarakan oleh Radio Salam FM dan relawan dakwah Fokus Salim.
1: Pendengar yang semoga dirahmati Allah di manapun Anda berada, terima kasih atas kesetiaan Anda yang masih bersama kami menyimak beragam rangkaian acara yang kami suguhkan. Dan tentu harapan kami acara-acara yang kami suguhkan tadi dapat menjadi penyejuk hati serta memberikan inspirasi untuk Anda. Dan bagi yang baru bergabung, ahlan wa sahlan, selamat datang di Radio Islami dengan rangkaian acara penuh inspirasi dan ilmu syar'i. Bagi yang sedang beraktivitas, semoga Allah berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitasnya. Dan tentu saja, saya di radio ini akan menemani aktivitas Anda dengan beragam rubrik pilihan. Yaitu yang pertama adalah tafsir, dilanjutkan dengan rubrik tahsin qiraah, berikutnya dilanjutkan dengan tilawah terjemah. Baiklah pendengar, tanpa berpanjang kata, langsung saja saya akan mengajak Anda untuk menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti, semoga bermanfaat.
2: Petunjuk Al-Quran dalam kehidupan. Simak pembahasannya dalam Tafsir Ayat.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa kembali bersua melalui jalinan udara di radio kesayangan kita dalam rangka untuk mengkaji kembali firman-firman Allah yang mulia. Dan di kesempatan ini kita akan mengkaji Surat Al-Baqarah, tepatnya di ayat ke-232. Nah pendengar, dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza talaqtumun nisaa'a fabalaghna ajalahunna fala ta'dhuruhunna an yankihna azwajahunna idza taradaw bainahum bil ma'ruf. Dzalika yu'adzu bihi man kana minkum yu'minu billahi wal yawmil akhir. Zalikum azka lakum wa athhar, wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Yang artinya, apabila kalian mentalak istri-istri kalian, lalu habis masa iddahnya, maka janganlah para wali menghalangi mereka kawin lagi dengan mantan suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasihatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kalian kepada Allah dan hari akhir. Dan itu lebih baik bagi kalian dan lebih suci. Allah Maha mengetahui, sedang kalian tidak mengetahui. Nah, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkait ayat ini, Ali bin Abi Thalhah rahimahullah meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia berkata bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan seseorang yang mentalak istrinya dengan talak satu atau dua. Kemudian istrinya menjalani iddahnya hingga selesai. Setelah itu terpikir olehnya keinginan untuk menikahi dan merujuk si wanita itu kembali. Maka si wanita itu pun mau menerima. Tetapi para walinya melarang hal tersebut. Lalu Allah Subhanahu wa taala melarang mereka menghalang-halangi si wanita tersebut. Hal yang sama juga diriwayatkan dari Al-Aufi, dari Ali bin Abi Thalhah, dari Ibnu Abbas juga. Dan demikian juga yang dikatakan oleh Masruk, Ibrahim An-Nakhai, Az-Zuhri, dan Ad-Dhahak, bahwa ayat tersebut diturunkan berkenaan dengan peristiwa tersebut. Dan mereka pun berkata bahwa inilah zahir atau makna yang tampak jelas dari ayat tersebut. Dan pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam ayat tersebut juga ada dalil yang menunjukkan bahwa seorang wanita tidak mempunyai kekuasaan untuk menikahkan dirinya sendiri, tapi harus ada wali baginya dalam pernikahan. Sebagaimana yang dikatakan oleh At-Tirmidzi dan Ibnu Jarir berkenaan dengan ayat ini. Seperti yang terkandung di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan Daruqutni, bahwasannya Nabi SAW bersabda yang artinya, seorang wanita tidak bisa menikahkan wanita lain, dan tidak juga menikahkan dirinya sendiri. Sesungguhnya wanita pezinahlah yang menikahkan dirinya sendiri. Dan dalam hadis yang lain juga disebutkan bahwa tidak ada nikah, melainkan dengan adanya seorang wali yang dapat memberi petunjuk dan dua saksi yang adil. Dan pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada juga yang meriwayatkan bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan Ma'kil bin Yasar al-Muzani dan saudara perempuannya. Imam Bukhari meriwayatkan dari Hasan bahwa saudara perempuan Ma'kil bin Yasar telah dicerai oleh suaminya. Lalu dia meninggalkannya hingga istrinya itu menyelesaikan masa iddahnya. Kemudian ia melamarnya kembali. Tapi Ma'kil bin Yasar selaku wali ini menolaknya. Maka turunlah ayat yang artinya, maka janganlah para wali menghalangi mereka kawin lagi dengan calon suaminya. Demikianlah yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Tirmidzi, dan Ibnu Majah. Dan hadis tersebut juga disahihkan oleh Imam Tirmidzi, di mana lafadznya juga berasal dari Ma'kil bin Yasar. Diriwayatkan bahwasannya, ia pernah menikahkan saudara perempuannya dengan seorang dari kalangan kaum muslimin pada masa Rasulullah SAW. Maka hiduplah ia bersama suaminya itu. Lalu si suami menceraikannya dengan talak satu. Dan dia tidak merujuknya kembali hingga si wanita itu menyelesaikan masa iddahnya. Tetapi suaminya itu ternyata masih mencintainya. Dan si wanita pun masih mencintai bekas suaminya itu. Kemudian ia melamarnya kembali. Nah, Ma'kil pun berkata kepadanya, wahai orang bodoh, anak orang bodoh, aku telah menghormatimu dan menikahkanmu dengannya, tetapi engkau malah menceraikannya. Demi Allah, dia tidak akan pernah kembali kepadamu untuk selamanya hingga akhir hayatmu. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui hajat laki-laki pada mantan istrinya tersebut, dan juga hajat si wanita itu pada mantan suaminya tersebut. Maka Allah pun menurunkan firman-Nya di surat Al-Baqarah ayat 232 ini. Maka ketika Ma'kil bin Yasar mendengarnya, ia pun berkata, aku mendengar dan mentaati Rabbku. Setelah itu Ma'kil memanggil laki-laki tersebut dengan berkata, aku nikahkan engkau kembali dan aku hormati engkau. Sedangkan Ibnu Mardawih menambahkan, dan aku akan membayar kafarat atas sumpah yang telah kuucapkan. Nah, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian firman Allah selanjutnya, "Dzalika yu'adzu bihi man kana minkum yu'minu billahi wal yaumil akhir." Itulah yang dinasihatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kalian kepada Allah dan hari akhir. Maksudnya, inilah yang Allah larang, yaitu tindakan para wali menghalangi pernikahan wanita dengan mantan suaminya jika masing-masing dari keduanya sudah saling meridhoi dengan cara yang ma'ruf, maka hendaknya ditaati, diperhatikan, dan diikuti. Mangkana minkum, kepada orang-orang di antara kalian, yakni sekalian manusia, yu'minu billahi wal yaumil akhir, yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Artinya, beriman kepada syariat Allah, takut akan siksa Allah di akhirat kelak, serta mengimani akan adanya pahala di sana. Dzalikum azka lakum wa athhar. Yang demikian itu lebih baik bagi kalian dan lebih suci. Maksudnya, ketaatan kalian pada syariat Allah dengan mengembalikan wanita yang ada ikatan perwaliannya denganmu kepada mantan suaminya dan tidak menghalanginya, ini adalah lebih baik bagi kalian dan lebih suci bagi hati kalian. Wallahu ya'lamu. Allah Maha mengetahui, yakni kebaikan yang terdapat dalam perintah dan larangannya. Wa antum la ta'lamun, sedang kalian tidak mengetahui. Sedang kalian tidak mengetahui, yakni tidak mengetahui kebaikan yang terdapat pada apa yang kalian kerjakan dan yang kalian tinggalkan. Nah, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah tafsir singkat Quran surat Al-Baqarah ayat ke-232 yang bisa kita kaji pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tafsir ayat. Tafsir ayat.
4: Disiarkan dari kawasan Jalan Raya Situ Gunung Kilometer 6 Sukabumi, frekuensi 97.4. Salam FM, suara dakwah Islam. FM, suara dakwah Islam.

0: 94.4 Salam FM, suara dakwah Islam.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Salam FM, suara dakwah Islam.

0: عليكم إنهم أناس يتطهرون.
1: Jawaban kaumnya tidak lain hanyalah mengatakan, usirlah mereka Lut dan pengikut-pengikutnya dari kota kalian ini. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang mensucikan diri dari melakukan pergaulan sejenis.

Kemudian kami selamatkan dia dan keluarganya kecuali istrinya. Dia termasuk orang-orang yang tertinggal dan dibinasakan.

Dan kami turunkan kepada mereka hujan dari batu, maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang berdosa itu. Kisah Nabi Shu'aib alaihissalam.

0: في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين.
1: Dan kami telah mengutus kepada penduduk Madian saudara mereka yaitu Syuaib. Ia berkata, "Hei kaumku, sembahlah Allah. Sekali-kali tidak ada sesembahan yang hak bagi kalian selainnya. Sesungguhnya telah datang kepada kalian bukti yang nyata dari Rabb kalian. Maka sempurnakanlah takaran dan timbangan, dan janganlah kalian kurangi bagi manusia barang-barang takaran dan timbangan mereka. Dan janganlah kalian membuat kerusakan di muka bumi sesudah Allah memperbaikinya. Yang demikian itu lebih baik bagi kalian jika kalian benar-benar orang yang beriman."

0: لها عوجا. واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين.
1: Dan janganlah kalian duduk di tiap-tiap jalan dengan menakut-nakuti manusia dan menghalang-halangi orang yang beriman dari jalan Allah, serta menginginkan agar jalan Allah itu menjadi bengkok. Dan ingatlah nikmat Allah atas kalian. Di waktu dahulunya kalian berjumlah sedikit, lalu Allah memperbanyak jumlah kalian. Dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang berbuat kerusakan.

0: آمِنُوا فَاصْبِرُوا حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ.
1: Jika ada segolongan dari kalian beriman kepada apa yang aku diutus untuk menyampaikannya, dan ada pula segolongan yang tidak beriman, maka bersabarlah hingga Allah menetapkan hukumnya di antara kita, dan Dia adalah hakim yang sebaik-baiknya.

0: قَالَ أَوَلَوْ كُنَّا كَارِهِينَ.
1: Pemuka-pemuka dari kaum Syu'aib yang menyombongkan dirinya berkata, sesungguhnya kami akan mengusir kamu, hai Syu'aib, dan orang-orang yang beriman bersamamu dari kota kami. Atau kalian kembali kepada agama kami. Maka Syu'aib berkata, apakah kalian akan memaksa kami? Apakah kalian akan memaksa kami? Kendatipun kami tidak menyukainya.

0: Sungguh kami mengada-adakan kebohongan yang besar terhadap Allah jika kami kembali kepada agama kalian sesudah Allah melepaskan kami darinya. Dan tidaklah patut kami kembali kepadanya kecuali jika Allah Rabb kami menghendakinya. Pengetahuan Rabb kami meliputi segala sesuatu. Kepada Allah sajalah kami bertawakal. Ya Rabb kami, berilah keputusan antara kami dan kaum kami dengan adil, dan Engkaulah pemberi keputusan yang sebaik-baiknya.
1: وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعت

0: Pemuka-pemuka kaum Syuaib yang kafir berkata kepada sesama mereka, sesungguhnya jika kalian mengikuti Syuaib, tentu kalian benar-benar menjadi orang-orang yang merugi.
1: فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ.
0: Kemudian mereka ditimpa gempa yang dahsyat. Maka jadilah mereka mayat-mayat yang bergelimpangan di dalam rumah-rumah mereka.

0: Orang-orang yang mendustakan Syu'aib seolah-olah mereka belum pernah berdiam di kota itu. Orang-orang yang mendustakan Syu'aib mereka itulah orang-orang yang merugi.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Hajj ayat 37.
2: Layyana lallahu luhumuha wa la dima'uha walakin yanaluhu at-taqwa minkum. Kadzalika sakharaha lakum litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa basyiril muhsinin.
1: Yang artinya, daging hewan kurban dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah. Tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaan kamu. Demikianlah Dia menundukkannya untukmu, agar kamu mengagungkan Allah atas petunjuk yang Dia berikan kepadamu. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik.
3: Radio Salam FM Sukabumi menerima dan menyalurkan hewan kurban. Mari salurkan hewan kurban Anda bersama Radio Salam FM. Paket harga hewan kurban. Paket harga domba tipe A 3 juta rupiah. Paket harga domba tipe B 2.500.000 rupiah. Paket harga sapi tipe A 21 juta rupiah. Paket sapi tipe B 3 juta rupiah patungan untuk 7 orang. Harga tersebut sudah termasuk biaya pemeliharaan sampai hari H, pemotongan dan juga pendistribusian. Mari kaum muslimin, salurkan hewan kurban Anda bersama Radio Salam FM. Untuk info dan konfirmasi, silakan hubungi 0811 1111 940.
4: Disiarkan dari kawasan Jalan Raya Situgunung kilometer 6 Sukabumi, frekuensi 97.4. Salam FM, suara dakwah Islam.
5: Mendengar di manapun Anda berada, terima kasih atas kesetiaan Anda yang masih bersama kami menyimak beragam rangkaian acara yang kami sajikan. Dan itulah tadi baru

0: saja kita simak rangkaian acara yang kami pilihkan untuk Anda. Dari mulai tafsir, dilanjutkan dengan rubrik Tahsin Qiraah, kemudian tilawah terjemah. Bagi yang baru bergabung dengan kami, selamat bergabung, dan tentu saja kebersamaan kita tak sampai di sini saja. Saya masih akan temani Anda sampai beberapa jam ke depan. Dan di satu jam ke depan, saya sudah siapkan beragam rubrik pilihan yang semoga dapat menambah ilmu dan penyejuk hati kita. Di antaranya yang pertama ada rubrik Keluarga Islami bersama Ustadz Abu Salman Yusuf. Kemudian pendengar, acara berikutnya ada pembacaan fatwa-fatwa MUI. Kemudian dilanjutkan dengan ceramah tentang Targhib wa Tarhib yang akan disampaikan oleh Ustadz Fakhri Fakhruddin. Dan diakhiri dengan acara yang tak kalah penting, yaitu Adab Islami dan Panduan Zikir bersama Ustadz Ali Maulida. Bagi Anda yang sedang beraktivitas, semoga Allah berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitasnya. Semoga rubrik-rubrik tersebut bisa menjadi penyemangat di tengah kesibukan Anda. Baiklah pendengar, tanpa berpanjang kata, langsung saja saya akan mengajak Anda untuk menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti, semoga bermanfaat.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Sayyidil Mursalin, wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, pendengar yang dirahmati Allah, menjadi seorang ayah adalah sebuah predikat yang akan selalu melekat pada seorang suami ketika ia memiliki anak. Profesi atau gelar mulia yang seringkali kurang disadari seorang pria, bahkan ia hadapi dengan biasa-biasa saja, tak ubahnya saat ia telah mengemban amanah sebagai suami. Sedemikian mudahnya menjadi sosok ayah hingga banyak suami menganggapnya sepele. Bukankah semestinya seorang lelaki harus lebih banyak memahami ada apa di balik sebutan ayah? Seorang laki-laki yang telah berstatus ayah harus memahami betapa pentingnya figur ayah bagi anak-anaknya. Seorang penyair berkata, "Wayan sya'una syi'ul fityani minna ala ma kana awwadahu abuh." Dan anak-anak kita tumbuh sesuai dengan apa yang ayahnya biasakan kepada dirinya. Seorang anak sangat membutuhkan kehadiran sosok ayah. Sebagaimana pula dia begitu ingin dekat dan dicintai oleh ibunya. Seorang ayah yang super sibuk dan menyerahkan segala tanggung jawab pendidikan anaknya kepada istrinya tanpa ada upaya untuk terlibat di dalam membimbing anaknya, ia bukanlah figur orang tua yang baik. Memang urusan domestik rumah tangga termasuk bagaimana mendampingi mereka belajar, mengembangkan kreativitas, membentuk kepribadian dan karakter, menyampaikan curahan hati pada umumnya ditangani oleh ibu. Begitu juga segala hal yang berkaitan dengan kebutuhan fisik, materi, emosional, sosial, bahkan pembiasaan-pembiasaan yang berhubungan dengan keimanan. Akhlak atau ibadah biasanya ditangani oleh ibu. Ibaratnya wanita sebagai manajer rumah tangga. Namun tak dapat dipungkiri peran dan tanggung jawab seorang ayah yang peduli dan memiliki powerful tetap dibutuhkan. Sesibuk apapun seorang ayah, ia harus berupaya meluangkan waktunya untuk peduli pada anaknya. Meski hanya berkirim pesan menanyakan sudah sholatkah ia, atau mengajaknya bercanda, bermain bersama, atau memberinya kejutan-kejutan kecil, seperti memberi hadiah buku dan lain-lainnya. Hal itu semua dimaksudkan untuk merekatkan cinta kasih serta menguatkan hubungan antara seorang ayah dan anak. Bagaimanapun kondisi dan situasinya, seorang anak tetap ingin selalu dekat, baik secara fisik, lebih-lebih psikis, dengan kedua orang tuanya. Ini fitrah dan naluri. Sebagaimana orang tua juga dianugerahi oleh Allah Jalla wa'ala rasa cinta kepada buah hatinya. Lebih-lebih anak perempuan, biasanya mereka akan dekat dengan orang tuanya. Terlebih lagi ketika mendekati masa remaja. Ketika ia tak menemukan figur ayah yang baik, bisa jadi ia melampiaskan kegundahannya, kegalauannya pada kawan prianya. Dan ini bisa membuka pintu fitnah. Disinilah pentingnya sosok ayah dalam mengurusi anak-anaknya agar tetap lurus di atas Islam dan mampu menyaring hal-hal yang negatif. Dengan tumbuhnya perasaan aman dan nyaman bersama kedua orang tuanya, Islam pun memandang peran ayah sedemikian penting hingga Rasulullah alaihi salatu wasalam seringkali bercanda, menghibur dan dekat dengan anak-anaknya. Pendengar yang dirahmati Allah tabaraka wa ta'ala, sosok ayah penuh cinta dan dicintai anaknya, rasanya semua pria ingin menjadi ayah yang seperti itu. Ayah yang lembut, tidak kasar, namun tetap disegani anak-anaknya. Salah satu kunci pembuka untuk akrab dan dekat dengan anak-anak adalah sifat lembut. Orang tua yang membiasakan kelembutan dalam mendidik anak, maka anak insya Allah akan bertutur kata lembut, bersikap hati-hati, dan tidak berperangai keras lagi kasar. Sikap kelembutan akan menghiasi segala sesuatu menjadi lebih indah. Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda, innar rifqa la yakunu fi syai'in illa zanahu wa la yunza'u min syai'in illa syanahu. Sungguh tidaklah sifat lemah lembut ada pada sesuatu melainkan ia menghiasinya, dan tidaklah sifat lemah lembut tercabut dari suatu melainkan ia menjadikannya buruk. Hadis riwayat Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mencontohkan kepada kita bagaimana bergaul dan berinteraksi dengan baik dengan anak kecil yang didasari rasa kasih sayang yang tulus. Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu menegaskan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling penyayang kepada anak-anak dan keluarga. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma juga menuturkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengunjungi kaum Ansar lalu memberi salam kepada anak-anak mereka serta membelai kepala mereka. Namun perlu dipahami bahwa kedekatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan anak-anak tetap tidak menghalangi beliau untuk menyampaikan nasihat dan bimbingan ketika anak-anak melakukan kesalahan. Umar bin Abi Salamah bercerita, "Dulu aku adalah bocah ya, yang berada dalam pengasuhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika tanganku berseliweran di atas nampan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, "Ya ghulam, sammillah wa kul bi yaminik wa kul mimma yalik." Wahai ananda, bacalah bismillah, gunakan tangan kananmu dan makanlah makanan yang paling dekat denganmu. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Sangat indah gambaran Islam tentang kasih sayang seorang ayah yang tulus kepada anaknya. Ayah penuh cinta dan dicintai anak. Kita saatnya mengintrospeksi diri dan merenung. Sudahkah kita menjadi figur ayah yang penuh cinta, lembut, bijak dan soleh di mata hati anak-anak? Semoga Allah tabaraka wa ta'ala memudahkan kita menuju hal tersebut. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 97.4 Radio Salam FM. Suara dakwah Islam.
3: Fatwa. Fatwa-fatwa seputar keislaman.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wadah, amma ba'du. Pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kami akan membacakan fatwa yang dikutip dari Majelis Ulama Indonesia tentang hukum menghina dan mengkafirkan sahabat Nabi Muhammad SAW. Nah pendengar, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia atau MUI setelah menimbang, pertama, bahwa Al-Quran dan Hadis menempatkan para sahabat Nabi SAW pada kedudukan yang sangat mulia di sisi Allah dan Rasulnya. Kedua, bahwa para sahabat Nabi SAW merupakan generasi pertama yang menerima syariat Islam secara langsung dari Rasulullah SAW dan merupakan mata rantai sanad utama yang secara estafet sampai kepada kita. Oleh karena itu, jika mereka dikafirkan, maka menjadi batal seluruh syariat Islam. Ketiga, bahwa menurut ajaran Islam, jika seseorang menyatakan bahwa orang lain adalah kafir, sedangkan pernyataan tersebut tidak benar, maka pernyataannya itu akan berbalik kepadanya. Keempat, bahwa di tengah masyarakat timbul pertanyaan tentang status hukum orang Islam atau mengaku Islam yang mengkafirkan para sahabat Nabi SAW. Dan kelima, bahwa oleh karena itu dipandang perlu menetapkan fatwa tentang hukum mencela atau menghina dan mengkafirkan sahabat Nabi Muhammad SAW. Dengan bertawakal kepada Allah, memutuskan, menetapkan fatwa tentang hukum menghina dan mengkafirkan sahabat Nabi SAW. Poin pertama, ketentuan umum. Dalam fatwa ini, pertama, yang dimaksud sahabat Nabi SAW adalah orang yang bertemu Nabi Muhammad SAW, beriman kepada beliau, dan meninggal dalam keadaan beriman. Kedua, yang dimaksud dengan menghina sahabat Nabi SAW adalah menyatakan, baik secara lisan maupun tulisan, atau dalam bentuk gambar atau lukisan, atau isyarat yang bersifat merendahkan martabat sahabat Nabi Muhammad SAW. Ketiga, yang dimaksud mengkafirkan sahabat Nabi Muhammad SAW adalah menyatakan kafir atau keluar dari Islam secara jelas terhadap sahabat Nabi Muhammad SAW, baik dengan lisan maupun tulisan. Poin kedua, ketentuan hukum. Pertama, menghina apalagi mengkafirkan sahabat Nabi Muhammad SAW adalah haram karena bertentangan dengan Al-Quran, hadis, dan ijma' para ulama. Kedua, setiap orang yang menghina sahabat Nabi Muhammad SAW adalah fasik dan sesat. Dan ketiga, setiap orang yang mengkafirkan sahabat Nabi Muhammad SAW adalah kafir keluar dari Islam. Poin ketiga, rekomendasi. Pertama, para ulama, mubaligh, dan tokoh agama hendaknya mengedukasi umat Islam agar senantiasa memuliakan para sahabat Nabi SAW dan tidak menghina apalagi mengkafirkannya. Kedua, masyarakat hendaknya mewaspadai ajaran yang menghina dan atau mengkafirkan sahabat Nabi SAW. Ketiga, pemerintah hendaknya proaktif mencegah, melarang, serta melakukan penindakan hukum terhadap orang atau kelompok yang menghina dan atau mengkafirkan sahabat Nabi SAW. Dan keempat, masyarakat tidak dibenarkan melakukan tindakan yang melawan hukum dalam menghadapi orang atau kelompok yang menghina dan atau mengkafirkan sahabat Nabi SAW. Fatwa ini ditetapkan di Jakarta 17 Mei tahun 2016 Masehi. Mengetahui Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Ketua Profesor Dr. Haji Hasanuddin AFMA dan Sekretaris Dr. Haji Muhammad Asraruni Amsoleh MA. Demikian pendengar fatwa yang bisa dibacakan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Salam FM, suara dakwah Islam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyati amalina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira ila al-ba'tsi wan nusyur. Ma'asyiral muslimin rahimanillah wa yakum, pendengar yang berbahagia. Kewajiban apa yang harus kita tanamkan dalam diri kita dalam hal masalah iffah? Adalah al-iffatu an su'alin nas. Menahan diri dari meminta-minta kepada manusia. Kita baru mendengar ya, baru-baru kali ini adanya fatwa haram tentang apa? Mengemis gitu ya. Ada baiknya emang gitu ya, sebab mengemis itu haram. Terkadang bisa menjadi haram. Ya. Rasulullah SAW membolehkan meminta-minta hanya pada kelompok atau yang memiliki kriteria tertentu saja. Orang yang memang sedang dililit hutang misalnya. Hutang yang memang dia sudah tidak mampu membayar hutangnya. Atau dalam keadaan fakir yang amat dahsyat. Sangat-sangat fakir atau miskin. Tapi kalau dalam keadaan normal, gitu, dia masih mampu untuk berusaha, untuk bekerja. Tidak boleh seorang muslim itu meminta-minta pada manusia. Bahkan sebaliknya, ya. Syariah sangat menganjurkan sekali bahwa kewajiban kita, keharusan kita itu adalah untuk memberi, bukan untuk meminta. Jadi kaum muslim itu seharusnya banyak memberi, gitu, bukan meminta. Dulu para sahabat, ya, itu dibaiat oleh Rasulullah SAW di atas ini. Ketika Rasulullah SAW ya, berjumpa dengan sebagian para sahabat, Rasulullah berkata, "Ala tubai'un?" Ya, tidakkah kalian berbaiat? Kata para sahabat, "Qad bayya'naka ya Rasulullah." Fa'alama nubayyuka. Sungguh kami telah berbaiat padamu ya Rasulullah. Di atas apa lagi, untuk apa lagi kami berbaiat? Kata Rasulullah, wala tas'alun nasa syai'an. Ya, jangan kalian meminta-minta sedikit pun pada manusia. Dan ini pun ada larangannya, gitu ya, di dalam surat Al-Baqarah ayat 273. La yas'alun nasa ilhafa. Jangan meminta-minta pada manusia dengan memaksa, gitu ya, mendesak. Enggak boleh kecuali dalam kondisi yang memang dibolehkan secara syar'i, seperti yang tadi telah disebutkan. Nah, paling tidak masyarakat muslimin rahmanallah wa yakum, pendengar yang berbahagia, ada beberapa faedah kalau seandainya kita bisa menanamkan karakteristik seperti ini, ya, menanamkan sifat iffah dari minta-minta pada manusia. Yang pertama, adamul itijai abdi illa ilallahi wahda. Tidak adanya merasa kebergantungan seorang hamba, ya, tidak adanya rasa kebergantungan seorang hamba kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Artinya, kalau seandainya orang memiliki rasa iffah terhadap meminta-minta pada manusia, itu akan menanamkan sifat tawakul yang sangat kuat. Gitu ya. Qanaah dan lain sebagainya. Dia akan senantiasa bergantung hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Dan hal ini tidak menafikan adanya ikhtiar usaha. Tapi tetap segala sesuatunya, ya, orientasinya akan selalu ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu juga adanya kejujuran, bersandar kepada siapa? Pada Allah Azza wa Jalla. Ya. Dia yakin betul Allah Maha Kaya. Allah tidak akan pernah mengurangi kebutuhannya. Allah akan selalu mencukupi kebutuhannya. Allah tidak akan pernah mengurangi rizkinya. Allah akan selalu memberikan rizki sampai dia wafat. Dia akan ada i'timad, ya, bersandar pada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ikramun nafs. Jiwanya akan mulia, tidak hina, tidak rendah. Bisa melihat orang kalau sudah meminta pada orang, ada apa? Ada satu hal yang kurang dalam dirinya. Iya kan? Rendah di hadapan orang lain. Ya. Jadi dia akan i'zaz, ya, akan tinggi, akan mulia dari apa? Dari hal tadi, hal yang hina dikarenakan dia meminta pada makhluk, ya, pada makhluk. Dan tentunya masyarakat muslimin, pendengar yang berbahagia, orang dalam hal ini yatafawut, ya, bertingkat-tingkat dalam aplikasinya, dalam realisasinya. Ada yang memang sama tingkatannya, ada juga yang berbeda. Ya, ada yang memang iffah di sini wajib. Artinya seseorang enggak boleh terjerumus dalam hal ini. Dia harus memiliki sifat iffah. Ya, seperti misalnya seorang yang kaya, tetap saja dia meminta-minta misalnya. Orangnya sudah kaya, minta-minta. Dan fenomena di kita sekarang, katanya kaya-kaya itu di kampung-kampungnya gitu ya. Para pengemis itu kaya-kaya, rumahnya mewah-mewah gitu ya. Tapi jadi profesi di kita sekarang, wallahualam. Jadi itu nggak boleh. Orang yang sudah kaya, memiliki kecukupan, masih meminta harta, minta-minta gitu ya. Maka kata Rasulullah SAW, man sa'alan nasa amwalahum takatsuran fa innama yas'alu jamra. Barang siapa meminta kepada manusia harta mereka takatsuran, untuk justru untuk memperbanyak hartanya gitu ya. Dia minta pada orang untuk menambah kekayaannya, fa innama yas'alu jamra. Sungguh dia telah meminta jamra, bara api, bara api neraka gitu ya. Ada juga yang memang tidak wajib. Ya, tidak wajib, hanya di sini orang menahan diri untuk tidak meminta pada manusia menjadi kemuliaan bagi dirinya, fadl, keutamaan, gitu ya. Sebenarnya dia nggak butuh, gitu. dia menahan diri dari meminta hal tersebut, itu adalah satu kemuliaan bentuk fadl bagi orang tersebut. Mudah-mudahan bahasan ini memberikan stimulan atau masukan yang berharga bagi kita semuanya. Maka tentunya kesucian yang telah kita raih, kita berharap untuk bisa menjaganya sampai berikutnya, gitu ya. Oleh karena itu, kenapa saya berikan tema iffah pada hari ini, untuk paling tidak menjadi introspeksi pada diri kita masing-masing, gitu ya, supaya kita tidak kembali terjerumus pada perbuatan maksiat ataupun perbuatan dosa. Allahu a'lam.
2: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 97.4 Radio Salam FM, suara dakwah Islam.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pendengar rahimakumullah, fitnah pasti akan senantiasa menghadang. Fitnah secara internal dari diri kita dan sekaligus eksternal, belum lagi fitnah atau ujian dari masyarakat dan para penguasa yang menghadang, yang mensematkan, yang memfitnah orang-orang yang saleh dari kalangan kaum muslimin yang memegang teguh kebenaran, terfitnah, diuji dengan ujian yang juga memiliki karakter khusus, dicela, dihujat, dan disematkan label-label negatif kepada mereka. Ini pun ujian tersendiri, diancam dengan bentuk-bentuk ancaman, dizalimi dengan sebegitu besar bentuk kezaliman yang tersendiri. Ini adalah ujian, macam-macam ujian dan fitnah yang senantiasa akan selalu dihadapi, dialami oleh mereka yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, para pendengar rahimakumullah, lalu bagaimana atau apa saja faktor-faktor yang bisa meneguhkan hati kita, meneguhkan, mengokohkan keimanan kita untuk tetap kokoh teguh memegang kebenaran itu? Faktor-faktornya sungguh sangat banyak. Yang paling penting yang pertama untuk senantiasa kita miliki, untuk selalu kita lakukan, laksanakan, dan tidak boleh kita lupakan adalah al-luju ilallah wa i'lanul iftiqar ilaihi wa du'a'uhu. Yang pertama terpenting adalah senantiasa berlindung kepada Allah. Berlindung, meminta perlindungan kepada Zat yang Maha Kuasa, yang mampu dan Maha Kuasa untuk memberikan perlindungan. Zat satu-satunya yang Maha Kuasa, Maha Pengasih dan Maha Penyayang pada hamba-hambanya, apalagi terlebih orang-orang yang beriman yang meminta perlindungan kepada Allah Rabbul Alamin. Kemudian yang harus kita lakukan juga adalah menampakkan sifat atau rasa butuh kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita adalah makhluk yang lemah, bahwa kita adalah makhluk yang sangat-sangat lemah. Dari segala sisi kita adalah makhluk yang sangat lemah. Yang kita miliki saat ini adalah pada hakikatnya dari Allah Subhanahu wa taala semata. Jika tidak Allah berikan fasilitas nikmat itu kepada kita, niscaya kita akan menjadi hamba yang apa jadinya ya, jika kita tidak memiliki kemampuan bergerak sedikit saja. Apa jadinya jika kita tidak diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala? Hari ini kita akan berada di seberang sana menjadi orang-orang yang terperosok, terjerembab ke jurang kebinasaan. Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak berikan hidayah, petunjuknya kepada kita, pasti kita akan menjadi orang-orang yang terjerumus ke jurang kemaksiatan. Hari ini kita akan menjadi mereka yang berbangga diri dengan dosa dan maksiat mereka. Tapi alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita. Satu hal yang patut dan wajib kita syukuri. Tampakkan terus sikap butuh atau rasa butuh kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga selain kita mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dan menampakkan rasa butuh kita kepadanya, juga senantiasa harus berdoa. Jangan pernah lisan kita kering memanjatkan, bermunajat, memohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul alamin. Kita pasti ngeri kalau Allah tidak beri hidayah kepada kita. Sekejap saja Allah biarkan kita tidak diberinya hidayah, kita akan tersesat. Apalagi di era, di masa kita hidup saat ini. Arus kesesatan sudah menjadi sangat dominan. Sangat-sangat besar. Dan sangat kuat arus itu. Syaitan dan bala tentaranya. Iblis la'anatullah alaih dan bala tentaranya. Telah menebar jaring-jaring. Yang jika seorang manusia, Bani Adam, tidak waspada, tidak memperkokoh keimanannya, pasti mereka akan terjatuh pada jaring-jaring yang telah ditebar. Jalan-jalan alternatif yang telah disediakan oleh syaitan. Kemaksiatan yang telah dibungkus rapi dengan sangat indah, pasti akan menyilaukan mata yang memandangnya jika tidak memperkuat keimanannya. Tidak boleh satupun manusia, tidak boleh seorang manusia, kita termasuk dalamnya, merasa aman dari fitnah dan ujian ini.
0: Salam FM, suara dakwah Islam.

0: Kaum muslimin yang berbahagia, hadirilah kajian Islam rutin Radio Salam FM. Tema, Meraih Berkah di 10 hari pertama Dzulhijjah. Bersama Ustadz Maulana Ammar SPD Hafidhahullah Ta'ala. Bertempat di Masjid Baitul Salam, Kadu Dampit, Sukabumi. Hari Ahad, 17 Mei 2026, bertepatan di tanggal 29 Dzulqa'dah 1447 Hijriah. Pukul 9 hingga 11 WIB. Acara ini gratis dan terbuka untuk umum. Dengan fasilitas ilmu bermanfaat, komunitas islami, e-sertifikat, makan siang gratis. Untuk mendapatkan e-sertifikat kajian, silakan daftar dengan cara ketik kajian, spasi nama, spasi alamat, kirim ke 0811 11 11 940. Jangan lupa agar hadir tepat waktu. Acara ini diselenggarakan oleh Radio Salam FM dan relawan dakwah Fokus Salim.
1: Baiklah pendengar, itulah tadi baru saja kita simak bersama rubrik yang kami pilihkan untuk Anda. Ada rubrik keluarga islami, dilanjutkan targhib wa tarhib, pembacaan fatwa-fatwa MUI, dan diakhiri dengan adab islami dan panduan zikir. Semoga rubrik-rubrik tersebut dapat memberikan tambahan ilmu dan memberikan inspirasi bagi kita. Bagi yang baru bergabung dengan kami, selamat bergabung, dan tentu kebersamaan kita tak sampai di sini saja. Saya masih akan temani Anda sampai beberapa jam ke depan. Dan kami sudah siapkan beragam rubrik pilihan yang semoga dapat menambah ilmu serta penyejuk hati. Di antaranya yang pertama ada rubrik kuliah Islam. Adapun kali ini yang akan menyampaikan ceramahnya adalah Ustadz Rahendra Maya. Kemudian yang berikutnya adalah rubrik akidah yang akan disampaikan oleh Ustadz Abu Umar Muslim. Dan dilanjutkan dengan rubrik adab islami dan zikir. Kali ini bersama Ustadz Faisal Hamzah. Bagi yang sedang beraktivitas atau sedang berkendara, semoga Allah berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitasnya. Semoga rubrik-rubrik tersebut bisa menjadi penyemangat di tengah kesibukan Anda. Baiklah pendengar, tanpa berlama-lama, langsung saja saya akan mengajak Anda untuk menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti, semoga bermanfaat.
2: Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Rabbis Samawati Wal Ard, wassalatu wassalamu ala nabiyina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallama, wa ala alihi al-athar wa sahbihi rafi'ina qa'idadin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin thumma amma ba'd. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali untuk mengkaji tema yang sangat penting, yaitu tentang akhir zaman. Dan di kesempatan kali ini, tema kita adalah inspirasi hidup di akhir zaman. Kita hidup di akhir zaman sudah merupakan sebuah kepastian, khususnya berdasarkan ajaran agama kita, yaitu Islam. Dan ini pun diakui oleh banyak orang, banyak pihak, banyak agama. Memang zaman itu ada akhirnya. Kehidupan kita akan berakhir, tidak selamanya ada. Ketika kenyataan seperti itu, baik secara syariat keagamaan maupun banyak pula yang mengakuinya, alhamdulillah, secara empirik, secara rasionalitas, rasio dan pemikiran, maka ini harusnya memberikan inspirasi bahwa kita hidup di akhir zaman ini harus melakukan langkah-langkah operasional yang strategis, yang praktis juga. Nah, inilah tema kita di kesempatan kali ini. Langkah-langkahnya apa saja setelah kita mengetahui tentang akhir zaman dengan hakikatnya, dengan fenomenanya, dan dengan segala hal yang terkait dengan akhir zaman tersebut. Maka langkah yang bisa kita lakukan, langkah inspiratif yang bisa kita lakukan adalah yang pertama adalah mendalami, memahami lebih lanjut tentang akhir zaman, khususnya hakikat dan fenomenanya atau tanda-tandanya. Kajian kita dilanjutkan secara personal individual, misalnya dengan membaca buku, misalnya dengan mendengarkan kajian melalui daring, YouTube, sosial media, ataupun yang lainnya, atau membaca yang ada di sosmed, website gitu kan, buletin, selebaran, dan juga yang lain-lainnya. Atau kita mengkajinya dengan ikut pengajian yang ada di masjid, majelis taklim, misalnya mengkaji buku-buku berbahasa Arab tentang akhir zaman, atau buku-buku yang berbahasa Indonesia, terjemahan ataupun karya para ilmuwan Indonesia. Di antara contoh ini, bukan batasan, buku ini, Ensiklopedia Hari Akhir, karya Dr. Ali bin Muhammad As-Solabi, boleh dikaji ini. Bagus bukunya gitu kan. Ini sudah ada terjemahannya. Saya perhatikan malah bukunya Profesor Dr. Ali Muhammad As-Solabi ini sudah ada banyak penerbit yang menerjemahkannya. Itu di antaranya. Kemudian boleh juga buku ini, Ensiklopedia Akhir Zaman, karya Syekh Muhammad Hasan, dijadikan kajian. Atau saya perhatikan sementara yang paling tebal, walaupun kalau dalam bahasa Arab ada yang sampai 11 sampai belasan jilid, ini yang paling tebal, ini Ensiklopedia Akhir Zaman karya Syekh Dr. Muhammad Ahmad Al-Mubayyad. Nah, baca oleh kita, baca sendirian, personal, individual, ataupun dan malas kalau baca sendiri, lebih banyak ngantuknya, lebih banyak malasnya, ya kaji bareng-bareng bersama keluarga, mungkin bersama teman-teman satu jamaah di masjid tertentu, di pengajian tertentu, atau jadikan pengajian dan pengkajian umum. Itu hal yang sangat inspiratif gitu. Itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, walaupun memang di mana saja dan kapan saja, tetapi khususnya kita hidup di akhir zaman ini, kita harus banyak berdoa. Harus memperbanyak doa. Apalagi ketika kita memahami bahwasanya di akhir zaman ini banyak fenomena-fenomena, tanda-tanda yang berbau keburukan, yang menampakkan keburukan. Doanya secara umum, ya doa kita gabung, doa permohonan kebaikan dan doa perlindungan atau dijauhkan dari keburukan. Misal doa kita yang memadukan dua hal tersebut adalah asalnya firman Allah tapi menjadi doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah, minta kebaikan berupa hasanah, kebaikan di dunia. Yang kedua adalah minta kebaikan berupa hasanah atau kebaikan di akhirat. Dan yang ketiga adalah memohon perlindungan agar dijauhkan dari jilatan dan kobaran api neraka. Doa yang lainnya, misalnya dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita dianjurkan untuk berdoa, Allahumma inni as'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha min qaulin au amalin. Artinya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dengan memohon surga dan apa-apa yang bisa mendekatkan menuju jalan surga tersebut, baik berupa ucapan maupun perbuatan. Dan lanjutannya adalah wa'udzubika minan nari wa ma qarraba ilaiha min qaulin au amalin. Dan aku kepadamu ya Allah memohon untuk dijauhkan dari neraka dan jalan-jalan yang bisa mendekatkan menuju neraka tersebut, baik berupa amalan maupun perbuatan. Apalagi doanya? Doanya adalah doa ketika kita mau salam. Selesai tasyahud, di tasyahud akhir, sebelum salam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menganjurkan kepada kita, dalam hadisnya beliau bersabda, "Idza farogo ahadukum minat tasyahudil akhir," apabila salah seorang di antara kita selesai dari tasyahud akhir dan sebelum salam, "falyata'awad billahi min arba'in," maka berlindunglah kepada Allah, memintalah perlindungan kepada Allah dari empat hal. Nah, salah satu doa
3: yang dianjurkan untuk diperbanyak adalah doa perlindungan. Perlindungan dari keburukan, dari mara bahaya, dari kejelekan, dan dari jalan-jalan menuju hal tersebut. Di antaranya empat hal. Empat hal itu apa? Kata Rasulullah SAW, berlindunglah min adabi jahannam. Dari adab jahannam, satu. Wa min adabil qabri, dari adab kubur, dua. Yang ketiga, wa min fitnatil mahya wal mamat, dari fitnah kehidupan dan fitnah kematian. Kita ini manusia hidup ada fitnahnya. Sudah meninggal dunia tetap ada fitnahnya. Fitnah mempertanggungjawabkan hidup kita. Fitnah untuk menjawab pertanyaan di alam kubur. Dan yang keempat adalah wa min syarril masiihid dajjal, dan dari keburukan dajjal. Ya doanya yang kita baca, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Empat perlindungan. Nah, itu pun juga amat sangat baik untuk selalu kita jadikan doa. Sekali lagi, baik doa berupa permohonan untuk mendapatkan kebaikan. Di antaranya juga misalnya kita berdoa, Allahumma inni as'alukal huda wattuqa wal afafa wal ghina. Atau jangan lupakan ketika kita minum air zam-zam. Ketika kita minum air zam-zam, salah satu doa yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW adalah doa, Allahumma inni, ya Allah, aku bermohon kepadamu al-huda. Boleh juga minta huda, tuqa wal afafa wal ghina. Atau Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa syifa'an min kulli da'in. Nah, itu doa khusus ketika minum air zam-zam. Sebenarnya boleh doa umum saja, tapi doa khusus tadi tiga hal. Ya Allah, aku bermohon kepadamu untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat, rezeki yang luas, yang terhampar luas. Dan yang ketiga adalah untuk mendapatkan kesembuhan dari berbagai penyakit. Ya, termasuk penyakit yang sekarang sedang banyak melanda dan mat. Jangan lupa khususnya ketika kita minum air zam-zam. Air barokah, air yang penuh keberkahan. Masya Allah. Nah, itu poin yang kedua, inspirasinya adalah berdoa. Perbanyak berdoa. Baik doa memohon kebaikan atau doa dilindungi dari mara bahaya dan keburukan. Inspirasi yang ketiga adalah, jangan lupa ketika kita hidup di akhir zaman ini, harus memperkuat dan menguatkan bahwa kita akan mati. Selalu mengingat kematian. Di akhir zaman akan banyak kematian. Kita sudah mengalaminya sekarang, kematian yang banyak. Dan tiba-tiba kematiannya. Dan kematiannya membuat merinding. Bukan hanya bulu kita merinding, tapi membuat mata kita terbelalak. Ini pun sebenarnya sudah diingatkan oleh Rasulullah SAW. Di mana beliau bersabda, tadzakkaru hadimal ladzat. Ingatlah penghancur kematian. Ai al-maut, yaitu kematian. Ingatlah penghancur kenikmatan, yaitu kematian. Nah, itu kita harus ingat penghancur kenikmatan. Kita harus mengingat mati. Dan para ulama sudah memberikan nasihat kepada kita. Waman mata faqad qamat qiyamatuhu. Barang siapa yang sudah meninggal dunia atau menghadapi kematiannya,

0: punya akhir hidup kita. Dan kita juga harus ingat bahwasanya kehidupan kita semua ada akhirnya. Nah, itu akhir hidup kita dan akhir kehidupan semua manusia, termasuk kita di dalamnya. Mengingat kematian itu, Masya Allah, selain banyak baca dalil tentang kematian, misalnya Allah berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa itu pasti akan merasakan kematian. Atau hadis tadi, tadzakkaru hadimal ladzat. Selalulah kalian ingat penghancur kenikmatan, yaitu kematian. Kita juga bisa mencari agar kita ingat kematian itu lewat apa? Tengoklah orang yang sakit. Bertakziahlah kepada orang yang meninggal dunia, kepada keluarganya yang ditinggalkan khususnya untuk menyabarkan. Datanglah ke kuburan atau pekuburan. Bahkan bolehlah kita harus sering-sering mengiringi jenazah yang meninggal dunia. Itu mengingat kematian. Apalagi jenguklah yang ada di ruang emergensi rumah sakit. IGD, UGD, atau yang semisalnya. Jenguk. Apakah kita kenal ataupun nggak kenal nih, tapi hati kita sedang lupa terhadap kematian. Kayaknya kita akan hidup 1000 tahun lagi. Aku ini binatang jalan. Kan ada ungkapan begituan. Aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Padahal 100 tahun juga susah. Ila ayasya Allah gitu kan. Nah, lihat itu. Lihat. Harus mengingat kematian. Ini inspirasi yang ketiga. Ketika kita hidup di akhir zaman, kita harus mengingat kematian. Nah, itu kurang lebihnya yang bisa kita jadikan inspirasi. Bahwasanya kita hidup di akhir zaman itu inspirasi yang bisa kita lakukan sebagai langkah strategis, langkah operasional, sekaligus langkah taktis dan praktis yang bisa kita lakukan dalam kehidupan ini. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Disiarkan dari kawasan Jalan Raya Situgunung kilometer 6 Sukabumi, frekuensi 97.4. Salam FM, suara dakwah Islam.
2: Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwafillah, mari kita lihat apa saja dosa-dosa kesyirikan yang diancamkan oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut. Yang pertama, tentu banyak sekali yang tadi kita katakan bahwa syirik-syirik akbar dan syirik asghar pun terbagi-bagi menjadi banyak bagiannya. Ya, yang disesuaikan atau didasarkan atas dalil-dalil dari Al-Qur'an maupun dalil-dalil dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti misalkan syirik di dalam berdoa. Ya, ini sering juga kita dapatkan. Dan kita tahu bahwa syirik atau perbuatan kesyirikan dalam doa itu tentu yang pertama adalah doa. Doa yang disebut, karena doa dibagi menjadi dua. Doa ibadah, ya, seperti ini dikatakan salat, saum, zakat, haji dan ibadah. Ibadah mahdha lainnya pun disebut doa. Ya, dalam sisi bahasa. Ini disebut oleh para ulama doa ibadah. Maka doa-doa ibadah ini semuanya tidak boleh diberikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi salat kita, zakat kita, puasa kita, haji kita dan ibadah-ibadah lainnya tidak boleh kita tujukan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Untuk tujuan dunia, tujuan kesehatan, tujuan kekayaan, tujuan jabatan, dan apapun namanya. Ya, maka ini termasuk di dalam ketika seorang mengerjakannya, termasuk dalam dosa-dosa yang besar. Ya, dosa kesyirikan, yakni kesyirikan akbar, kesyirikan yang sangat besar sekali. Ini yang pertama. Dan yang kedua adalah doa masalah. Tadi doa ibadah, sekarang doa masalah. Maka doa masalah ini adalah permohonan yang ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dibolehkan ketika seorang itu

0: meminta pertolongan, permohonan kepada selain Allah Subhanahu wa taala dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi. Jadi jika seorang ingin meminta tolong kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka dibolehkan. Yang pertama syaratnya adalah bahwa yang diminta tolong tersebut adalah orang atau manusia yang masih hidup. Maka tidak boleh siapapun manusianya yang dimintai pertolongan dalam keadaan meninggal dunia, baik dari kalangan orang-orang saleh hatta para al-anbiya war rasul, para nabi dan rasul. Maka jika mereka telah meninggal dunia, tidak boleh seseorang meminta pertolongan kepada mereka. Ini baru syarat yang pertama. Yang kedua syaratnya adalah bahwa orang yang dimintai pertolongan hadir di hadapannya. Jadi bukannya gaib. Hadir itu kalau zaman sekarang mungkin banyak fasilitasnya, gak mesti face to face, gak mesti berhadapan muka, tapi bisa saja melalui alat-alat komunikasi yang canggih ya, seperti telepon ataupun WhatsApp ataupun benda-benda yang dapat menghubungkan antara dia dengan yang dimintai pertolongannya. Ya, misalkan seorang yang jauh tapi dia minta pertolongan kepadanya melalui sambungan telepon atau apa saja yang bisa mendekatkannya. Ini termasuk dalam kategori hadir, ada di hadapannya. Ini yang kedua. Jadi hidup, dan yang kedua adalah hadir. Kemudian yang ketiga syaratnya adalah orang yang dimintai pertolongannya mampu untuk melaksanakannya. Jadi tidak boleh seseorang ketika dia minta tolong kepada orang lain, walaupun orang itu hadir di hadapannya, orang itu masih hidup, tapi sesuatu yang dia sendiri tidak mampu untuk melaksanakannya. Seperti apa? Seperti minta pertolongan menurunkan hujan, menahan hujan, minta pertolongan misalkan untuk kesehatan dirinya, atau misalkan minta pertolongan untuk menjadikan dirinya mendapatkan jabatan tertentu, mendapatkan harta tertentu dengan cara-cara yang tidak dibenarkan dalam syariat, maka semua ini tidak diperkenankan. Jadi kalau orang itu tersebut hadir ya, hidup tapi dia tidak mampu, maka tidak boleh. Maka ketika orang itu hidup kemudian dia ada di hadapannya atau hadir bisa dihubungi dan orang itu mampu, maka ini diperbolehkan ketika seorang meminta pertolongan. Maka kita dapati bahwa apa saja yang kita minta selain kepada Allah Subhanahu wa taala, terlebih yang kita minta adalah orangnya sudah meninggal dunia, terlebih yang kita minta adalah sesuatu yang di luar kemampuan dirinya, apalagi menyebut-nyebutkan namanya yang mereka berada sangat jauh, maka ini sebuah kesyirikan ya, yang tidak diperkenankan seseorang untuk memohon pertolongan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, misalkan menyebut nama ketika dia tertimpa musibah, dia menyebut nama-nama gurunya atau menyebut orang-orang yang saleh, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal tetapi tidak ada di hadapannya, agar musibahnya diangkat, agar musibahnya dipalingkan dari dirinya, maka ini tentu termasuk dalam perbuatan-perbuatan kesyirikan yang dilarang di dalam Islam. Kemudian itu syirik dalam berdoa, permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Yunus ayat 107, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruka fa in fa'alta fa innaka minal zalimin wa iyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa huwa wa iyuridka bi khairin fala radda li fadlihi yusibu bihi man yasha min ibadihi wa huwal ghafurur rahim. Dan janganlah kamu memohon atau berdoa kepada selain Allah yang tidak dapat memberikan manfaat dan tidak pula mendatangkan bahaya kepadamu. Maka jika kalian berbuat hal yang demikian, maka sesungguhnya kalian termasuk orang-orang yang zalim, orang-orang yang melakukan kesyirikan. Karena jika Allah menimpakan kepada kalian suatu bahaya, maka tidak ada yang dapat mengingkarinya atau menghilangkannya darimu. Dan demikian pula sebaliknya, kalau Allah ingin memberikan kemanfaatan, maka tidak ada yang bisa menolak kemanfaatan itu dari dirinya. Jadi ini dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala, padahal yang diminta tidak bisa memberikan manfaat dan tidak bisa juga menolak mudarat bagi dirinya. Yang kedua, syirik di dalam niat, maksud ya, atau dalam tujuan-tujuan. Jadi seringkali kita melakukan hal tersebut karena Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita. Dalam surat Hud ayat ke-15 sampai 16 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man kana yuridul hayata ad-dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun." Ulaika alladziina laisa lahum fil aakhirati illan naar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kaanu ya'malun. Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya kami berikan kepadanya balasan pekerjaan mereka di dunia ini dengan sempurna, dan mereka di dunia ini tidak akan dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh di akhirat kecuali neraka, dan lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia ini, dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan. Jadi niat dalam hal yang terkait dengan semua ibadah seseorang, pekerjaan seseorang yang ditujukan untuk selain Allah Subhanahu wa taala, seringkali menjadikan seorang itu lupa tujuan ibadah yang hakiki, yang sesungguhnya. Ya, berapa banyak niat ibadah yang dilakukan seseorang untuk mencari dunianya, yang tadi Allah Subhanahu wa taala sebutkan, mencari kekayaan, mencari jabatan, mencari kesehatan, semua banyak dilakukan, bukan mencari keridhaan dan ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal al-hakiki bahwa ibadah itu adalah karena untuk ketundukan seseorang di hadapan Rabbul Alamin, Allah Subhanahu wa taala.
1: 97.4 Salam FM, suara dakwah Islam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Kaum muslimin rahimakumullah. Diriwayatkan bahwa Imam Asy-Sya'bi rahimahullah pada saat itu beliau sedang berkumpul bersama murid-muridnya. Ketika itu beliau bercanda, bersenda gurau bersama mereka, tertawa ya. Lalu salah satu muridnya bertanya kepada beliau, "Wahai Imam, apakah Anda bercanda?" Di dalam bayangannya kan, kalau imam besar itu menjaga image ya. Imam besar ini panutan umat pada saat itu. Maka Imam Asy-Sya'bi berkata, "Seandainya tidak seperti ini, yakni hidup serius terus ya, kaku dalam kehidupan, maka pasti kita akan mati dalam keadaan bersedih." Begitu juga diriwayatkan bahwa Khalil bin Ahmad rahimahullah berkata, "Manusia ini akan terasa terkekang dalam penjara ketika mereka tidak saling bercanda satu dengan yang lainnya." Ya, kalau kita hidup serius, kaku, kemana-mana gak ada senyum, gak ada ya ini suatu waktu kita bercanda, akan terasa kita hidup kurang ramai, ya, gak seru. Akan terasa di penjara, kata Khalil bin Ahmad rahimahullah. Jadi sekali lagi, bercanda ini boleh. Bahkan mungkin satu waktu bercanda ini dianjurkan, ya. Karena bercanda dalam Islam ini hukumnya mubah, ya, boleh-boleh saja selama tidak keluar dari batasan-batasan syariat yang ada. Karena bercanda itu diibaratkan seperti bumbu dalam masakan, seperti garam lah. Suatu masakan tidak dikasih garam rasanya apa, Pak? Hambar, ya. Tidak enak terasa. Begitupun kalau suatu makanan dikasih garam berlebih, apalagi kasih mecin, ya. Udah garam tambah mecin berlebih lagi. Apa yang akan dirasakan, Pak? Enak, Pak, ya? Gak enak, ya? Kita tidak akan memakan makanan seperti itu. Nah, demikian. Dalam bercanda kita pun demikian. Ada kadarnya, ada porsinya. Jadi jangan terlalu serius dalam kehidupan ini. Dan juga jangan berlebih-lebihan dalam bercanda. Ya, kalau terlalu serius, terasa kaku, ya, keadaan atau kondisi pada saat dia sedang berada. Begitupun kalau berlebihan, ini biasanya akan menimbulkan madharat, ya. Betapa banyak kita mendengar misalkan adanya perselisihan, pertengkaran, ya, permusuhan dimulai dari bercanda ini yang berlebih-lebihan. Bahkan mungkin kita sering mendengar ada orang berlebih-lebihan bercanda sampai menyinggung masalah apa? Masalah agama. Ini hati-hati, ya. Oleh karena itu Ibnu Mas'ud radhiyallahu an pernah memberitahukan kepada kita tentang larangan jangan sampai kita menyinggung masalah agama dalam bercanda. Di dalam hadis riwayat Imam Bukhari disebutkan di dalam kitab Adab, ya, beliau berkata, bergaulah kalian dengan manusia tapi jangan pernah agama kalian ini dilukai atau dinodai atau dilecehkan. Jangan sampai, ya, kita bercanda terus merembet ke masalah agama sambil mereka tertawa-tawa. Tidak boleh. Karena ini fatal sekali akibatnya. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa la in sa'altahum la yaqulanna innama kunna nakhudhu wa nal'ab. Ketika kalian tanyakan kepada orang-orang munafik, kenapa kalian memperolok-olok agama? Apa kata mereka? Waduh, udah jangan dianggap serius. Kami ini cuma bercanda, bersenda gurau, jangan diambil hatilah, kata orang-orang munafik. Apa kata Allah? Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Katakan, apakah dengan Allah, yani dengan nama-namanya, dengan sifat-sifatnya, dengan ayat-ayat Allah, dengan Rasulullah, dengan sunnah-sunnahnya, kalian memperolok-olok, menjadikan bahan senda gurau? La ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum. Gak ada maaf. La ta'tadhiru, tidak ada maaf bagi kalian. Kalian telah kafir setelah sebelumnya kalian apa? Beriman. Hati-hati. Jangan sampai menjadikan masalah agama sebagai apa? Bahan candaan. Jauhi, ya, dalam permasalahan agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salam FM, suara dakwah Islam. Mutiara Syair.
3: Bak gejolak ombak menerjang pantai. Bagai gemuruh lahar mendidih di dada gunung Merapi. Sedahsyat petir memuntahkan api membakar rimba. Demikianlah gemuruh darah pemuda juang memandang tragedi menimpa umat tercinta, terkapar di lembah kegelapan, tergiring makar siang dan malam menuju jurang sengsara kini dan nanti.

Diam pun menjerit, menyuruh jiwa yang tertidur lena. Bangun, bangun, selamatkan umatmu. Tapi kau tetap terlena jaka. Tak peduli dengan apa yang sedang terjadi. Mengejar mimpi, mengisi pundi. Tidakkah kau dengar rintihan mereka? Tidakkah kau dengar jeritan mereka? Oh, dengar jaka. Dengar derap itu. Derap juang yang kian mengeras. Seakan derap kuda di medan perang. Menyongsong maut dengan dada telanjang. Ringkikannya. Seakan senandung rindu pengantin baru. Merah darah. Selendang kebanggaan mempelai hurin'in di surga ilahi nanti.

0: Tapi kau jaka tetap terlena. Kau harus bangun. Ya kau. Bukan dia. Jangan menoleh. Kau yang ku maksud. Jika tidak, kau, umatmu, dan anak cucumu akan dilumat makar siang dan malam. Atau kau akan duduk saja, lalu merunduk, atau bahkan menyoraki tragedi merah nan kelam atas umat tercinta yang tenggelam di kegelapan malam zaman tak bertepi. Inikah pilihanmu? Oh, tak kusangka, sungguh tak kusangka.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Hajj ayat 37.

0: سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين.
1: Yang artinya, daging hewan kurban dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah. Tetapi, yang sampai kepadanya adalah ketakwaan kamu. Demikianlah dia menundukkannya untukmu, agar kamu mengagungkan Allah atas petunjuk yang dia berikan kepadamu. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik.
2: Radio Salam FM Sukabumi menerima dan menyalurkan hewan kurban. Mari salurkan hewan kurban Anda bersama Radio Salam FM. Paket harga hewan kurban. Paket harga domba tipe A 3 juta rupiah. Paket harga domba tipe B 2 juta 500 ribu rupiah. Paket harga sapi tipe A 21 juta rupiah. Paket sapi tipe B 3 juta rupiah. Patungan untuk 7 orang. Harga tersebut sudah termasuk biaya pemeliharaan sampai hari H, pemotongan dan juga pendistribusian. Mari kaum muslimin, salurkan hewan kurban Anda bersama Radio Salam FM. Untuk info dan konfirmasi, silakan hubungi 0811 11 11 940.
3: Disiarkan dari kawasan Jalan Raya Situ Gunung Kilometer 6 Sukabumi, frekuensi 97.4. Salam FM, suara dakwah Islam.
4: Demikianlah pendengar, baru saja kita simak bersama rubrik yang kami pilihkan untuk Anda. Di antaranya tadi ada kuliah Islam, kemudian rubrik akidah, juga rubrik adab dan zikir. Semoga rubrik-rubrik tersebut dapat memberikan tambahan ilmu dan memberikan inspirasi bagi kita semua. Bagi yang baru bergabung dengan kami, selamat bergabung dan tentu kebersamaan kita tak sampai di sini saja. Kami masih akan menemani Anda dengan rubrik-rubrik pilihan. Baik, untuk acara selanjutnya kita akan simak bersama rubrik fikih bersama Ustadz Miftah Nailil Murad. Dan berikutnya acara yang tak kalah penting, yaitu rubrik Sirah Nabawiyah. Bagi yang sedang beraktivitas atau sedang berkendara atau sedang rehat, semoga Allah berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitasnya. Semoga rubrik-rubrik tersebut bisa menjadi penyemangat di tengah kesibukan Anda. Dan berikut ini, kami akan segera tayangkan untuk Anda. Selamat menyimak.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh amma ba'd. Pendengar yang budiman, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa di antara macam-macam air yang ada dalam toharoh adalah air yang suci dan mensucikan. Air yang semacam ini dapat menjadi sarana untuk melakukan kegiatan bersuci. Dan di antara yang termasuk ke dalam kegiatan bersuci adalah wudu. Wudu adalah di antara macam toharoh yang sering kita gunakan dalam menunjang kegiatan ibadah kita sehari-hari. Mengapa demikian? Karena air yang menjadi sarana untuk berwudu mudah sekali untuk kita dapatkan. Terlebih kita berada di dalam negeri yang hampir memiliki semua macam air yang menjadi sumber utama dalam berwudu. Ada air hujan, air sungai, mata air, danau, dan lain sebagainya. Banyaknya macam-macam air di negeri kita ini merupakan anugerah dan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang patut kita syukuri. Sebelum kita berbicara lebih luas tentang wudu, yang mencakup definisinya, dasar hukumnya, rukun-rukunnya, dan lain sebagainya, maka alangkah baiknya kita menyelami terlebih dahulu ayat yang berbicara tentang wudu berikut tafsirnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Ma'idah ayat ke-6, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas solati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain Wa in kuntum junuban fattahharu wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaidi aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu su'idan tayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum min ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون.
6: Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah muka dan tangan kalian sampai dengan siku, dan usaplah kepala dan basuhlah kaki kalian sampai dengan kedua mata kaki. Dan jika kalian junub, maka mandilah. Dan jika kalian sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air, yaitu kamar mandi atau WC atau menyentuh perempuan, lalu kalian tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik lagi bersih. Usaplah muka dan tangan kalian dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kalian, tetapi Dia hendak membersihkan dan menyempurnakan nikmat-Nya bagi kalian, supaya kalian bersyukur. Pendengar, berkaitan dengan hal ini, Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya mengutip pendapat sebagian ulama yang menjelaskan bahwa ayat ini mengandung perintah wudu ketika hendak melaksanakan sholat. Perintah ini wajib dilaksanakan bagi yang berhadas. Adapun bagi yang telah bersuci, maka hukumnya adalah sunnah dan dianjurkan. Di samping itu, dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala menggabungkan antara bersuci dengan air dan bersuci dengan tayamum. Dalam ayat tersebut dijelaskan mengenai syarat-syarat dan tata cara bersuci dengan air dan tayamum. Bahkan dari ayat ini kita dapat mengambil faedah-faedah lainnya. Di antara faedah dan pelajaran tersebut yang dijelaskan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala adalah, yang pertama, bersuci dari hadas besar dan kecil merupakan syarat sahnya sholat. Karena dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, إِذَا كُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاتِ فَغْسِلُوا. Apabila kalian hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah. Selanjutnya pendengar, yang kedua adalah bahwa bersuci tersebut berlaku untuk sholat secara umum, baik sholat fardu maupun sholat sunnah, karena setiap sholat disyaratkan bersuci. Yang ketiga adalah dibutuhkan niat ketika bersuci. Hal ini karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, إِذَا كُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاتِ فَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ. Apabila kalian hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah muka kalian. Ayat ini menunjukkan bahwa niat bersuci adalah karena ingin melaksanakan sholat. Bisa jadi orang yang bersuci berniat untuk menghilangkan hadas atau bersuci dengan niatan untuk melaksanakan sholat atau punya niatan kedua-duanya. Lalu yang keempat adalah ketika berwudu untuk menyucikan hadas asghar atau hadas kecil, maka batasan wajah adalah dari bagian yang menonjol di samping telinga kanan ke kiri dan dari tumbuhnya rambut kepala yang normal sampai dagu tempat tumbuhnya jenggot. Adapun tangan yang dibasuh adalah hingga siku, maksudnya siku tersebut terkena basuhan. Sedangkan kaki maka dibasuh hingga mata kaki. Sedangkan kepala diusap seluruhnya karena perintah inilah yang ada dalam ayat. Dan yang dimaksud dengan mengusap seluruh kepala bukan sebagiannya. Kemudian pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kelima adalah perurutan dalam membasuh dan mengusap. Yaitu dari membasuh wajah, membasuh tangan hingga siku, mengusap kepala dan mencuci kaki hingga mata kaki. Keempat anggota wudu ini mesti berurutan. Ini merupakan syarat. Karena Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan dua basuhan di antara satu usapan. Ini menunjukkan mesti berurutan tatkala membasuh anggota wudu. Berkaitan dengan hal ini, Nabi SAW bersabda dalam riwayat Imam Muslim, Ibda bima bada Allahu bih. Mulailah dengan apa yang Allah dahulukan. Walaupun hadis ini sebenarnya membicarakan masalah haji, namun bisa juga menunjukkan kepada kita bahwa berwudu mesti berurutan. Demikianlah pendengar pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 97.4 Radio Salam FM. Suara dakwah Islam.
7: Mengurai mata rantai sejarah Islam. Kami rangkum dalam Tarikh Islam.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Pendengar rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita semua. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada keluarga beliau, kepada para sahabatnya, serta umatnya yang setia hingga akhir zaman. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, senang sekali kita bisa berjumpa kembali dalam rubrik Sirah Nabawiyah. Pada kesempatan kali ini mari kita simak kisah yang penuh hikmah dan pelajaran, yaitu tentang pembangunan rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah serta kesederhanaan beliau dalam kehidupan sehari-hari. Kisah ini menunjukkan kepada kita bahwa meskipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah pemimpin umat yang tertinggi dan juga kekasih Allah, beliau memilih hidup dalam kesederhanaan dan kerendahan hati. Pendengar rahmati Allah, setelah hijrah dari Mekah dan tiba di Madinah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awalnya menetap di rumah Abu Ayyub Al-Ansari selama beberapa waktu. Rumah ini menjadi tempat singgah sementara hingga beliau membangun rumah yang dekat dengan Masjid Nabawi. Pembangunan rumah Nabi dimulai bersamaan dengan pembangunan Masjid Nabawi yang juga beliau bangun dengan gotong royong bersama para sahabat. Rumah beliau ini dibangun di sisi masjid agar lebih mudah bagi beliau untuk mengimami sholat berjamaah dan mengurus segala urusan umat. Rumah sederhana ini terdiri dari beberapa ruangan kecil yang terpisah untuk beliau dan istri-istri beliau yang dibangun dari bahan-bahan yang sederhana seperti batu, tanah liat dan pelepah kurma sebagai atap. Pendengar yang berbahagia, rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangatlah sederhana. Meski beliau adalah pemimpin umat yang tertinggi, beliau tak pernah tinggal di rumah yang mewah ataupun megah. Atap rumah beliau terbuat dari pelepah kurma, dindingnya terbuat dari batu atau tanah liat, dan lantainya berupa tanah biasa. Ukuran rumah ini pun sangat kecil dan sempit. Di dalam rumah beliau tidak banyak perabotan ataupun barang-barang berharga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidur di atas tikar yang terbuat dari daun kurma, yang jika beliau tiduri akan meninggalkan bekas di tubuh beliau. Ketika sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu melihat keadaan ini, hatinya sangat renyuh. Ia berkata, "Wahai Rasulullah, engkau adalah pemimpin umat yang tertinggi. Tidakkah engkau ingin hidup lebih nyaman sedikit?" Namun Rasulullah SAW menjawab dengan bijak, "Apa hubunganku dengan dunia ini, wahai Umar? Aku di dunia ini hanyalah seperti seorang pengendara yang berteduh sejenak di bawah pohon lalu meninggalkannya." Beliau mengajarkan bahwa kehidupan dunia hanyalah sementara dan kebahagiaan yang hakiki ada di akhirat. Pendengar rahmati Allah, selain rumah yang sederhana, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga hidup sederhana dalam hal makanan dan pakaian. Beliau tak pernah meminta makanan yang berlebihan. Hidangan sehari-hari Rasulullah sangatlah sederhana. Seringkali hanyalah berupa roti gandum kasar, kurma dan air putih. Bahkan tak jarang pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya menahan lapar karena tak ada makanan yang bisa mereka makan di rumah. Dalam hal pakaian, Rasulullah juga tidak mengenakan pakaian yang mewah. Beliau seringkali hanya menggunakan pakaian dari bahan yang sederhana yang sekedar cukup untuk menutup aurat. Ketika pakaian beliau robek, beliau tak segan untuk menambalnya sendiri. Beliau hidup dengan penuh kerendahan hati dan tak pernah merasa malu atas kesederhanaan yang beliau jalani. Kesederhanaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah teladan yang sangat berharga bagi kita semua. Beliau menunjukkan kepada umat bahwa kebahagiaan sejati tidak terletak pada kemewahan ataupun harta benda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia pilihan Allah, pemimpin seluruh umat manusia, namun beliau tetap memilih hidup dalam kesederhanaan. Kesederhanaan ini adalah bentuk nyata dari ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah mengajarkan bahwa kehidupan dunia ini hanyalah sementara dan harta benda dunia tidak akan dibawa ke akhirat. Yang akan dibawa adalah amal ibadah, ketakwaan dan kebaikan yang kita lakukan selama hidup di dunia. Kesederhanaan yang beliau tunjukkan mengajarkan kepada kita untuk tidak terlalu terikat dengan kemewahan dunia, melainkan fokus pada persiapan untuk kehidupan akhirat. Pendengar rahmati Allah, dalam kehidupan rumah tangganya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menunjukkan kesederhanaan dan kasih sayang yang luar biasa kepada keluarganya. Beliau sering membantu pekerjaan rumah, mencuci pakaian sendiri dan merapikan rumah tanpa perlu gengsi. Ini adalah bukti bahwa meskipun beliau adalah seorang nabi dan pemimpin umat, beliau tetap menjalani kehidupan rumah tangga dengan penuh cinta dan tanggung jawab. Suatu ketika, Aisyah radhiyallahu anha, istri beliau, pernah bertanya kepada Rasulullah mengapa beliau tidak hidup lebih nyaman, mengingat banyaknya harta yang diberikan oleh umat. Namun Rasulullah SAW menjawab dengan lembut, "Wahai Aisyah, kehidupan dunia ini hanyalah sementara, sedangkan kehidupan akhiratlah yang abadi. aku lebih memilih kesederhanaan di dunia agar mendapatkan kebahagiaan abadi di akhirat. Pendengar yang berbahagia, dari kesederhanaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, kita dapat mengambil beberapa pelajaran berharga. Pertama, kita belajar bahwa kebahagiaan sejati tidak bergantung pada harta dan kemewahan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan bahwa hidup sederhana dan selalu bersyukur adalah kunci dari ketenangan dan kebahagiaan. Kedua, kita belajar untuk tidak berlebihan dalam menikmati kenikmatan dunia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup dalam kesederhanaan meski beliau memiliki kesempatan untuk hidup lebih mewah. Beliau mengingatkan kita bahwa dunia hanyalah tempat persinggahan sementara dan tujuan akhir kita adalah akhirat. Ketiga, kita belajar untuk senantiasa bersikap rendah hati dan membantu keluarga. Rasulullah tidak segan membantu pekerjaan rumah, menunjukkan bahwa hidup sederhana tidak mengurangi kemuliaan seseorang di mata Allah subhanahu wa ta'ala. Pendengar dirahmati Allah, demikianlah kisah tentang pembangunan rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah dan kesederhanaan beliau dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Semoga kisah ini menginspirasi kita untuk meneladani sikap hidup sederhana dan rendah hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menjadikan dunia ini sebagai tempat persiapan untuk kehidupan akhirat yang abadi. Wallahu a'lam bishawab, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Salam FM, suara dakwah Islam.
1: Mutiara ayat. Hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang dapat memberi petunjuk. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Hud ayat 34.
9: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: يُوِيَكُمْ هُوَ رَبُّكُمْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ.
1: Dan tidaklah bermanfaat bagi kalian nasihatku jika aku hendak memberi nasihat kepada kalian. Sekiranya Allah hendak menyesatkan kalian, Dia adalah Rabb kalian, dan kepadanyalah kalian dikembalikan.
2: Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat 4.

0: Kami tidak mengutus seorang Rasul pun sebelum engkau, melainkan dengan bahasa kaumnya, supaya ia dapat memberi penjelasan dengan terang kepada mereka tentang syariat Allah. Maka Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki dan memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan Dialah Rabb yang Maha Perkasa, lagi Maha Bijaksana.
1: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 97.4 Radio Salam FM, suara dakwah Islam.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Kaum muslimin yang berbahagia, hadirilah kajian Islam rutin Radio Salam FM. Tema, Meraih Berkah di 10 hari pertama Dzulhijjah. Bersama Ustadz Maulana Ammar SPD Hafidhullah Ta'ala. Bertempat di Masjid Baitus Salam, Kadu Dampit, Sukabumi. Hari Ahad, 17 Mei 2026, bertepatan di tanggal 29 Dzulqa'dah 1447 Hijriah. Pukul 9 hingga 11 WIB. Acara ini gratis dan terbuka untuk umum. Dengan fasilitas ilmu bermanfaat, komunitas islami, e-sertifikat, makan siang gratis. Untuk mendapatkan e-sertifikat kajian, silahkan daftar dengan cara ketik kajian, spasi nama, spasi alamat, kirim ke 0811 11 11 940. Jangan lupa agar hadir tepat waktu. Acara ini diselenggarakan oleh Radio Salam FM dan relawan dakwah Fokus Salim.
1: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 97.4 Radio Salam FM. Suara dakwah Islam.
2: Ya, masih di frekuensi yang sama bersama saya menemani Anda. Tentunya saya juga ucapkan terima kasih atas kesetiaan Anda yang masih menyimak radio ini. Dan bagaimana tadi rubrik yang sudah kita simak? Menarik bukan? Dilanjutkan dengan fikih dan sirah nabawiyah. Semoga rubrik-rubrik tersebut dapat memberikan tambahan ilmu dan memberikan inspirasi bagi kita. Baik pendengar, saya masih akan menemani Anda dengan rubrik-rubrik pilihan, yaitu kita menyimak rubrik Tarikh Islam, Biografi Salaf, Tafsir. Berikutnya kita akan menyimak ceramah tentang Targhib wa Tarhib yang akan disampaikan oleh Ustadz Abu Azam Hawari. Bagi yang sedang beraktivitas atau sedang berkendara atau sedang rehat, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitas Anda. Semoga rubrik-rubrik tersebut bisa menjadi penyemangat di tengah kesibukan Anda. Dan bagi yang sudah tidak sabar untuk menyimak, langsung saja berikut ini kami akan segera tayangkan untuk Anda. Selamat menyimak.
3: Mengurai mata rantai sejarah Islam, kami rangkum dalam Tarikh Islam.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Pendengar dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu aspek penting dalam peradaban Islam, yaitu pembangunan kota dan infrastruktur pada masa dinasti Saljuk. Dinasti yang berjaya pada abad ke-11 hingga ke-12 Masehi ini tidak hanya terkenal karena kejayaannya dalam militer, tetapi juga kontribusinya yang besar dalam pembangunan peradaban Islam. Pendengar yang budiman, dinasti Saljuk adalah dinasti Turki yang muncul sebagai kekuatan besar di dunia Islam pada abad ke-11 Masehi. Mereka memeluk Ahlus Sunnah dan juga berkomitmen untuk melindungi serta memperluas wilayah Islam. Salah satu warisan terbesar mereka adalah pembangunan kota-kota yang menjadi pusat perdagangan, ilmu pengetahuan, dan budaya. Di bawah pemimpin-pemimpin seperti Tughlibek, Alp Arslan, dan Malik Shah, dinasti Saljuk berhasil menciptakan stabilitas politik dan ekonomi yang memungkinkan terjadinya pembangunan infrastruktur besar-besaran. Kota-kota seperti Baghdad, Isfahan, Nisafur, dan Merv menjadi pusat peradaban Islam yang gemilang. Pendengar rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pembangunan kota dan infrastruktur pada masa Seljuk mencakup beberapa aspek. Di antaranya, 1. Madrasah dan institusi pendidikan. Dinasti Saljuk dikenal karena mendirikan banyak madrasah. Salah satunya adalah Madrasah Nizamiyah yang didirikan oleh Nizamul Mulk, wazir besar dinasti Saljuk. Madrasah ini menjadi model pendidikan Islam yang melahirkan ulama besar seperti Imam Al-Ghazali rahimahullah. Pembangunan madrasah ini tidak hanya memberikan dampak positif bagi pendidikan, tetapi juga memperkuat akidah Ahlus Sunnah di wilayah kekuasaan Saljuk. 2. Masjid dan tempat ibadah. Pada masa Saljuk, banyak masjid besar yang dibangun atau diperluas. Salah satunya adalah Masjid Jami di Isfahan yang menjadi salah satu karya arsitektur Islam paling indah. Masjid-masjid ini tidak hanya menjadi tempat ibadah, tetapi juga pusat kegiatan sosial, politik, dan pendidikan. 3. Jalan dan jembatan. Untuk mendukung perdagangan dan mobilitas, dinasti Seljuk membangun banyak jalan dan jembatan. Infrastruktur ini menghubungkan kota-kota besar di wilayah mereka, mempermudah perdagangan dan pertukaran budaya antara timur dan barat. Jalur perdagangan seperti jalur sutra mendapatkan manfaat besar dari infrastruktur yang dibangun oleh Seljuk. 4. Benteng dan infrastruktur militer. Karena dinasti Seljuk sering menghadapi ancaman dari musuh eksternal seperti Bizantium dan tentara Salib, mereka membangun benteng-benteng yang kokoh di wilayah perbatasan. Benteng ini dilengkapi dengan sistem pertahanan yang canggih, termasuk menara pengintai dan benteng air. 5. Sistem irigasi. Di bidang pertanian, Seljuk membangun saluran irigasi untuk meningkatkan produksi pertanian. Ini penting untuk mendukung populasi yang terus bertambah dan memastikan pasokan makanan yang stabil. Pendengar, kota-kota yang dibangun oleh dinasti Seljuk tidak hanya menjadi pusat administrasi, tetapi juga pusat peradaban Islam. Berikut ini adalah beberapa kota penting pada masa Seljuk. 1. Baghdad. Sebagai ibu kota dinasti Abbasiyah, Baghdad tetap menjadi pusat intelektual dan perdagangan di bawah perlindungan Seljuk. Mereka memastikan stabilitas politik di Baghdad yang memungkinkan kota ini untuk terus berkembang. 2. Isfahan. Isfahan menjadi salah satu pusat pemerintahan dinasti Seljuk. Di sini mereka membangun banyak masjid, madrasah, dan pasar yang memperkuat posisi kota ini sebagai pusat peradaban Islam. 3. Nisafur. Nisafur adalah pusat ilmu pengetahuan dan budaya. Kota ini terkenal sebab para ulama dan sastrawan yang tinggal di sana. Dinasti Seljuk membangun madrasah dan perpustakaan besar di Nisafur. 4. Merv. Merv adalah salah satu kota terbesar di dunia Islam pada masa Seljuk. Kota ini menjadi pusat perdagangan dan pendidikan yang penting, dengan infrastruktur yang mendukung aktivitas tersebut. Pendengar yang dirahmati Allah, dinasti Seljuk juga dikenal karena arsitekturnya yang megah dan inovatif. Salah satu ciri khas dari arsitektur Seljuk adalah penggunaan kubah besar, menara yang tinggi, dan dekorasi geometris yang rumit. Contoh karya arsitektur Seljuk yang masih dapat kita saksikan hingga saat ini adalah Masjid Jami Isfahan dengan kubahnya yang indah dan ukirannya yang halus. Menara Qabus di Gorgan yang merupakan salah satu menara tertinggi pada masanya. Benteng Alamut yang menjadi markas militer penting pada masa Seljuk. Pendengar yang mulia, pembangunan kota dan infrastruktur oleh dinasti Seljuk memberikan dampak besar terhadap dunia Islam. Di antaranya, kemajuan ilmu pengetahuan. Dengan adanya madrasah

0: Bangunan masjid dan pasar memperkuat ikatan sosial di antara masyarakat. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada banyak pelajaran yang dapat kita ambil dari pembangunan kota dan infrastruktur pada masa salju. 1. Pentingnya perencanaan jangka panjang. Pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh Seljuk menunjukkan pentingnya perencanaan jangka panjang untuk mendukung kemajuan peradaban. 2. Keseimbangan antara duniawi dan akhirat. Dengan membangun masjid dan madrasah, Seljuk menunjukkan bahwa pembangunan duniawi harus selalu sejalan dengan tujuan ukhrawi. 3. Kepemimpinan yang visioner. Pemimpin Seljuk memiliki visi yang jauh ke depan untuk memperkuat umat Islam melalui pembangunan yang bermanfaat bagi semua. Pendengar dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pembangunan kota dan infrastruktur pada masa dinasti Seljuk adalah bukti bahwa Islam memiliki peradaban yang megah dan berkontribusi besar bagi dunia. Semoga kita dapat mengambil inspirasi dari sejarah ini untuk membangun masa depan umat yang lebih baik. Semoga Allah memberikan kita kekuatan untuk menjaga dan memperkuat peradaban Islam. Amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salam FM, suara dakwah Islam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala, hari ini kita akan mendalami kisah hidup seorang ulama generasi tabi'in yang luar biasa, yaitu Abu Hazim Salamah bin Dinar rahimahullah. Salah satu ulama salafus saleh yang dikenal karena kezuhudan, ilmu yang mendalam, dan keteladanan dalam menjaga ketaatan kepada Allah Ta'ala. Ia adalah seorang tabi'in, generasi setelah para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang meninggalkan warisan spiritual dan intelektual yang sangat berharga. Dalam kehidupannya, Abu Hazim menjadi simbol seorang hamba yang selalu dekat dengan Allah Ta'ala, menjadikan ilmu dan amalnya sebagai penuntun jalan menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Pendengar yang dirahmati Allah, Mus'ab bin Abdullah Az-Zubairi menyebutkan bahwa Abu Hazim berasal dari Persia. Ibunya berasal dari Romawi, sementara ia sendiri adalah bekas budak dari suku Bani Laits. Fisiknya digambarkan sebagai sosok bertubuh besar dengan kulit yang cerah. Dan ia memiliki sedikit ciri khas pada matanya yang terlihat sedikit juling. Kendati berasal dari latar belakang sederhana, Abu Hazim menunjukkan semangat yang luar biasa dalam menuntut ilmu dan beribadah. Sejak muda, Abu Hazim telah dikenal sebagai seorang yang rajin beribadah. Ia tumbuh dalam lingkungan yang sangat menghargai ilmu agama. Hal ini memotivasinya untuk mendalami ilmu-ilmu Islam, terutama ilmu Al-Quran dan hadis, serta berusaha mengamalkannya dengan konsisten. Abu Hazim dikenal luas sebagai seorang ulama besar di kota Madinah. Ia sering memberikan ceramah di Masjid Nabawi, terutama setelah sholat subuh dan asar. Majelis ilmu yang ia dirikan selalu dipenuhi oleh murid-murid yang datang untuk mendengarkan nasihatnya. Abu Hazim adalah sosok yang tidak hanya menyampaikan ilmu, tetapi juga menjadi teladan dalam penerapan ilmu tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Ia sering menyampaikan nasihat yang sederhana, namun sangat mendalam maknanya. Salah satu pernyataannya yang terkenal adalah, "Jika kamu melihat Rabbmu terus memberikan nikmat kepadamu, sementara kamu tetap bermaksiat kepadanya, maka berhati-hatilah." Pernyataan ini mencerminkan kesadaran Abu Hazim akan pentingnya menjaga hubungan dengan Allah Ta'ala dan berhati-hati terhadap tipu daya dunia. Pendengar yang budiman, Abu Hazim adalah contoh nyata seorang ulama yang menjauhkan diri dari kemewahan dunia. Kezuhudannya terlihat dari sikapnya yang tidak silau terhadap kekuasaan dan harta benda. Ia pernah berkata, "Sebaik-baik penguasa adalah yang mencintai ulama, dan seburuk-buruk ulama adalah yang mencintai penguasa." Abu Hazim menolak untuk terlibat dalam urusan politik atau mencari kedudukan di pemerintahan. meskipun ia dihormati oleh

0: banyak pemimpin pada masanya. Keberaniannya dalam menegur para penguasa juga menjadi salah satu ciri khasnya. Ia tidak segan mengingatkan mereka akan tanggung jawab besar yang mereka emban di hadapan Allah Ta'ala. Sebagai seorang tabi'in, Abu Hazim memiliki kesempatan untuk belajar dari para sahabat Nabi Muhammad SAW. Salah satu sahabat yang sering ia riwayatkan hadisnya adalah Sahal bin Sa'ad radhiyallahu an. Abu Hazim meriwayatkan beberapa hadis dari Sahal bin Sa'ad. Salah satunya adalah hadis yang berbunyi, barang siapa yang mengalami sesuatu dalam sholatnya, maka hendaklah ia mengucapkan subhanallah. Sesungguhnya tepuk tangan itu untuk perempuan, sedangkan tasbih untuk laki-laki. Hadis ini menunjukkan kedalaman pengetahuan Abu Hazim dalam bidang hadis, sekaligus kepercayaannya sebagai seorang periwayat. Selain itu, Abu Hazim Salamah bin Dinar memiliki banyak murid yang belajar darinya, baik dalam bidang hadis maupun ilmu keislaman lainnya. Beberapa di antaranya adalah, yang pertama, Malik bin Anas, imam mazhab Maliki, yang sering meriwayatkan hadis dan hikmah dari Abu Hazim. Kemudian yang kedua, Sufyan al-Thawri, seorang ulama besar dalam bidang hadis dan fikih, yang mengakui keteladanan dan ilmu Abu Hazim. Dan yang ketiga, Anas bin Iyad al-Laythi, murid terakhir yang meriwayatkan hadis dari Abu Hazim. Dan riwayatnya banyak dimuat dalam kitab-kitab utama. Pendengar yang budiman, Abu Hazim termasuk periwayat hadis yang terpercaya. Sehingga hadis-hadis yang diriwayatkannya ditemukan dalam kitab-kitab utama seperti Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim, Sunan At-Tirmidzi, dan Sunan Ibnu Majah. Keilmuan Abu Hazim dalam periwayatan hadis dan keakuratannya menjadikan ia salah satu ulama besar dari kalangan tabi'in yang diakui oleh generasi setelahnya. Pendengar yang dirahmati Allah, salah satu keistimewaan Abu Hazim adalah kemampuannya memberikan nasihat yang menggugah hati. Beberapa nasihatnya yang terkenal adalah, yang pertama, ada seseorang yang melakukan keburukan, namun tidak ada amal kebaikan yang lebih bermanfaat baginya daripada keburukan itu, karena ia bertaubat darinya. Dan begitu pula sebaliknya dengan kebaikan. Kemudian nasihat yang kedua, dua hal, siapa yang menjamin melaksanakannya untukku? Meninggalkan sesuatu yang kamu sukai dan menanggung sesuatu yang tidak kamu sukai. Nasihat-nasihat ini mencerminkan kedalaman pemahaman Abu Hazim terhadap kondisi manusia dan kebutuhan untuk selalu kembali kepada Allah Ta'ala, baik dalam keadaan senang maupun keadaan sulit. Pendengar yang budiman, Abu Hazim wafat pada masa kekhalifahan Abu Ja'far Al-Mansur sekitar tahun 140 Hijriah. Meskipun beberapa sumber menyebutkan tahun yang berbeda, wafatnya Abu Hazim meninggalkan duka mendalam bagi murid-muridnya dan kaum muslimin pada umumnya. Abu Hazim meninggalkan warisan keilmuan yang tercatat dalam berbagai kitab hadis. Ia dikenal sebagai seorang periwayat yang thiqah atau yang terpercaya, sehingga hadis-hadis yang diriwayatkannya dimasukkan ke dalam 6 kitab hadis utama, termasuk Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Sebagai seorang ulama, Abu Hazim tidak hanya dikenal karena hadis yang diriwayatkannya, tetapi juga karena teladan hidupnya, kezuhudan, keberanian, dan konsistensinya dalam menjalankan ajaran Islam menjadi inspirasi bagi generasi setelahnya. Abu Hazim Salamah bin Dinar rahimahullah adalah salah satu teladan terbaik dari generasi salafus saleh. Kehidupannya mengajarkan kita pentingnya ilmu, amal, dan kesungguhan dalam beribadah. Ia adalah sosok yang tidak hanya memahami ajaran Islam, tetapi juga menghidupkan ajaran tersebut dalam setiap aspek kehidupannya. Warisannya akan terus dikenang sebagai salah satu pilar keilmuan dan keteladanan dalam sejarah Islam. Demikian, wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Disiarkan dari kawasan Jalan Raya Situ Gunung Kilometer 6 Sukabumi, frekuensi 97.4. Salam FM, suara dakwah Islam.
2: Petunjuk Al-Quran dalam kehidupan. Simak pembahasannya dalam Tafsir Ayat.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada kesempatan ini kita akan kembali mengkaji ayat-ayat Allah yang mulia, di mana pada kesempatan ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan sebelumnya, yaitu surat Al-Baqarah ayat 233. Nah pendengar, dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wal walidatu yurdhina auladahunna hawlaini kamilain liman arada an yutimma ar-radha'ah wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf la tukallafu nafsun illa wus'aha la tudhar walidatun biwaladiha wa la mauludun lahu biwaladihi wa 'alal warisi mithlu dhalik. فَإِنْ أَرَادَ فِصَالًا عَنْ تَرَضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاهَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاهَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُم مَّا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. Yang artinya, para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama 2 tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuannya. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya, dan juga seorang ayah karena anaknya. Dan ahli waris pun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih sebelum 2 tahun dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kalian ingin anak kalian disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa atas kalian bila kalian memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kalian kepada Allah, dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kalian kerjakan. Nah, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, firman Allah, la tudharu walidatum biwaladiha. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya. Maksudnya, janganlah si ibu memberikan anaknya kepada bapaknya dengan maksud untuk menyusahkan bapaknya dalam mengasuhnya. Si ibu tidak boleh menyerahkan bayinya itu ketika baru melahirkannya hingga dia menyusuinya terlebih dahulu. Karena seringkali bayi tidak bisa bertahan hidup bila tidak menyusu. Kemudian setelah masa penyusuan itu selesai, ia boleh menyerahkan bayi tersebut jika dia menghendaki. Tapi jika hal itu menyusahkan bapaknya, maka dia tidak boleh menyerahkan bayi itu kepadanya. Sebagaimana si bapak juga tidak boleh merebut bayi tersebut dari ibunya dengan tujuan untuk membuat si ibu sengsara. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala mauludun lahu biwaladihi." Dan jangan pula seorang ayah menderita kesengsaraan karena anaknya. Yani si bapa berkeinginan untuk merebut anaknya dari istrinya dengan tujuan untuk menyakitinya. Demikianlah yang dikatakan oleh Mujahid, Qatadah, Ats-Tsauri serta Ibnu Zaid dan para ulama lainnya. Nah, selanjutnya pendengar, firman Allah, wa 'alal warisi mitslu dzalik. Dan ahli waris pun berkewajiban demikian. Ada yang berkata bahwa maksudnya tidak boleh menimpakan madharat kepada karib kerabatnya. Demikian dikatakan oleh Mujahid, Asy-Sya'bi dan Ad-Dhahhak. Dan ada pula para ulama yang mengatakan bahwa ahli waris diwajibkan juga seperti yang diwajibkan kepada bapak anak itu, yaitu memberi nafkah kepada ibu si bayi serta memenuhi semua hak-haknya serta tidak mencelakakannya. Kemudian firman Allah, فَإِنْ أَرَدَ فِصَالًا عَنْ تَرَضِ مِنْهُمَا وَتَشَوُرِنْ فَلَا جُنَاهَ عَلَيْهِمَا. Jika keduanya ingin menyapih sebelum 2 tahun dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa bagi keduanya. Maksudnya, jika kedua orang tua itu, baik bapak maupun ibu, telah sepakat untuk menyapihnya sebelum masa 2 tahun, dan keduanya melihat adanya kebaikan dalam hal itu bagi si bayi, lalu keduanya bermusyawarah dan mengambil kesepakatan, maka tidak ada dosa bagi keduanya. Tapi keputusan itu tidak cukup jika hanya berasal dari salah satu pihak saja, baik si bapak maupun ibu saja. Dan salah satu pihak tidak boleh memaksakan hal itu tanpa adanya musyawarah dengan pihak lain. Nah, ini adalah yang dikatakan oleh Imam Ats-Tsauri dan para ulama lainnya. Karena pendengar, ini merupakan tindakan kehati-hatian terhadap anak dan keharusan memperhatikan masalah anak. Karena anak merupakan rahmat dari Allah bagi hamba-hambanya. Allah mengingatkan kedua orang tua untuk selalu memperhatikan pemeliharaan anak-anak mereka, serta Allah membimbing keduanya kepada kebaikan mereka berdua dan kebaikan anak-anaknya. Di surat At-Talaq ayat 6, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُفِ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى. Artinya, dan jika mereka menyusui anak-anak kalian untuk kalian, maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kalian atas segala sesuatu dengan baik. Dan jika kalian menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan anak itu untuknya. Dan pendengar, kemudian firman Allah, Wa in aradtum an tastardhi'u auladakum fala junaha 'alaykum idza sallamtum ma ataitum bil ma'ruf. Dan jika kalian ingin anak kalian disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagi kalian jika kalian memberikan pembayaran menurut apa yang patut. Maksudnya, bapak dan ibu si bayi itu telah sepakat untuk menyusukan anaknya kepada orang lain karena suatu alasan, baik dari pihak si bapak maupun pihak si ibu. Maka tidak ada dosa bagi keduanya atas penyerahan bayi mereka tersebut. Dan bukan suatu kewajiban bagi pihak bapak untuk memenuhi permintaan penyerahan itu untuk disusui wanita lain, apabila dia telah menyerahkan upahnya yang terdahulu dengan cara yang paling baik. Lalu si bayi disusukan wanita dengan upah tersebut dengan cara yang ma'ruf. Demikian yang dikatakan oleh para ulama. Dan di ujung ayat ini, Allah berfirman, Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah dalam segala hal dan keadaan kalian. Wa'alamu annallaha bima ta'maluna basir. Dan ketahuilah bahwa Allah maha melihat apa yang kalian kerjakan. Artinya tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi dari Allah, baik yang berupa keadaan, perbuatan, maupun ucapan kalian. Nah, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah tafsir singkat Quran Surat Al-Baqarah, ayat ke-233 yang bisa kita kaji pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tafsir ayah. Tafsir ayah.
1: 97.4 Salam FM. Suara dakwah Islam.
4: Mutiara hadis.
5: Dari Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Yang artinya, iman adalah engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari akhir. Serta engkau beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis ini dijelaskan bahwa Jibril bertanya kepada Nabi Muhammad SAW tentang iman. Maka Nabi SAW menjawab bahwa iman itu adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang Maha Pencipta dan Pemberi Rizki, yang memiliki segala sifat kesempurnaan, yang maha suci dari segala kekurangan. Beriman kepada malaikat, dan mereka itu adalah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai hamba-hamba yang dimuliakan, tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan taat melaksanakan semua perintah-Nya. Beriman kepada kitab-kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para utusan-Nya. Beriman kepada para rasul yang diutus untuk menyampaikan dinullah, yaitu al-Islam, kepada umat-Nya, serta beriman kepada hari akhir dan beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk.
1: Salam FM.
6: suara dakwah Islam.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu falamudillalah, wa may yudlilhu falahadiyalah. Ashadu ala ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa la rasula ba'dah, thumma amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dimanapun Anda kini berada, sedekah merupakan satu syariat Islam yang sangat agung sekali, yang manfaatnya tidak hanya bagi orang yang bersedekah, akan tetapi bagi orang yang kita berikan sedekah tersebut. Oleh karena itu, para pendengar yang beriman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas dalil-dalil yang memotivasi kita, yang menyemangati kita agar kita berbagi, agar kita berbagi kepada saudara-saudara kita, agar kita bersedekah. Dengan bersedekah, para pendengar yang budiman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, akan melapangkan jalan ke surga. Jadi dengan bersedekah itu akan melapangkan jalan ke surga, begitu juga menghalangi seseorang menuju neraka. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani, "Ij'alu bainakum wa bainan nari hijaban walau bisyikki tamrah." Ya, jadikanlah penghalang antara dirimu dan api neraka itu hijab, pembatas, walau bisyikki tamrah, walaupun dengan setengah butir atau separuh butir kurma. Artinya dengan bersedekah walau sebutir atau setengah butir kurma, kita bersedekah walaupun kecil, intinya adalah ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga yang selanjutnya, yang ketujuh, adalah dengan bersedekah itu merupakan bukti kebenaran iman seseorang. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Muslim bersabda, "Was-shadaqatu burhanun," ya, dan sedekah itu merupakan burhan, bukti, bukti keimanan seseorang, bahwa iman seseorang itu membutuhkan bukti, ya. Di antara bukti keimanan tersebut, ya, yaitu bersedekah, bersedekah kepada siapa saja yang membutuhkan. Kemudian yang selanjutnya, bahwa dengan bersedekah, ya, akan mendapatkan naungan. Di hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala, dan di akhirat seseorang akan mendapatkan naungan dengan sedekahnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, "Qum fi dhilli shadaqatihi hatta yufsala bainan nas." Setiap orang akan mendapatkan, akan berada di bawah naungan sedekahnya sampai diputuskan perkara-perkara di antara manusia. Ketika manusia dikumpulkan di padang mahsyar, ya, di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala, matahari didekatkan, maka hanya bersedekah, ya, hanya pahala sedekah yang bisa menaungi dia. Ya, menaungi seorang tersebut di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Huzaimah, "Dhillul mu'min yaumal qiyamati shadaqatuhu." Naungan seorang mukmin di hari kiamat adalah sedekahnya. Ya, sedekah seorang itu akan memberikan naungan dia di hari kiamat. Maka marilah kita gemar bersedekah. Kita bina, kita didik diri kita agar gemar bersedekah. Kemudian yang selanjutnya, yang merupakan pahala ataupun keutamaan kita bersedekah, bahwa dengan sedekah pahala tersebut akan mengalir terus. Ya. Di antara pahala yang bisa mengalir, investasi jangka panjang yang akan terus mengalir pahalanya, itu adalah bersedekah. Di antaranya adalah bersedekah. Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, "Inna mimma yalhaqul mu'min min amalihi wa hasanatihi ba'da mautihi wa dzakara min dzalik." Ya, sesungguhnya pahala amalan dan kebaikan yang bakal menghampiri seseorang mukmin setelah dia meninggal, kemudian Nabi menyebutkan di antara tersebut, ya, pahala yang tetap mengalir ketika seorang telah meninggal, wa mushafan warathahu, ya, yaitu mushaf yang dia wariskan, yang dia tinggalkan walaupun dia telah meninggal atau telah mati. Oleh karena itu, para pendengar yang budiman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wakaf dengan mushaf ini juga satu investasi yang akan terus mengalir pahalanya, ya. Kemudian juga au masjidan banahu, ataupun masjid yang dia bangun selama hidupnya. Kalau dia tidak membangun, berarti menyumbang untuk pembangunan masjid, mewakafkan masjid. Ini juga merupakan investasi pahala yang akan terus mengalir walaupun dia telah meninggal. Au baitan libnis sabil, ya, banahu, ataupun rumah untuk para orang yang sedang beristirahat dalam perjalanan. Au naharon ajrohu, atau dia pernah membuat sungai sehingga sungai tersebut mengalir dan tidak terjadi satu banjir, ya. Atau sodakotan akhrajaha min malihi, ataupun sedekah, ya, ini sedekah yang dia keluarkan dari hartanya, fi sihatihi, ketika dia sedang dalam keadaan sehat ataupun dia dalam keadaan sakit, yalhaquhu ba'da mautihi, maka pahala-pahala tersebut tadi akan menghampiri dia ketika dia telah meninggal. Walaupun dia telah meninggal, itu akan tetap mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Allahu a'lam bishawab.
8: Salam FM. Suara dakwah Islam.
3: Doa sujud tilawah. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Artinya, bersujud wajahku kepada Tuhan yang menciptakannya, yang membelah pendengaran dan penglihatannya dengan daya dan kekuatannya. Hadis riwayat Tirmizi, Ahmad, dan Al-Hakim. Doa memohon cahaya yang sempurna dan ampunan dari Allah. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Artinya, ya Rabb kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunilah kami. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Al-Qur'an surat At-Tahrim ayat ke-8.
9: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Disiarkan dari kawasan Jalan Raya Situ Gunung Kilometer 6 Sukabumi, frekuensi 97.4. Salam FM, suara dakwah Islam.
1: Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Pendengar Salam FM dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan menyimak kumandang azan zuhur untuk wilayah Sukabumi dan sekitarnya. Kami segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: Ya Allah, curahkanlah salawat kepada Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana tercurah pada keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji, lagi Maha mulia. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana Engkau telah memberkahi keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji, lagi Maha mulia. Ya Allah, Tuhan pemilik panggilan azan yang sempurna ini dan solat wajib yang akan didirikan, berilah kepada Muhammad kedudukan yang mulia di surga dan keutamaan yang tinggi, serta berilah anugerah kepada beliau sebagai pemberi syafaat yang telah Engkau janjikan.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Zikir setelah sholat.
1: Astaghfirullah. Astaghfirullah. Astaghfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'tayta wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. La ilaha illallah wahdah la sharika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. La hawla wa la quwwata illa billah. La ilaha illa Allah. Wa la na'budu illa iyyah. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahus sana'ul hasan. La ilaha illallah mukhlishina lahud din walau karihal kafirun.
0: Selanjutnya membaca subhanallah sebanyak 33 kali. Alhamdulillah sebanyak 33 kali. Allahu akbar sebanyak 33 kali. Kemudian dilanjutkan dengan membaca
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Selanjutnya membaca surat Al-Ikhlas.
2: Bismillahirrahmanirrahim. قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
0: سورة الفلق.

0: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 97.4 Radio Salam FM. Suara dakwah Islam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Kaum muslimin yang berbahagia, hadirilah kajian Islam rutin Radio Salam FM. Tema, Meraih Berkah di 10 hari pertama Dzulhijjah. Bersama Ustadz Maulana Ammar SPD Hafidhahullah Ta'ala. Bertempat di Masjid Baitul Salam, Kadudampit, Sukabumi. Hari Ahad, 17 Mei 2026, bertepatan di tanggal 29 Dzulqa'dah 1447 Hijriah. Pukul 9 hingga 11 WIB. Acara ini gratis dan terbuka untuk umum. Dengan fasilitas ilmu bermanfaat, komunitas islami, e-sertifikat, makan siang gratis. Untuk mendapatkan e-sertifikat kajian, silakan daftar dengan cara ketik kajian, spasi nama, spasi alamat, kirim ke 0811 11 11 940. Jangan lupa agar hadir tepat waktu. Acara ini diselenggarakan oleh Radio Salam FM dan relawan dakwah Fokus Salim.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Hajj ayat 37.
2: La yanala Allah luhumaha wa la dima'uha walakin yanaluhu at-taqwa minkum kadhalika sakharaha lakum litukabbiru Allah 'ala ma hadakum wa bashshiril muhsinin.
1: Yang artinya, daging hewan kurban dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah. Tetapi, yang sampai kepadanya adalah ketakwaan kamu. Demikianlah dia menundukkannya untukmu, agar kamu mengagungkan Allah atas petunjuk yang dia berikan kepadamu. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik.
3: Radio Salam FM Sukabumi menerima dan menyalurkan hewan kurban. Mari salurkan hewan kurban Anda bersama Radio Salam FM. Paket harga hewan kurban. Paket harga domba tipe A 3 juta rupiah. Paket harga domba tipe B 2 juta 500 ribu rupiah. Paket harga sapi tipe A 21 juta rupiah. Paket sapi tipe B 3 juta rupiah. Patungan untuk 7 orang. Harga tersebut sudah termasuk biaya pemeliharaan sampai hari H, pemotongan dan juga pendistribusian. Mari kaum muslimin, salurkan hewan kurban Anda bersama Radio Salam FM. Untuk info dan konfirmasi, silakan hubungi 0811 11 11 940.
4: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 97.4 Radio Salam FM. Suara dakwah Islam.
5: Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah ala man lamia ba'da. Para pendengar yang budiman, Islam adalah agama yang sempurna. Islam adalah agama yang komprehensif. Islam mengatur semua aspek kehidupan. Bahkan Islam pun mengatur bagaimana cara beretika, bagaimana cara beradab terhadap tetangga. Permasalahan terkait dengan masalah tetangga ini sangat penting sekali. Sangat penting sekali untuk diganji. Sehingga ketika seorang mengaruh kehidupan rumah tangga, ia beretika dengan etika yang islami, maka ia menjadi tetangga yang baik, tangga yang menjadi pujaan orang. Para pendengar yang budiman, pada kesempatan yang lalu kita telah membahas tentang etika keluarga muslim terhadap tetangga. Kita telah membahas 4 etika. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas kelanjutannya. Etika yang kelima atau adab yang kelima adalah mendahulukan tetangga yang dekat. Para pendengar yang budiman, jadi ketika dalam bertangga ada tetangga yang jauh, ada tetangga yang dekat, maka ketika satu waktu ternyata berbenturan, mana yang kita dahulukan? Maka yang dahulukan adalah tetangga dekat. Yang dimaksud tetangga dekat di sini yang pertama adalah tetangga yang masih hubungannya dengan kerabat kita. Masih kerabat kita. Keponakan kita misalkan, paman kita misalkan, bibi kita misalkan, sepupu kita misalkan, adik kita misalkan, atau kakak kita misalkan. Jika mereka menjadi tetangga kita, maka tentunya mereka berhak untuk lebih didahulukan. Sehingga ketika kita memberikan hadiah, maka hadiah itu yang lebih utama didahulukan untuk mereka. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa dzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril junubi wassahibi bil jambi wabni sabil wama malakat aimanukum. Beribadalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan janganlah kalian mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Dan berbuat baiklah kepada orang tua, karib kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, tangga yang dekat dan tangga yang jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba saya kalian. Quran Surat An-Nisa ayat 36. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah menjelaskan bahwa yang dimaksud tetangga dekat adalah tetangga yang masih memiliki hubungan nasab, tetangga yang masih memiliki hubungan kekeluargaan. Sedangkan tetangga jauh adalah tetangga yang tidak memiliki hubungan nasab. Maka tetangga dekat memiliki dua hak, hak sebagai keluarga dan hak sebagai tetangga. Sementara tetangga jauh hanya memiliki satu hak, itu hak sebagai tetangga. Para pendengar yang budiman, dengan demikian, ketika kita memiliki makanan, makanan tersebut ternyata jumlahnya terbatas. Kita memiliki sate gulai, kambing, ya, yang sangat enak sekali gitu. Plus nasinya nasi kebuli gitu ya. Kalau tetangga-tetangga kita dibagikan secara keseluruhan, tidak mungkin, tidak cukup. Maka ketika ada tetangga kita yang masih kerabat, itulah yang lebih diutamakan, itulah yang lebih didahulukan. Para pendengar yang budiman, termasuk tetangga yang paling dekat adalah tetangga yang letak rumahnya yang paling dekat dengan kita. Ini pun memiliki hak lebih besar daripada tetangga yang jauh letak rumahnya. Hal ini berdasarkan hadis bahwa Aisyah radhiallahu anha pernah datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pernah bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Aisyah, saya pernah berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, innali jarain fa ila ayyihima uhdi? Wahai Rasulullah, saya memiliki dua tetangga. Saya mempunyai dua tetangga. Kepada siapa saya memberikan hadiah? Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, ila aqrabihima minka baman. Berilah hadiah kepada yang rumahnya paling dekat denganmu. Hadis riwayat Bukhari. Sekali lagi, ketika kita memiliki tetangga, ternyata tetangga tersebut bukan kerabat kita. Tetangga bukan kerabat, bukan sisi nasab. Tetangga sama-sama orang-orang perantauan, misalkan. Jadi di lingkungan kita misalkan ada 10 kakak atau 20 kakak, sama-sama orang perantauan semuanya. Dari Jawa, ada yang dari Sumatera, ada yang dari Padang, ada yang dari Maluku, ada yang dari Sunda, dari Tasik, dari Garut, dan yang lainnya. Ternyata kita ketika itu membuat makanan spesial gitu kan. makanan spesial berupa daging. Tidak cukup kalau misalkan memberikan kepada 10 kakak atau 20 kakak. Ya hanya cukup diberikan kepada 5 kakak misalkan. Maka kita berikan kepada 5 kakak yang paling terdekat dengan kita pintunya. Para pendengar ngebuniman, adab yang keenam adalah hendaklah seorang muslim, hendaklah keluarga muslim bersabar jika mendapati perlakuan tidak baik dari tetangga. Dan hendaknya memaafkan mereka. Jangan mengedepankan emosi. Jangan mengedepankan hawa nafsu. Jangan. Ya, jangan. Gitu. Sehingga ketika misalkan terjadi persengketaan antara anak kita dengan anak tetangga, maka hendaknya kita menjadi seorang yang bijak. Hendaknya kita menjadi penengah yang bijak. Jangan sampai ketika kita melihat tetangga anak kita berkelahi dengan tetangga kita, kita ikut-ikutan. Kita ikut-ikutan untuk memukul anak tetangga. Ini tidak dibenarkan dalam hukum Islam. Para pendengar yang budiman, hendaknya kita bersabar dengan gangguan tetangga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 3 kelompok manusia yang dicintai Allah. Sebutkan di antaranya, seorang yang mempunyai tetangga, ia selalu disakiti, ia selalu diganggu oleh tetangganya, namun ia sabar atas gangguannya, hingga keduanya dipisah oleh kematian. Sungguh sangat indah sekali. Dalam hadis Abu Dzar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salasatun yuhibbuhumullah." 3 golongan yang Allah Subhanahu wa taala mencintai mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, "Ar-rajul yakunu lahul jar yu'dihi jiwaruhu fayasbiru al-adha hatta yufarriqa bainahuma mautun aw ba'nun." 3 golongan yang Allah mencintai mereka. Seorang yang memiliki tetangga, dia disakiti oleh tetangganya, kemudian dia bersabar atas gangguannya tersebut sampai keduanya dipisahkan oleh kematian atau sekedut. Hadis riwayat Ahmad, hadisnya hasan. Para pendengar yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan demikian hendaknya kita bersabar. Ada sebuah hadis yang hadis ini bisa dijadikan sebuah renungan oleh kita. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam yashku jarahu." Seorang laki-laki datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia mengadu tentang tetangganya. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, "Isbir, bersabarlah." Qala lahu fi ar-rabi'ah aw ats-tsalatsah. Laki-laki itu datang yang kali ketiga atau kali yang keempat, mengadukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada laki-laki tersebut, "Udrah mata'ak fit thariq," lemparkan barang-barangmu di jalan. Fafa'ala, maka dia pun melaksanakannya. Qala fajalan nas yamurruna bi wa yaqulun malak. Abu Hurairah berkata, maka mulai orang-orang melewati dia dan juga mengerumuninya. Lantas mereka bertanya kepada laki-laki tersebut, "Malak, ada apa denganmu?" Fayaqul adzahu jaruhu faja'alu yaqulun la'anahullah. Kemudian ia menjawab bahwa dia disakiti oleh tetangganya. Maka mereka pun berkata, semoga Allah subhanahu wa ta'ala melaknatnya. Faja'ahu jaruhu. Kemudian datanglah tetangganya kepadanya. Faqala lahu, rudda mata'ak la wallahi la uzika abadan. Tetangganya datang kepadanya. Kemudian tetangganya berkata kepadanya, kembalikan barang-barangmu. Demi Allah, aku tidak akan menyakitimu lagi untuk selamanya. Hadis riwayat Abu Dawud. Itu pula diriwayatkan oleh Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad, serta diriwayatkan oleh Imam Hakim dengan sanad yang hasan. Kalau kita perhatikan dari hadis Rasulullah SAW tadi, maka di sini ketika ada seorang sahabat minta nasihat kepada Rasulullah SAW, minta wejangan kepada Rasulullah SAW agar mencari solusi, bagaimana pandangan Rasulullah SAW ketika sahabat tersebut tersakiti, terganggu oleh tetangganya. Maka Rasulullah SAW mengatakan kepadanya, bersabar, bersabar. Sampai laporan 3-4 kali. Setelah seperti itu, Rasulullah SAW membuat strategi yang sangat bagus sekali. Strategi yang sangat menarik sekali. Dan tetap sahabat tersebut agar tidak membalas. Membalas gangguan tetangga itu. Strateginya adalah dengan mengeluarkan barang-barang yang ada di rumah, depan rumahnya. Dengan demikian nanti orang-orang yang bertanya kepadanya, kenapa kamu mengeluarkan barang-barang di rumah? Sehingga kan menimbulkan simpati. Sehingga orang itu bisa menjawab, oh gara-gara tangga saya menyakiti saya. Sehingga orang-orang akan tahu. Tangga yang menyakiti pun nanti akan merasa gitu. Akan merasa, oh kenapa nih si fulan? Tangga saya mengeluarkan barang-barang dia dari rumah. Ada apa dengan dia? Apakah karena saya? Apakah karena saya menyakiti dia? Apakah karena saya mengganggu dia? Nah, ternyata tetangganya sadar. Sadar, akhirnya tetangganya minta maaf. Tetangganya bersumpah untuk tidak akan mengganggu dia. Ini suatu strategi yang sangat bagus sekali. Suatu strategi yang sangat baik-baik sekali. Adab yang ketujuh. Adab yang ketujuh adalah janganlah mengganggu dan menyakiti tetangga. Wahai saudara, keluarga muslim, janganlah engkau menyakiti, janganlah engkau mengganggu tetanggamu. Hendaknya engkau peka terhadap sikap yang engkau perlihatkan dan suara yang engkau perdengarkan kepada tetanggamu. Janganlah bangunanmu membuat mereka terhalang dari sinar matahari atau udara. Janganlah sampai bangunanmu melampaui batas tanahnya sehingga bisa merusak atau mengubah hak miliknya karena hal tersebut akan menyakiti hatinya. Kadang hal ini kurang dipedulikan. Kita membangun bangunan menjulang tinggi, kita belum izin kepada tetangga sehingga rumah tetangga itu terhalangi dari sinar matahari. Rumah tetangga itu terganggu. Ya, atau bahkan rumah tetangga itu tersakiti, terganggu oleh kita dengan air. Air hujan, air rumah kita tinggi, air hujan tersebut ya mengalir ke rumah tetangga kita atau ke tanah tetangga kita sehingga rumah tetangga kita banjir. Begitu pula terkadang kita kurang memperhatikan ketika kita membangun bangunan sampai mohon maaf ada di antara kita ternyata sadar atau tidak sadar. Ketika kita membangun bangunan, ternyata menyerobot tanah tetangga. Ini termasuk perbuatan yang dosa besar. Para pendengar yang budiman, jangan pula engkau mengganggu tetanggamu dengan mengotori halaman mereka atau menutup akses jalan bagi mereka. Mengotori. Kita memiliki misalkan pohonan, pohon rambutan, pohon manggis, dan juga yang lain-lain. Sehingga apa namanya, daun-daun yang gugur dari pohonan tersebut mengotori halaman tetangga. Hendaknya kita respek. Ya, ketika kita memiliki pohonan besar seperti itu, ternyata dedaunan tersebut jatuh di halaman tetangga, jatuh di pelataran tetangga, hendaknya kita sigap membersihkan daun-daun tersebut. Dan juga kita sigap ketika panen, para tetangga dikasih. Jangan tetangga dikasih kotoran, tetangga kasih sampahnya saja, dikasih daunnya saja, tapi ketika panen tidak dikasih. Para pendengar yang budiman, termasuk juga dalam hal ini, janganlah engkau membuat kegaduhan yang mengganggu mereka. Janganlah engkau mengeraskan suara radio. Janganlah engkau mengeraskan suara televisi. Janganlah engkau mengganggu kegiatan mereka. Dengan engkau mengeraskan suara radio yang kencang, boleh jadi ada tetanggamu yang sakit. Ketika engkau mengeraskan televisi engkau dengan suara yang tinggi, boleh jadi ada tetanggamu yang belum bisa tidur, terganggu dengan suara televisimu, terganggu dengan suara radiomu. Meskipun yang diperdengarkan adalah bacaan Al-Quran, brutal misalnya, brutal, kenceng-kenceng gitu kan. Ah, tangga terganggu gitu. Waduh, ini gak tahu nih gitu. Saya lagi sakit, kepala pusing tujuh keliling, nyetel Al-Quran kencang-kencang. Saya mau negur, segan karena yang nyetel Al-Quran. Saya diamkan saja, ternyata gak enak tidur, gak enak istirahat karena kepala pusing tujuh keliling. Jadi, yang seperti ini hendaknya kita peka. Kenapa demikian? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallah la yu'minu, wallah la yu'minu, wallah la yu'minu." Demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Qila wa man ya Rasulullah? Nabi ditanya, "Siapa wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Alladhi la ya'manu jaruhu bawa'iqahu." Itu orang yang tetangganya tidak merasa tentram karena perbuatannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Adab yang ke-8, janganlah berperilaku jahat kepada tetangga. Para pendengar yang mudiman, janganlah kita berperilaku jahat kepada tetangga. Kenapa demikian? Perbuatan buruk kepada tetangga mendapat ganjaran dosa berlipat ganda. Hal ini berdasarkan hadis bahwa Abi Zabiyah Al-Kala'i, dia berkata, "Aku mendengar Al-Miqdad bin Al-Aswad berbicara, 'Ana Nabiya sallallahu alaihi wasallam sa'alahum aniz zina.'" Bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada mereka, bertanya kepada para sahabat tentang zina. Faqalu, mereka menjawab, "Haramun harramahullahu wa rasuluhu." Perbuatan zina itu haram yang telah diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Faqal, "La an yazina rajul bi asrati niswatin khairun lahu min an yazniya bimra'ati jarihi." Perhatikanlah, seorang yang berzina

0: asrati abyatin aisaru alaihi min an yasriqa min baiti jarihi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika seorang mencuri dari 10 rumah masih lebih ringan daripada mencuri dari rumah tangannya. Saya ulangi, seorang yang mencuri dari 10 rumah masih lebih ringan daripada mencuri dari rumah tetangganya. Hadis riwayat Ahmad, Bukhari dalam Adabul Mufrad dan juga Tabrani. Namun hadis di sini agar tidak disalahfahami bahwa bukanlah perzinahan dan mencuri kepada selain tetangga itu tidak berdosa, bukan seperti itu. Bahkan berdosa. Namun perbuatan ini semakin keras ancamannya ketika dilakukan terhadap tetangga. Jadi perbuatan zina, perbuatan mencuri, semakin dahsyat ancamannya, semakin besar dosanya. Dosanya berlipat ganda apabila dilakukan kepada tetangga. Sehingga Rasulullah SAW mengabarkan mencuri 10 rumah itu lebih ringan daripada mencuri tetangganya. Berzina kepada 10 wanita lebih ringan dibandingkan berzina kepada tetangganya. Berzina kepada istri tetangga. Para pendengar yang budiman, demikianlah apa yang kami sampaikan. Mudah-mudahan hal ini menjadi manfaat yang besar bagi kita. Kita bisa memahaminya dan kita bisa mempraktikkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Wallahu a'lam bishawab.
1: Kaum muslimin yang berbahagia, hadirilah kajian Islam rutin Radio Salam FM. Tema Meraih Berkah di 10 hari pertama Dzulhijjah bersama Ustadz Maulana Ammar SPD Hafidhahullah Ta'ala, bertempat di Masjid Baitul Salam, Kadudampit, Sukabumi, hari Ahad 17 Mei 2026, bertepatan di tanggal 29 Zulqa'dah 1447 Hijriah, pukul 9 hingga 11 WIB. Acara ini gratis dan terbuka untuk umum, dengan fasilitas ilmu bermanfaat, komunitas islami, e-sertifikat, makan siang gratis. Untuk mendapatkan e-sertifikat kajian, silahkan daftar dengan cara ketik kajian, spasi nama, spasi alamat, kirim ke 0811 11 11 940. Jangan lupa agar hadir tepat waktu. Acara ini diselenggarakan oleh Radio Salam FM dan relawan dakwah Fokus Salim.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Apa kabar Anda di kesempatan kali ini? Mudah-mudahan tentu harapan besar serta doa mengiring Anda dan keluarga tentunya dalam keadaan sehat walafiat. Yang kurang sehat juga diberikan kesabaran ya. Mudah-mudahan diberikan kesabaran dan juga diberikan ketabahan serta kesembuhan sehingga dapat kembali beraktivitas normal. Nah, pendengar, kembali kami temani Anda dalam acara Tilawatil Quran beserta terjemah. Kali ini kita memasuki di Quran Surat Hud ayat yang ke-38 hingga ayat yang ke-83. Ya, masih bersama Syekh Mahmud Khalil Al-Khusari berserta terjemah yaitu Al-Ustaz Supendi, Sarjana Syariah. Baik pendengar yang berbahagia, kami ucapkan selamat mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

hingga apabila perintah kami datang, dan dapur telah memancarkan air sebagai pertanda datangnya azab kami. Kami berfirman kepada Nuh, muatkanlah ke dalam bahtera itu dari masing-masing binatang, sepasang jantan dan betina, dan keluargamu, kecuali orang yang telah terdahulu ketetapan azab terhadapnya, dan muatkanlah pula orang-orang yang beriman dan tidak beriman bersama dengan Nuh itu kecuali sedikit.

Dan Nuh berkata kepada kaumnya yang beriman, "Naiklah kalian ke dalamnya dengan menyebut nama Allah di waktu berlayar dan berlabuhnya. Sesungguhnya Rabbku benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."

dan bahtera itu berlayar membawa mereka dalam gelombang yang tinggi laksana gunung. Dan Nuh memanggil anaknya, sedang anak itu berada di tempat yang jauh terpencil. Hei anakku, naiklah ke kapal bersama kami, dan janganlah kamu bersama orang-orang yang kafir.

Anaknya menjawab, "Aku akan mencari perlindungan ke puncak gunung yang dapat memeliharaku dari air bah." Nabi Nuh berkata, "Tidak ada yang dapat melindungi hari ini dari azab Allah selain Allah yang Maha Penyayang." Dan gelombang menjadi penghalang antara keduanya. Maka jadilah anak itu termasuk orang-orang yang ditenggelamkan.

Dan Allah berfirman kepada bumi, "Hei bumi, telanlah airmu, dan hei langit, berhentilah dari mencurahkan hujan." Dan air pun disurutkan, perintah pun diselesaikan, yaitu binasanya kaum Nabi Nuh, dan bahtera itu pun berlabuh di atas bukit Judi, dan dikatakan, "Binasalah orang-orang yang zalim."

Dan Nuh berseru kepada Rabbnya sambil berkata, "Ya Rabb, sesungguhnya anakku termasuk keluargaku, dan sesungguhnya janji Engkau itulah yang benar. Engkau telah berjanji untuk menyelamatkanku dan keluargaku, dan Engkau adalah hakim yang seadil-adilnya."

Allah berfirman, "Hei Nuh, sesungguhnya anakmu yang binasa itu bukanlah termasuk keluargamu yang dijanjikan akan diselamatkan. Sesungguhnya perbuatannya, perbuatan yang tidak baik. Sebab itu janganlah kamu memohon kepadaku sesuatu yang kamu tidak mengetahui hakikatnya. Sesungguhnya aku memperingatkanmu supaya kamu jangan termasuk orang-orang yang tidak mengetahui."

Nabi Nuh berkata, "Ya Rabb, sesungguhnya aku berlindung kepada Engkau dari memohon kepada Engkau sesuatu yang aku tiada mengetahui hakikatnya. Dan sekiranya Engkau tidak memberi ampun kepadaku dan tidak menaruh belas kasihan kepadaku, niscaya aku akan termasuk orang-orang yang merugi."

Allah berfirman kepada Nuh, "Hei Nuh, turunlah dengan selamat sejahtera dan penuh keberkahan dari kami atasmu dan atas umat-umat yang mukmin dari orang-orang yang bersamamu. Dan ada pula umat-umat yang kami beri kesenangan kepada mereka dalam kehidupan dunia. Kemudian mereka akan ditimpa azab yang pedih dari kami pada hari kiamat."

0: فاصبر إن العاقبة للمتقين.
1: Kisah tentang Nuh dan kaumnya tersebut adalah di antara berita-berita penting tentang yang gaib yang kami wahyukan kepadamu, wahai Muhammad. Tidak pernah kamu mengetahuinya dan tidak pula kaummu sebelum ini. Maka bersabarlah atas pendustaan kaummu terhadap risalahmu. Sesungguhnya kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Kisah Nabi Hud alaihi salam.

0: غيره إن أنتم إلا مفترون.
1: Dan kepada kaum Ad kami utus saudara mereka yaitu Hud. Ia berkata, "Hei kaumku, sembahlah Allah. Sekali-kali tidak ada bagi kalian sesembahan selain Dia. Kalian hanyalah mengada-adakan saja dalam kesyirikan kalian itu."
0: Ya.

Hei kaumku, aku tidak meminta upah kepada kalian atas seruanku ini. Upahku tidak lain hanyalah dari Allah yang telah menciptakanku. Maka tidakkah kalian memikirkan sehingga kalian dapat bedakan antara yang hak dan yang batil?

dan dia berkata, "Hei kaumku, mohonlah ampun kepada Rabb kalian, lalu bertobatlah kepadanya. Niscaya dia menurunkan hujan yang sangat deras atas kalian, dan dia akan menambahkan kekuatan kepada kalian. Dan janganlah kalian berpaling dengan berbuat dosa."

0: Kaum Ad berkata, "Hei Hud, kamu tidak mendatangkan kepada kami suatu bukti yang nyata tentang kebenaran yang engkau serukan, dan kami sekali-kali tidak akan meninggalkan sembahan-sembahan kami karena perkataanmu, dan kami sekali-kali tidak akan mempercayai kamu."
1: In naqulu illa ta'taraka ba'du alihatina bisu'.

Kami tidak mengatakan melainkan bahwa sebagian sesembahan-sesembahan kami telah menimpakan penyakit gila atas dirimu. Lantas Nabi Hud menjawab, sesungguhnya aku bersaksi kepada Allah, dan saksikanlah oleh kalian bahwa sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian persekutukan.

0: Yahudi.
1: Antara Allah dengan selainnya. Sebab itu jalankanlah tipu daya kalian semuanya terhadapku, dan janganlah kalian memberi tangguh kepadaku.

Sesungguhnya aku bertawakal kepada Allah Rabbku dan Rabb kalian. Tidak ada suatu binatang melata pun, melainkan dialah yang memegang ubun-ubunnya. Sesungguhnya Rabbku di atas jalan yang lurus.

0: إِنَّ رَبِّي عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ.
1: Jika kalian berpaling, maka sesungguhnya aku telah menyampaikan kepada kalian apa yang aku diutus untuk menyampaikannya kepada kalian. Dan Rabbku akan mengganti kalian dengan kaum yang lain dari kalian. Dan kalian tidak dapat membuat madarat kepadanya sedikitpun. Sesungguhnya Rabbku adalah Maha Pemelihara segala sesuatu.

Dan tatkala datang azab kami kepada kaum Ad, kami selamatkan Hud dan orang-orang yang beriman bersama dia dengan rahmat dari kami. Dan kami selamatkan pula mereka di akhirat dari azab yang berat.

Dan itulah kisah kaum 'Ad yang mengingkari tanda-tanda kekuasaan Rabb-nya dan mendurhakai Rasul-Rasul Allah, serta mereka menuruti perintah setiap penguasa yang sewenang-wenang lagi menentang kebenaran.

Dan mereka selalu diikuti dengan kutukan di dunia ini, dan begitu pula di hari kiamat. Ingatlah, sesungguhnya kaum Ad itu telah kafir kepada Rabb mereka. Ingatlah, kebinasaanlah bagi kaum Ad, yaitu kaum Nabi Hud. Kisah Nabi Saleh alaihi salam.

Dan kepada Samud kami utus saudara mereka, yaitu Soleh. Ia berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, sembahlah Allah. Sekali-kali tidak ada bagi kalian sesembahan yang hak selain Dia. Dialah yang menciptakan kalian dari bumi yakni tanah dan menjadikan kalian pemakmurnya. Karena itu mohonlah ampun atas dosa-dosa kalian. Kemudian bertaubatlah kepadanya. Sesungguhnya Rabbku amat dekat bagi siapa yang memurnikan peribadahan untuknya, lagi memperkenankan doa hambanya."

Kaum Samud berkata, "Hei Soleh, sesungguhnya kamu sebelum ini adalah seorang di antara kami yang kami harapkan untuk menjadi pemimpin yang dipatuhi. Apakah kamu melarang kami untuk menyembah apa yang disembah oleh para leluhur kami? Dan sesungguhnya kami betul-betul dalam keraguan yang menggelisahkan terhadap agama yang kamu serukan kepada kami."

0: رأيته فما تزيدونني غير تخسير.
1: Nabi Saleh berkata, "Wahai kaumku, bagaimana pendapat kalian jika aku mempunyai bukti yang nyata dan telah diberi rahmat kenabian darinya? Maka siapakah yang akan menolong aku dari azab Allah jika aku mendurhakainya karena tidak menyampaikan risalahnya? Oleh karena itu kalian tidak menambah apapun kepadaku selain hanya kerugian."

Wahai kaumku, inilah unta betina dari Allah sebagai mukjizat yang menunjukkan kebenaran akan kerasulanku untuk kalian. Sebab itu biarkanlah dia makan di bumi Allah dan janganlah kalian mengganggunya dengan gangguan apapun yang akan menyebabkan kalian ditimpa azab yang dekat.

Mereka mendustakan Nabi Saleh dan membunuh unta itu. Maka Nabi Saleh berkata, bersukarialah kalian di rumah-rumah kalian selama 3 hari, karena sesungguhnya azab Allah akan datang setelah itu. Itu adalah janji yang tidak dapat didustakan.

Maka tatkala datang azab kami, kami selamatkan Soleh beserta orang-orang yang beriman bersama dia dengan rahmat dari kami dan dari kehinaan di hari itu. Sesungguhnya Rabbmu dialah yang maha kuat lagi maha perkasa.

Dan satu suara keras yang mengguntur menimpa orang-orang yang zalim itu. Lalu mereka mati bergelimpangan di rumah-rumah mereka.

seolah-olah mereka belum pernah berdiam di tempat itu. Ingatlah, sesungguhnya kaum Tsamud mengingkari Rabb mereka. Ingatlah, kebinasaanlah bagi kaum Tsamud. Kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Lut alaihissalam.

Dan sesungguhnya utusan-utusan kami, yakni para malaikat, telah datang kepada Ibrahim dengan membawa kabar gembira berupa akan lahirnya Ishak putra Ibrahim. Mereka mengucapkan selamat. Ibrahim pun menjawab, "Selamatlah." Maka tidak lama kemudian Ibrahim menyuguhkan untuk para tamunya daging anak sapi yang dipanggang.

Maka tatkala dilihatnya tangan mereka tidak menjamahnya, Ibrahim memandang aneh perbuatan mereka dan merasa takut kepada mereka. Maka para malaikat itu berkata, "Jangan kamu takut, wahai Ibrahim. Sesungguhnya kami adalah malaikat-malaikat yang diutus kepada kaum Lut untuk membinasakan mereka."

dan istrinya yaitu Sarah berdiri di balik tirai mendengarkan pembicaraan mereka. Lalu dia tersenyum. Maka kami sampaikan kepadanya berita gembira tentang kelahiran Ishak, dan dari Ishak akan lahir putranya yaitu Yakub.